0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
3: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
2: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: Jamu-jamu, jamu pak, monggo, ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Senang banget di kesempatan pagi hari ini di hari Senin ya, tanggal 12 Oktober 2026. Ragil Z dan juga seseorang nih pagi hari ini.
1: Good morning, selamat pagi Heartliner, apa kabarnya?
0: Yeah. Coba tebak, sudah ini kan udah dengar suaranya kan. Coba tebak. Suara siapa kah ini?
1: Ayo coba tebak. Kirimkan tebakan Anda.
0: Kirimkan jawaban kamu, jawaban gitu kamu ya. Kita tunggu. Yang ya, benar nanti dapat permen.
1: Permennya
0: pagi hari ini tuh karena DK Arwannya lagi cuti guys, selama satu minggu. Jadi Ragil Z pagi hari ini tuh ditemani bersama dengan Dias Ivan. Selamat pagi Dias Ivan.
1: Selamat pagi Ragil Z. Nah, dan juga untuk semua Heartliner yang saat ini sudah gabung di 100.6, nanti saya Dias Ivan yang bakal nemenin Ragil Z ya.
0: Oke. Dan kita mau ini dulu ya, kasih ucapan selamat dulu nih buat rekan kita DK Arwan dan juga Eva Kristi yang minggu lalu baru saja melaksanakan upacara bendera, bukan ya?
1: Upacara bendera, upacara pernikahan ya?
0: Pernikahan.
1: Iya, selamat buat keduanya. Semoga langgeng selamanya. Amin. Sampai anak cucu ya.
0: Oke. Dan seperti biasa juga di pagi hari ini kita mau sapa dulu ya Dias Ivan ya, buat teman-teman yang sudah merilai siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland sama Rinda di 94,4 FM.
1: Kemudian juga ada di 97,0 FM, Harmony FM Takalar.
0: Terus Makassar, ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Kemudian Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan di 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Yeay, selamat bergabung ya buat teman-teman yang baru saja merilai. Dan kita juga mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah rame banget bergabung di live TikTok Heartland FM. Hai.
1: Halo, terima kasih sudah
0: selamat
1: gabung.
0: Selamat pagi.
1: Mungkin juga yang sedang ada di public transportation ya, mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, atau mungkin yang tetap aja santai di rumah juga ya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.
0: Yeay, tetap semangat kayak kita berdua Ragil Z dan juga Dias Ivan yang bakal menemani kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya guys.

0: Ada Gamaliel Audrey Cantika dengan judul lagunya Bahagia. Semoga dengan hadirnya lagu hari ini ya, lagu ini ya, bisa menambah keceriaan dan kebahagiaan buat kita semuanya, buat kita semua. Ya.
1: Ya. Dan informasi waktu kita sudah 16 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Ya. Nah, tadi ngomongin apa lagunya tetap ceria nih. Ini juga mungkin buat kita yang saat ini di tengah apa ya gempuran berita-berita yang menyedihkan gitu ya.
0: Yang banyak gak mengenakan
1: yang
0: gitu
1: gak
0: ya.
1: Yang enggak mengenakan, ada berita-berita viral yang simpang siur hadir di tangan kita lewat gadget kita. Wah, ini gimana ya caranya ya kita nanggepin berita-berita seperti itu ya?
0: Nah, kita tuh kayak mesti harus benar-benar tahu enggak sih bahwa berita yang kita baca itu berguna enggak buat kita
1: betul.
0: Terus kayak mesti bisa nyaring gitu enggak sih? Menyaring berita-berita mana yang beneran, mana yang hoax gitu ya.
1: Iya, benar banget ya. Karena berita-berita negatif. Nah, ini dia nih mungkin kecenderungannya kita tuh seneng ya dengerin berita yang negatif.
0: Iya sih, berita, kayaknya iya ya.
1: Tidak dipungkiri gitu ya.
0: Terus kalau ada sesuatu yang negatif gitu kan, kayaknya kayak pengennya tuh cepat-cepat ngasih tahu yang lain gitu.
1: Benar. Langsung cepat-cepat di-share gitu kan.
0: Iya
1: dan
0: lagi.
1: Yang apanya yang bisa dibilang celakanya lagi tuh sering kita mudah percaya gitu.
0: Langsung aja gitu ya, langsung percaya gitu.
1: Sudah itu kita udah ngikutin beritanya terus pernah ngerasain gak terus ngerasa kayak sedih jadi sedih gitu.
0: Kayak kepikiran gitu ya.
1: Kayak kepikiran gitu.
0: Kayak jadi khawatir ya.
1: Jadi khawatir
0: kayak, bener gak sih ini gimana kalau ternyata ini kejadian sama aku sama keluarga kita gitu ya. Nah jadi pagi hari ini tuh kita lagi menanggapi berita viral dengan bijak. Nah semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang bijak gitu untuk menanggapi semua berita yang ada di luar sana ya guys. Jadi kita hari ini akan sama-sama belajar gimana sih caranya menanggapi berita viral itu dengan bijak ya. Karena ada laporan digital 2026 Indonesia dari data reportal ya, bahwa jumlah pengguna aktif media sosial kita saat ini tuh sudah menembus angka 180 juta orang.
1: Itu bayang jumlah yang sangat besar ya. Kalau nggak salah penduduk Indonesia itu kan sekitar 200-an juta. Jadi itu udah separuh lebih. Banyak yang mengakses. Jadi mungkin dari berbagai kalangan usia. Kita memang harus benar-benar bijak nih.
0: Karena emang kan tiap hari itu kita itu kayak diserbu gitu kan ya. Sama ribuan informasi dan juga berita-berita yang berseliweran di media sosial kita.
1: Dan perubahannya itu cepat banget. Hari ini berita mengenai kebakaran hutan misalnya. Nggak lama berita mengenai artis. Mengenai berita apa. Cepat banget.
0: Bener, dan berita berganti. Yang tadi kita baca udah hilang. Udah kayak menguap gitu aja ya.
1: Bener
0: udah
1: banget.
0: Ganti lagi berita yang baru lagi, ganti lagi. Guys, gimana sih cara kalian itu dalam menanggapi berita-berita viral hari-hari ini? Apakah kalian itu tipe orang yang masa bodoh dengan berita-berita viral? Ataukah kalian itu tipe orang yang pemikir gitu? Sehingga kalau kalian baca berita viral itu jadinya itu kayak kepikiran gitu. Kalau Dias Ivan sendiri gimana? Kalau kamu menanggapi berita-berita viral yang hari-hari ini kamu baca di media sosial?
1: Kadang-kadang masih ikut juga, maksudnya ikut
0: ke bawah
1: suasana dari beritanya gitu. Misalnya berita mengenai ini misalnya
0: bencana
1: mungkin
0: gitu.
1: Misalnya bencana atau yang misalnya kaitannya masih mungkin karena saya masih apa karena punya anak gitu kan. Misalnya berita yang mengenai penculikan anak nih contoh. Itu kadang suka
0: kepikiran ya.
1: Kepikiran. Itu suka jadi kepikiran. Jangan sampai kejadian deh gitu.
0: Jadi kepikiran, lebih tepatnya kepikiran
1: jadi
0: gitu ya.
1: Jadi menimbulkan kekhawatiran.
0: Kekhawatiran gitu. Okay, kalau kamu sendiri gimana guys menanggapi berita-berita viral hari-hari ini? Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM atau juga kamu
1: di nomor WhatsApp-nya ya di 0819 269 1000.
0: Okay, kita tuh.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Customer sekarang membeli kecepatan. Internet cepat, aplikasi cepat, AI cepat, maka pada era ini customer tidak suka menunggu. Chat lambat dibalas, mereka malas. Parkir susah, mereka pindah. Check out ribet, mereka bisa batal. Proses lama, mereka murka. Informasi tidak jelas, mereka cari ke tempat lain. Hardliners, customer modern membeli kenyamanan, dan kenyamanan sering berarti kecepatan. Bisnis cepat terlihat profesional, bisnis lambat terlihat tertinggal alias kuno. Bahkan produk biasa bisa menang hanya karena tim yang cekatan dan layanan yang cepat. Hardliners, mulai hari ini silakan evaluasi bisnis Anda saat ini. Berapa lama membalas chat? Berapa lama proses order? Berapa lama customer menunggu? Dan ingat, hardliners, pada era AI ini bukan hanya produk yang murah, tapi produk yang cepat seringkali menang. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Prabowo dan LCC dorong deeskalasi konflik Timur Tengah. Mensos Gus Ipul evaluasi kasus perundungan di sekolah rakyat Pati. Gunung Anak Krakatau erupsi dua kali, status naik ke siaga. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiara Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Kita buka berita 30 pagi hari ini dengan kabar politik dan hukum. Hardliner Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong deeskalasi konflik di Timur Tengah melalui dialog dan diplomasi guna melindungi warga sipil serta menjaga stabilitas ekonomi global. Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan kedua pemimpin di Istana Merdeka Jakarta hari Minggu kemarin. Prabowo menegaskan eskalasi konflik dapat mengancam keselamatan masyarakat sipil, serta berdampak luas terhadap stabilitas dunia, terutama perekonomian global. Selanjutnya kabar Humaninora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengevaluasi kasus dugaan perundungan yang melibatkan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Penanganan kasus ini mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan psikososial para siswa. Pada minggu kemarin, ia mengatakan Kementerian Sosial telah berkomunikasi dengan orang tua siswa yang terlibat untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai prosedur. Upaya ini bertujuan memulihkan kondisi psikologi siswa agar dapat kembali mengikuti kegiatan belajar tanpa trauma berkepanjangan. Selanjutnya berita 30 ditutup kabar Nusantara. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, mengalami dua kali erupsi pada Jumat lalu dengan tinggi kolom abu yang tidak teramati secara visual dari pos pemantauan. Hardliner Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Suwarno, mengatakan aktivitas vulkanik terus dipantau selama 24 jam melalui pengamatan visual dan instrumen pemantauan. Seiring meningkatnya aktivitas ini, status Gunung Anak Krakatau kemudian dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak Jumat malam. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Ada Dewi Dewi dengan Cukup Siti Nurbaya yang membawa kita ke menit 42 lepas dari pukul 8 pagi. Dan masih barengan bersama dengan Ragil Z dan juga Dias Ivan sampai dengan jam 10 nanti ya. Kita masih ngobrol tentang menanggapi berita viral dengan bijak. Jadi bagaimana caranya kalian itu dalam menanggapi berita-berita viral hari-hari ini ya. Ada tipe-tipe orang itu yang cuek-cuek aja gitu ya, gak peduli ya, cuman berita ya dibaca aja lah sambil lalu gitu. Betul. Kan keluar kiri masuk kiri keluar kanan gitu ya.
1: Paling bentar habis itu sabode teuing lah kata orang gitu.
0: Benar. Nah, kalau membahas tentang berita viral ya, kita tuh aku yakin banget bahwa kita itu pasti pernah ada di posisi di mana kita melihat, mendengar berita yang viral, terus kita tuh kayak langsung ekspresi kita tuh langsung kaget gitu.
1: Ya.
0: Atau mungkin kita langsung kayak terpancing ikutan marah.
1: Betul, betul.
0: Gitu,
1: nah,
0: ya.
1: Itu yang langsung kepancing emosi terus
0: terus ikutan komen.
1: Ikutan komen. Nah, itu yang suka enggak tahan ya. Pengen ikutan komen sebagai komen sebagai apa? Netizen.
0: Nah.
1: Atau enggak langsung di-share.
0: Ke grup-grup,
1: nah. Grup keluarga misalnya. Nah, ternyata tuh hardliner tuh kita harus hati-hati tuh. Karena menurut riset psikologi kognitif terbaru itu menunjukkan bahwa penerimaan hoax itu sangat dipengaruhi oleh dorongan emosional. Nah, ternyata berita viral itu seringkali dirancang sengaja untuk memicu respons neuropsikologis kita. Jadi begitu udah tersulut, emosinya, wah udah tuh berpikir kritisnya, fungsi berpikir kritisnya bakalan menurun.
0: Oh, memang kayak memang kayak disengaja gitu ya, ya seperti itu ya, gitu.
1: Apalagi yang mungkin masih relate tuh, masih yang nggak jauh dari kita gitu. Misalnya seperti tadi saya bagikan, misalnya kalau saya misalnya lebih ke kalau dengar berita yang kaitannya sama anak-anak gitu ya, penculikan anak, nah, seperti itu manipulasi terhadap anak itu bikin khawatir gitu. Langsung udah bawaannya nanti ke anak tuh lebih jadi lebih kak kamu hati-hati ya kalau bergaul gini ya jangan ini ya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin harusnya kita apa namanya kritis dulu. Kita baca baik-baik beritanya.
0: Betul.
1: kita apa telaah ini benar apa enggak kebenarannya seperti itu ya.
0: Ini sama kayak Ibu Lucia juga nih, Ibu Lucia Mariawati yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ini dia bilang, cuekin aja, jangan langsung memberikan respon gitu. Ini dia sedang menasehati anaknya gitu. Karena kalau anak sudah memasuki masa-masa remaja, itu memang kadang-kadang dia punya pemikiran sendiri ya.
1: Betul,
0: Ivan,
1: betul.
0: Ya.
1: Ya, dan gampang banget itu biasanya tersulut emosi. Okay. Terus juga, oh sebentar nih saya mau bacakan dulu di WhatsApp juga ada yang udah masuk.
0: Okay, dari siapa?
1: Ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Ini Morning Espresso. Selamat pagi Mbak Ragil
0: pagi.
1: Dan Dias Ivan. Salam kenal, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Sari. Kemudian juga ada Ibu Rita, Ibu Rita Mutiara, Morning Espresso bersama Ragil Z dan Dika Aruan.
0: Nah. Okay. Bukan Dika Aruan pagi hari ini ya. Ada Dias Ivan pagi hari ini guys. Okay, terus ada lagi juga yang bergabung ini. Tapi aku mau tanya dulu nih, jujur ya, headliners berita viral yang bertema apa sih yang paling gampang memancing emosi kalian gitu?
1: Benar-benar.
0: Yang bikin kalian itu gemes atau langsung komentar gitu. Apakah seputar berita politik, gosip artis, atau info kesehatan, atau produk berbahaya gitu? Karena kebanyakan kalau aku lihat media sosial itu kebanyakan kalau lagi ngobrolin tentang politik ya, itu netizennya banyak banget yang komentar.
1: Komennya,
0: dan komentarnya ada yang lucu-lucu gitu.
1: Bener,
0: ada yang gak nyambung juga.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Tapi itu hiburan kan ya.
1: Hiburan iya. Kalau dibaca lucu terus kadang iya juga ya masuk akal ya gitu. Kadang-kadang begitu. Wah, itu seru-seru banget tuh kalau bacain yang berita politik.
0: Oke, ini ada Bianca juga yang sudah bergabung. Gak usah dibawa sampai ke lubuk hati, berita mah biasa. Emang buat heboh tujuannya. Kalau nggak heboh bukan berita namanya. Apalagi berita selebritis. Makin digosok makin sip. Weh, berarti Bianca ini sukanya ngedengerin berita-berita artis kayaknya.
1: Berita artis,
0: ya. Oke, ada Vivian juga. Mesti kita sendiri nih yang bisa menentukan mana berita yang layak kita konsumsi dan mana berita yang gak perlu jadi perhatian kita. Benar ya, jangan sampai perhatian kita itu terkuras dengan satu berita yang kita sendiri tuh belum tahu kebenarannya. Ini benar gak sih? Yeah. Atau cuman gosip aja gitu. Atau cuma hoax aja gitu.
1: Karena bisa jadi yang buat berita itu memang sengaja ya. Mm-mm. Buat berita-berita yang negatif seperti itu karena mungkin mereka ingin mencoba melihatnya kalau berita seperti ini saya viralkan reaksinya seperti apa nih di netizen.
0: Sengaja ya. Bisa jadi dia buat heboh gitu. Heboh, iya. Emang dia dibayar untuk itu kayaknya ya, untuk bisa buat jadi, heboh ya.
1: Bisa jadi.
0: Terus ada Benny juga yang bergabung, berita viral emang tujuannya untuk viral. Makanya kita mesti pilah-pilah mana yang real, mana yang hoax. Oke, terima kasih Benny. Jadi memang semakin kesini dunia ini memang semakin mengajarkan untuk kita itu jadi pribadi yang lebih bijak ya. Setuju?
1: Setuju banget.
0: Oke.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: teman atau kekasih dari Pastus. Semoga bisa menambah semangat kita pagi hari ini. Aku mau sapa dulu nih buat mama-mama yang pagi hari ini lagi nyiapin masakannya. Lagi di dapur. Wih, semangat ya. Kalau boleh tahu masak apa pagi hari ini mama-mama, aku mau nyontek.
1: Aku juga mau sapa untuk hardliner yang mungkin saat ini masih bertarung di tengah kepadatan lalu lintas. Mungkin yang sedang naik komuter ya, atau mungkin transportasi publik lainnya yang ada di bus mungkin berdesak-desakan. Pokoknya selamat pagi buat kalian semua dan tetap kuat dan semangat ya menjalani hari.
0: Nah, kita masih ngobrolin tentang berita viral. Jadi hari-hari ini tuh ya, lagi booming, bukan booming ya, lagi diberitakan gitu, sangat viral banget ini tentang wabah pes.
1: Wabah pes, benar.
0: Pernah dengar nggak?
1: Iya,
0: hari-hari ini.
1: Betul-betul pernah.
0: Yang di Rusia itu, yang seorang peneliti.
1: Seorang peneliti, betul.
0: Terus dia menjatuhkan apa ya, kayak tabung lab gitu. Terus dia terindikasi gitu kena wabah pes sampai akhirnya harus diisolasi dan pada akhirnya beliau ini meninggal gitu.
1: Nah,
0: ini lagi rame banget nih.
1: Lagi rame banget dan kalau misalnya hardliner ada yang juga main di sosial media seperti di threads nih. Ada tuh yang berita baru-baru muncul. Saya juga baru baca itu dibilang begini, siap-siap nanti lockdown 2027. Nah, wah, ini apaan ini?
0: Iya, iya, itu tuh kayak langsung membuat kita, waduh, apalagi nih?
1: Masa lockdown lagi gitu kan?
0: Iya, aduh jangan dong.
1: Wah, jadi waktu saya baca gitu komentarnya, jadi memang benar yang berkaitan sama berita yang di Rusia itu, meskipun sebenarnya itu belum
0: resmi gitu,
1: belum dipastikan itu apakah memang benar virus ada terjadi apa penyebaran virus seperti pandemi seperti itu masih sangat belum jelas kebenarannya. Benar.
0: Jadi kayak masih simpang siur gitu ya beritanya gitu ya. Ini cuman kita sekedar tahu aja nih.
1: Iya.
0: Karena kalau kita udah buka satu berita itu di media sosial, nanti tuh kayak langsung berentet gitu beritanya keluar semua gitu tentang pes ini, wabah pes ini
1: belum
0: gitu
1: lagi,
0: ya.
1: Belum lagi opini dari netizen tuh kan juga kalau kita baca masuk akal juga ya. Apalagi dibilang siap-siap lockdown 2027.
0: Itu
1: kita
0: dia.
1: Harus apa nih gitu kan.
0: Jadi pas aku pertama kali lihat berita ini ya tentang wabah pes ini ya, tentang ilmuwan yang di Rusia itu, terus aku langsung periksa dulu tuh sumbernya terpercaya apa enggak. Terus aku periksa juga tanggalnya. Ini tuh berita update atau berita yang udah jadul tapi di-upload ulang gitu.
1: Ulang.
0: Kan ada orang-orang yang kayak gitu ya.
1: Betul,
0: iseng
1: betul.
0: Banget ya.
1: Betul. Upload ulang judulnya dibuat yang heboh. Tapi kalau kita mau kritis, kita teliti, ini mah berita lama gitu.
0: Itu dia, jadi kita tuh mesti cek dulu sumbernya, tanggalnya, dan juga isi beritanya. Kadang-kadang itu

0: judul sama isi beritanya tuh bisa beda. Ya, pernah nggak sih nemuin kayak
1: banget.
0: Gitu?
1: Iya kan. Sering banget.
0: Cuman supaya viral, ya, supaya ya. Booming, ya. Jadi judulnya itu dibuat yang benar-benar wah, membuat orang penasaran gitu.
1: Betul,
0: padahal
1: betul.
0: Isi beritanya nggak kayak gitu.
1: Sama sekali nggak ada kaitannya sama judul beritanya ya.
0: Nah,
1: nah itu buat hardliner tuh. Hmm. Biasanya kalian bagaimana tuh hardliner? Apakah kalian cek dulu tuh sumbernya? Terus tadi apa tanggalnya dan
0: isi
1: juga
0: beritanya.
1: Isi beritanya seperti itu ya dicek. Nah ini seperti ada Rika yang udah masuk di WhatsApp. Rika bilang begini, biasanya sih suka cek tanggalnya dulu kalau baca berita karena suka ada berita jadul yang diupload ulang. Nah itu benar tadi
0: kan?
1: Yang dibilang sama Ragil ya.
0: Terus ada Tessa juga, kalau aku mah cari dulu sumber beritanya dari mana. Jadi pastikan hanya membaca berita dari sumber yang benar-benar bisa dipercaya.
1: Benar
0: ya sih. Aku selalu cek dulu nih, siapa nih yang buat beritanya.
1: Iya benar-benar. Atau misalnya hardliner juga bisa, misalnya kalau ada judul berita itu juga bisa cross check itu misalnya di googling lagi. Nah kadang-kadang misalnya, bukan kadang-kadang, maksudnya ada kalau dari yang saya tahu misalnya dari Kominfo itu biasanya dia publish misalnya judul beritanya apa, nah itu dia akan bilang, oh ini berita hoax. Nah,
0: kasih tahu gitu,
1: kasih tahu,
0: ya ini beneran atau enggak gitu.
1: Dari mungkin sekarang namanya Komdigi ya. Nah itu kan resmi ya dari pemerintah yang mengatakan secara resmi bahwa ini beritanya berita hoax.
0: Jadi bisa cek di situ,
1: bisa cek di situ.
0: Ya. Oke. Oke, terima kasih ini buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you buat Pak Indra, pagi Kakak Z, and Kakak siapa ya? Yuk kenalan dulu.
1: Kenalan dulu dengan Dias Ivan.
0: Ada Dias Ivan pagi hari ini yang nemenin Ragil Z. Oke, terima kasih Ibu Lucia, mau masak ayam goreng katanya. Sambal lalapan.
1: Masih jam 9 ini.
0: Terima kasih Bu Lucia. Siapa tahu ini ada mama-mama yang lagi bingung hari ini mau masak apa gitu. Ini bisa ngasih ide.
1: Boleh,
0: juga.
1: Boleh saling berbagi ide nih. Mau masak ayam goreng, mungkin yang lainnya rendang atau oseng-oseng atau apalah.
0: Karena biasanya mama-mama itu kayak kehabisan ide gitu. Masak apa lagi ya?
1: Bener.
0: Gitu bingung
1: besok,
0: sendiri.
1: Besok masak apa ya gitu? Bingung.
0: Terima kasih Ibu Lucia. Mayawati, kita masih menunggu atensi kalian pagi hari ini. Kalau mau bergabung bisa di live TikTok Heartland FM
1: atau di nomor WhatsAppnya masih juga kita tunggu di 0819 269 1000.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Sayangku.

0: Oke, balik lagi masih di Morning Espresso bareng Ragelzi dan juga Dias Ivan. Pagi hari ini sampai dengan jam 10 kita masih membicarakan tentang berita viral ya. Ya.
1: Bagaimana kita bisa menanggapi berita viral dengan bijak tentunya ya.
0: Dan ini tuh kayak gak sekali dua kali kita bagikan gitu, tapi kita itu kayak sering mengingatkan lagi. Karena kan yang namanya media sosial itu semakin hari juga semakin berkembang gitu ya.
1: Betul.
0: Hal yang bisa kita pelajari. Tapi ya itu tadi, sebagai seorang manusia yang diberikan akal budi oleh Tuhan, kita itu harus menjadi pribadi yang lebih bijaksana gitu.
1: Betul.
0: Tiap harinya gitu ya. Jangan sampai terkecoh gitu guys dengan permainan mereka.
1: Iya, kita harus punya berhikmat gitu ya dalam menanggapi setiap berita yang masuk ya. Baik itu berita. Nah, itu pertama kan kita mungkin belum tahu ya ini beritanya baik atau buruk. Nah, setelah kita baca dan kita juga minta hikmat tentunya. Nah, kita baru bisa menyaring tuh kayaknya beritanya enggak benar nih. Enggak usah diterusin deh dibaca daripada bikin susah hati gitu ya, seperti itu.
0: Betul. Oke, kita masih menunggu ini. Tadi katanya ada Pak Indra ini. Pak Indra kok belum masuk, Pak Indra?
1: Pak Indra.
0: Iya. Tadi mau bergabung katanya. Coba sih, belum ada.
1: Oke, ya.
0: Kita tunggu ya Pak Indra ya. Oke, kita masih menunggu atensi kamu yang mau bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada Mbak Sari juga, terima kasih. Ada tadi Pak Hadi Triwidianto, thank you. Dan ini sudah ada Pak Indra yang bergabung. Kita langsung angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi Pak Indra. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Iya, pagi.
2: Salam kenal bro, di udara perdana nih.
1: Salam kenal Pak Indra, salam kenal bro.
2: Wow, audio voice-nya boleh juga nih.
1: Terima kasih.
0: Gimana nih Pak Indra, komentarnya?
2: Ya, jadi kalau aku sih di tahapan berarti gini, biasanya dia beberapa menit sebelum kemudian di-update atau divalidasi oleh teman-teman media arus utama. Itu buat aku jadi, oh ini sahih nih gitu. Takutnya kalau itu kita memang viral, tapi apakah viral benar-benar breaking atau viralnya bekas yang masa lalu di-up lagi. Itu kan bisa ya, karena terus ada juga kemudian yang bandel sekarang mainnya udah halus banget, nggak taunya AI. Begitu.
0: Nah, benar tuh.
2: Nah, jadi daripada begitu-begitu, aku tunggu beberapa second, begitu sudah dikalibrasi bahasa tekniknya orang lapangan di bawah gitu, sama teman-teman media mainstream, arus utama, ya udah berarti benar nih. Jadi kalau dulu adalah kita, kalau eranya masih era cetak, media masa cetak kan baru tahu hari berikutnya karena ada proses naik cetak segala macam. Tapi kalau sekarang bahkan viralnya duluan, beberapa saat kemudian oh baru divalidasi dengan bahasa yang lebih enak sebagai berita buat masyarakat begitu. Di teman-teman media tetap acuanku adalah yang media termasuk Herlan yang arus utama yang sesuai dengan PWI dan seterusnya begitu.
0: Okay.
2: Itu sih. Sorry bagian yang ini jadi terasa serius padahal mau bercanda juga. Ini jadi serius. tapi menarik. Agak sedihnya kadang-kadang kok jadi banyak berita viral yang kebetulan juga memang itu ternyata berita benar begitu. Berarti kan banyak kejadian mungkin juga sekarang trennya selain ada CCTV di beberapa tempat open space, public space juga kemudian dashcam. Jadi beberapa saat artinya kemudian kalau ada kejadian kasus, oh yang kendaraan yang lebih kecil kalah selalu sama, jadi korbannya selalu sama kendaraan yang lebih besar, belum tentu. Karena kalau udah ada dashcam ternyata siapa sih yang bikin gara-gara gitu kan. Itu jadi bukti otentik juga dan bersyukur secara hukum juga, koreksi kalau saya salah, sekarang media rekam visual begitu sudah boleh sebagai data
0: bukti
2: otentik. Betul gitu.
0: Okay.
2: Sih mungkin sedikit biar aku nggak kepanjangan. Kak Zi, Bro Dias ada mau ditanya nggak?
0: Aku mau bertanya. Saya mau bertanya. Pak Indra suka kasih komentar-komentar juga nggak sih di media sosial gitu, kalau ada berita-berita viral, berita-berita terbaru, suka muncul nggak namanya? Suka kasih komen?
2: Nggak. Saya tipikal nggak begitu hobi dengan, nggak apa-apa kan ini masalah selera ya, nggak begitu hobi dengan komen atau apa yang sifatnya chat. Mending kalau saya ngomong langsung seperti begini, makanya kan nggak tahu ya saya daripada ngechat, kecuali di TikTok ya, kalau di TikToknya dibuka buat live gini aku akan ngomong juga kasih, tapi kan enggak ya di situ buat ngechat doang ya Bro Dias. Nah jadinya nggak komen, dan lagi kalau yang viralnya baru saja aku mesti tidak bisa langsung ini bener apa enggak, terus tadi ini AI
0: cross check dulu gitu ya Pak Indra ya.
2: Enggak. Mulutnya udah sama, terus kemudian juga sudah pokoknya dikit lagi sempurna gitu loh kan, jadi agak repot ya kita memvalidasinya. Walaupun kami warga masyarakat biasa yang nggak ada kepentingan dengan aspek hukum, aspek jurnalis gitu, tapi kan daripada kita nyebar-nyebar ke teman grup yang lain dulu, tunggu dulu ini sampai sudah divalidasi oleh teman-teman arus utama media belum begitu.
0: Oke, Pak Indra, terima kasih sudah bergabung.
2: Sedikit menyemangati Bro Dias, tetap semangat.
1: Wah, terima kasih Pak Indra.
2: Teman-teman dari Beats manapun yang memang siap untuk on air. Saya tidak terbiasa siap untuk on air gitu. Saya terbiasa dengan sebagai pendengar murni, tapi kemarin enggak apa-apa dicemplungin ke satu juga, seru juga. Lebih berteman dengan atau teknisnya lebih ke Mr. Tikno kasih. Jadi lebih di dapurnya kalau saya tidak terlalu di open di ininya, mungkin kayak teman-teman nanti Bro Dias dan siapa yang udah biasa on mic silahkan begitu di sini. Saya agak tipenya orangnya grogian kalau di depan mic, berasa pengen saya pinggirin tuh mic-nya, tapi kan enggak kedengeran ya kan. Itu aja sih.
0: Oke.
2: Izin pamit, makasih banyak.
0: Baik. Terima kasih banyak. Ada Pak Indra yang sudah turut berkomen.
1: Padahal Pak Indra enggak tahu ya. Sama Pak Indra juga ini grogol. Grogi juga.
0: Padahal gak ada yang nonton ya. Cuman mic doang ya. Grogi ya. Kenapa aku lebih grogi kalau banyak yang mata yang melihat. Gitu. Kalau di mic sih karena gak ada yang lihat kan. Cuma pendengar doang.
1: Pendengar doang. Tapi tetap loh ada perasaan seperti diliatin orang banyak gitu.
0: Kayak deg-deg-deg ya. Iya sih. Oke, terima kasih. Ada Kak Restu juga yang sudah bergabung di live TikTok. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjut lagi ya setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30.
2: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: KY minta publik jaga muruah, maksud kami maruah peradilan usai insiden di Pengadilan Negeri Pati. Prabowo sambut tawaran beasiswa kedokteran dan teknik dari Mesir. Kemenhub nyatakan Manggala Agni tetap bertahan padamkan karhutla. Selamat pagi Headliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Kita buka berita 30 kali ini ya, dari kabar politik dan hukum. Headliner, Komisi Yudisial atau KY meminta masyarakat menjaga kehormatan dan martabat hakim menyusul dugaan intimidasi dan penyiraman air terhadap juru bicara Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah. Hardliner juru bicara KY Anita Kadir pada hari Minggu kemarin menilai insiden tersebut berpotensi merendahkan kehormatan pengadilan dan mengganggu independensi peradilan. Dalam kejadian itu juga muncul tuduhan bahwa hakim menerima suap sebesar 1 miliar rupiah. Sementara itu, kabar internasional, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik tawaran tambahan beasiswa dari pemerintah Mesir bagi mahasiswa Indonesia di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Tawaran ini dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta hari Minggu kemarin. Kerjasama ini bertujuan memperluas kesempatan pendidikan sekaligus mendukung kebutuhan sumber daya manusia di bidang-bidang strategis. Kita tutup informasi berita 30 kali ini dengan kabar humaniora. Hardliner, Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan meski menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kepala Badai Pengendalian Karhutla wilayah Kalimantan, Yudo Sekti Mutiko, pada hari Minggu kemarin mengatakan salah satu tantangan utama adalah akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Selain itu, keterbatasan sumber air akibat musim kemarau turut menghambat proses pemadaman. Untuk mengatasi kendala ini, petugas menggunakan jalur air dan mengembangkan sumur bor di lokasi yang sulit mendapatkan air. Demikian berita 30 kali ini bersama Versiana. Nanti simak kembali berita 30 siang nanti.
1: Anda baru saja mendengarkan berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: DSI Fun pagi hari ini yang menemani pagi kamu ya.
1: Yeah.
0: Wah, gak berasa banget ya ternyata waktunya sudah hampir habis ini.
1: Kita
0: balik dulu ya,
1: balik
0: ke
1: dulu.
0: Berita viral yang kita bahas. Jadi gimana sih caranya menanggapi tanpa memperkeruh. Karena kalau kita terlalu banyak komentar di media sosial ya, itu kan bisa kayak memperkeruh keadaan juga gitu.
1: Betul. Kalau beritanya belum benar ya. Nah, jadi ada beberapa cara nih untuk menanggapi tanpa kita bikin jadi makin butek ya, bikin keruh gitu ya. Nah, kalau kabarnya itu belum atau beritanya itu belum terverifikasi, nah itu kita bisa menahan diri dulu nih untuk tidak kemudian forward atau meneruskan berita tersebut.
0: Jadi ini ya, belajar sabar ya.
1: Betul. Jadi kita pastikan dulu nih gitu kan, oh ini benar gak beritanya, jangan langsung diteruskan. Nah, kalau ada teman yang membagikan informasi yang keliru, dan kita udah tahu nih pasti keliru ya. Nah, kita boleh tuh kita koreksi dengan sopan. Nah, kita juga bisa sertakan sumber yang jelas. Misalnya tadi, kalau tadi misalnya kalau memang sudah ada resmi dari pemerintah, misalnya dari Komdigi misalnya menyatakan bahwa itu berita hoax, tuh bisa tuh sumbernya itu kita bilang, hey teman, itu beritanya gak benar nih loh. Ada referensinya dari resmi dari pemerintah, misalnya seperti itu.
0: Jadi kita ini ya harus berani gitu menegur teman kita kalau ternyata berita yang dia sebarkan itu tuh beritanya hoax gitu.
1: Beritanya hoax.
0: Belum ini, belum terverifikasi kebenarannya gitu. Karena aku tuh sering dapet berita berita tentang artis ini dikabarkan meninggal dunia gitu. Padahal itu hoax loh beritanya.
1: Padahal hoax kan.
0: Iya.
1: Dan itu tadi kalau misalnya kemudian ada yang temen yang bagikan terus juga mungkin dia berkat apa komentarnya juga nggak enak gitu, nah itu kan perlu kita apa ya tegur, tapi kita juga mungkin tegurnya dengan baik ya, dengan bahasa yang baik gitu. Jadi itu nggak bener loh, Dias, coba nih cek nih ini yang berita yang resmi nih dari pemerintah yang menyatakan bahwa berita tersebut nggak benar, jadi pastikan dulu gitu.
0: Jadi kita harus kasih buktinya dulu juga gitu ke teman kita bahwa ini tuh nggak benar, ini tuh beritanya hoax, terus kita kasih linknya juga kali ya supaya dia juga bisa baca gitu.
1: Betul. Nah, biasanya yang suka jadi yang jadi permasalahan tuh kadang apa ya, interpretasi. Kalau kita baca pesan itu yang masuk, kita kadang nggak tahu ini maksudnya disampaikan dengan nada tinggi atau enggak, itu yang suka-suka salah paham.
0: Bener.
1: Juga kan
0: nggak ada nadanya,
1: nggak ada nadanya,
0: kita
1: betul
0: cuma baca doang gitu.
1: Nah, itu yang suka salah paham, yang dikoreksi merasa kayak seperti dihina,
0: dikritik.
1: Seperti dikritik, betul, malah jadi balas-balasan. Jangan sampai kayak gitu ya.
0: Oke, kita bacain juga yang sudah masuk di 0819269000. Ini ada dari Santo ya. Paling enak emang scroll medsos sebelum tidur. Aku juga suka begitu lagi. Suka juga scroll-scroll medsos
1: kadang-kadang
0: sebelum tidur.
1: Kadang-kadang. Kalau udah capek banget sih biasanya enggak, tapi kadang-kadang ya, tapi emang susah ya kalau kalau di apa ya, dipikir-pikir. Pasti ada keinginan, apa sih berita apa sih hari ini gitu,
0: penasaran gitu ya. Sambil kan biar cepat tidur gitu mikirnya. Jadi scroll-scroll dulu. Tapi emang paling enak itu scroll medsos sebelum tidur.
1: Iya juga ya.
0: Tapi mungkin harus dibatasi ya. Bukan nggak boleh, tapi harus dibatasi berapa menit gitu.
1: Betul.
0: Mau 15 menit, 20 menit gitu. Jangan lebih dari itu.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu seperti yang juga dikatakan oleh Bagas nih, yang juga udah masuk di WhatsApp. Bagas juga bilang manusia itu mesti tahu batasan dalam bermedia sosial.
0: Oke, gitu. Terus ada Catherine juga, kalau sudah tahu baik buruknya mesti berubah. Jangan sekedar tahu tapi tidak melakukan perubahan dalam
1: benar
0: hidup
1: banget.
0: Nah, ini bebal namanya ya. Terus ada siapa lagi?
1: Ada juga dari Farhan. Itu juga Farhan bilang membatasi diri dalam bermedia sosial itu sangatlah penting. Jadi memang yang punya kendali memang kita ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk bermedia sosial ini.
0: Terus ada Paulus juga, ada tipe-tipe orang yang sampai stres dan depresi gara-gara suka membaca berita yang bikin resah, gelisah, dan khawatir. Jangan sampai kita salah satunya ya guys.
1: Oke. Terima kasih Paulus. Nah, Hardliner, jadi kita sampai pada satu kesimpulan. Bagaimana cara kita untuk memutus rantai penyebaran berita viral yang menyesatkan tersebut? Nah, Hardliner ternyata tuh kuncinya adalah pada penguatan literasi digital berbasis etika. Nah, hasil studi itu menekankan pentingnya membangun filter mental dengan cara menunda reaksi impulsif kita. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Menunda reaksi impulsif kita. begitu membaca berita yang mengejutkan tuh jangan langsung disebar dulu, Hardliner ya.
0: Stop dulu. Tenang dulu.
1: Ambil jeda, terus kita kritis, ya kan? Dan cek ke situs yang terverifikasi, itu verifikasi itu pastikan itu faktanya resmi atau media arus utama yang kredibel. Jadi maksudnya ya itu media arus utama yang kredibel ya. Jadi cek ini jangan-jangan cuman berita
0: hoax.
1: Ada nggak sih di berita yang
0: cerdas dan membawa kedamaian? Karena waktu juga yang memisahkan kita, Headliner. Tapi jangan khawatir karena besok di waktu yang sama Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu semuanya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 dan Dias Ivan juga akan menemani Ragil lagi. Iya. Besok ya,
1: besok
0: guys.
1: Headliner semua.
0: Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Oke, terima kasih semuanya. Kita pamit.
1: Kita pamit.

0: saya.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Ragil Z dan rekan saya
2: Dika Arwan yang menemani Anda di pagi hari ini dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Menarik banget nih untuk topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, karena menjadi sebuah fenomena gak hanya di Indonesia tapi di dunia nih Zee.
1: Fenomena ya.
2: Fenomena.
1: Lagi hangat-hangatnya.
2: Kalau di Indonesia kan hashtag kabur aja dulu. Kalau di berbagai dunia ini fenomena exquisite leadership.
1: Nah, apa itu ya? Apa tuh kira-kira
2: apa
1: ya?
2: Apa tuh ya? Karena ini sebuah fenomena yang baru dan sebenarnya juga ada mungkin di berbagai dunia atau di Indonesia sendiri udah terjadi, mungkin baru apa ya, baru ketahuannya, baru tahunya sekarang gitu.
1: Daripada
2: kita sok tahu di pagi hari. Sudah terhubung bersama kita ada Mas Anung Prakoso melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Anung.
3: Iya. Semuanya Ragil sih dan juga Andita.
2: Iya,
1: Dika. Ya.
2: Oke, Mas Anung. Ini menarik topiknya, exquisite ya, benar ya, exquisite leader ya.
3: Ya, squeeze leader.
2: Oke. Okay. Ini kan yang kita ketahui juga di setiap perusahaan ada sebuah organisasi dan pastinya ada struktur-strukturnya gitu kan. Dan di berbagai dunia juga kemarin ini menarik nih, karena terjadi fenomena squeeze leader ini nih. Yang mungkin pertama kali kita tanyakan nih, apa sih fenomena ini Mas Anung? Mungkin bisa dijelaskan ya, Mas Anung.
3: Ini fenomena yang sedang merambah ya di seluruh dunia lah. Ini terjadi di salah satu contoh di Google aja tuh, perusahaan teknologi yang sudah sangat terkenal itu aja juga mengalami namanya squeeze leader ya. Jadi leader-leader di dalam organisasi ini saat ini mereka sedang mengalami terjepit ya. Jadi kayak sandwich lah. Dari atas ditekan, dari bawah ditekan gitu. Sampai keluar sari-sarinya.
1: Waduh.
3: Nah, itu namanya squeeze leader. Jadi pemimpin yang terjepit. Kenapa? Karena pemimpin sekarang ini lanjut dari episode sebelumnya, kan kita banyak bahas tentang Gen Z ya. Jadi generasi sekarang ini demografinya cukup tinggi sekali kan. Sekarang umur-umur 30-40 itu sudah menjadi senior-senior manager gitu di rata-rata di perusahaan. Nah, kemudian dari perusahaan itu sendiri punya namanya target yang harus dicapai setiap tahunnya.
2: KPI gitu ya, Mas Anung ya.
3: Nah, tetapi kita harus bekerja dengan Gen Z. Ya kan teman-teman yang di usia 24, 23, 22. Nah, itu kita harus bekerja sama dengan karyawan-karyawan di umur-umur seperti itu. Nah, di mana mereka ini aktif ya, orang-orang yang cukup aktif, karena banyak yang mungkin sudah punya.
2: Mungkin kita bisa break dulu nih sebentar nih Mas Anung, nanti kita hubungi kembali Mas Anung. Ini menarik karena fenomena squeeze ini ternyata dari pimpinan ini mendapat tekanan dari atas, dari bawah. Dan pastinya ada dampak-dampak yang bisa terjadi dalam squeeze leader ini. Seperti apa? Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Dika Arwan dan Ragil Z dengan topik Squeeze Leader bersama narasumber kita Mas Anung Prakoso yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Kita coba lagi nih untuk sambungan di pagi hari ini. Mas Anung.
1: Ya. Oke, bisa dilanjutkan, silakan.
2: Lanjut. Jadi tadi kan fenomena apa sih Squeeze Leader ini? Nah, Squeeze Leader itu kita ibaratkan kayak sandwich ya. Jadi ada tekanan dari atas dan juga dari bawah juga menekan juga. Sehingga leader yang ada di middle ini menjadi punya stressful yang cukup tinggi gitu ya. Karena kenapa? Kalau dari atas pasti ekspektasi perusahaan kan meninggi terus setiap tahun pasti ada peningkatan. Dan kita sedang dealing dengan generasi yang ada di bawah ya, generasi 20-24. Nah itu tuh memaksa perilaku-perilaku dari karyawan atau dari kita punya tim yang di usia seperti itu tuh memang perlu ekstra gitu ya, ekstra dalam mencapai setiap targetnya. Let's say lah contoh kayak gini, ada tim saya lah, orangnya sangat aktif, kemudian sangat bahkan hiperaktif ya, dikasih pekerjaan karena seneng banget. Wah, dia ngerjakan banyak itu hal yang sebenarnya nggak masuk ke target saya pribadi itu. Karena targetnya saya lihat itu mungkin bisa saya maintain bulan ini mungkin 20% dari pencapaian dia sekitar 100%. Nah, 20% aja yang saya akan show ke manajemen. Nah, let's say kayak gitu ya. Nah, kemudian tim saya jadi ngambek dong. Jadi nggak terima nih loh, saya kan udah kerjanya 100%. Udah memberikan yang lebih gitu daripada yang diminta. Tetapi kebutuhan saya cuma 20% dari yang dia kerjakan. Sehingga itu membuat ini kan mulai ada ketidakpuasan. Sedangkan dari atas meminta targetnya itu harus selesai. Kemudian nanti ada lagi another pekerjaan, another target lagi. Nah, yang belum tentu bisa di-provide sama tim saya. Gitu. Jadi squeeze leader ini jadi terjepit. Kenapa? Karena kontribusi dari tim yang bagus ya, dia aktif gitu, jadi proaktif sekali gitu. Tetapi kerjaan dia itu hanya cuma memenuhi ekspektasi saya 20%. Sedangkan yang lain nggak diperlukan saat ini. Nah, itu yang saat ini juga lagi sedang happening gitu, startup tuh misalkan. Juga sedang happening seperti ini, jadi mereka mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi tugas tanggung jawabnya, justru mengerjakan sesuatu yang ya itu nanti gitu, untuk pengembangan nanti. Sedangkan perusahaan mintanya spesifik, dia maunya misalkan produknya seperti ini jadinya. Nah, mungkin anak-anak itu karena difasilitasi sama internet lah, mungkin laptop yang canggih, pengetahuan yang bisa searching di macam-macam, bisa pakai AI, bisa pakai teknologi, jadi bisa menghasilkan banyak gitu. Menghasilkan tuh banyak banget, sedangkan yang kita minta tuh cuma sebegitu aja gitu. Nah, ini efeknya adalah mulai jadi nggak nyaman kan, karena merasa sudah berkontribusi banyak, harusnya bisa dapat gaji lebih banyak lagi gitu, bonus atau insentif, ternyata kerjanya hanya terpakai di 20% aja. Nah, itu contoh squeeze leader. Squeeze leader seperti itu. Yang lagi fenomenal sekarang ya.
1: Berarti apakah ini berarti apakah salah gitu kalau seandainya kita memberikan lebih gitu pada perusahaan?
2: Salah sih kalau dalam pekerjaan sih, menurut saya sih nggak ada yang salah ya. Cuma nggak tepat aja. Antara waktu, kemudian antara target yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, yang harus sebenarnya seorang leader itu juga punya kemampuan ya, untuk bisa melihat lebih jauh lagi. Jadi ketika diminta pekerjaan satu oleh perusahaan, dia harus bisa memikirkan pengembangannya untuk minimal ya tahun depan lah. Jadi ketika menurunkan sebuah pekerjaan ke tim, bicaranya tuh sudah bicara yang visioner, sedikit panjang ke depan gitu. Nah, itu yang mungkin salah satu kendala yang hari ini terjadi. Jadi banyak sekali miskom, sehingga leader itu merasa jalan sendiri. Dia merasa harus dia lagi ngerjain. Iya, lu sih kerja gitu ya, kamu sih kerja gitu, tetapi baru 20%, 80%-nya saya yang harus kerjain, harus backup. Saya lagi harus kerja. Sedangkan namanya organisasi perusahaan itu dia dinamis kan. Begitu berubah tahun, berubah bulan, mungkin berubah targetnya. Sehingga dia juga tekanan gitu. Waduh, ini banyak banget kerjaan yang tadi satu aja belum kelar, sudah ada lagi pekerjaan lain. Nah, ini yang dialami oleh teman-teman, banyak teman-teman di sana yang di mana akhirnya bertumbangan ya. Teman-teman itu nggak merasa nggak kuat gitu sebagai leader terutama. Karena harus memaintain yang di atas dan juga memaintain teman-teman yang ada di bawah gitu.
0: Artinya ada di posisi tengah-tengah nih squeeze leader ini ya, Mas Anung ya.
2: Betul.
0: Harus adil ke atas, adil ke bawah nih. Nah, pastinya kan ada risiko-risiko yang mereka tanggung nih, Mas Anung. Kalau ke atas dia nanti yang bawah teriak, kalau lebih ke bawah yang atasnya lebih neken lagi.
1: Serba salah ya, berarti ya posisinya ya.
0: Pastinya ini kan bisa mengganggu mental juga nih dari squeeze leader nih.
1: Berarti benar-benar harus kuat ya secara mental ya untuk menjadi leader ini ya.
2: Iya, makanya sekarang itu lebih banyak orang jadi spesialis. Dia nggak perlu ada tim, pokoknya saya kerja sendiri aja, pokoknya kerjanya apa gitu. Karena tantangan mengelola tim itu bukan hanya tantangan mengelola pekerjaan dan target, adalah tantangan yang besar itu justru mengelola orangnya. Karena orang itu kan harus terkondisikan dalam situasi yang produktif terus ya. Moodnya harus bagus. Betul. Dia harus punya passionate dalam pekerjaannya. Dia harus merasa nyaman supaya bisa passionate gitu kan. Nah, yang mengelola itu yaitu yang menjadi kendala di berbagai industri hari ini. Akhirnya ya sudah, seringkali terjadi kamu gak cocok sama saya, ya udah kamu resign aja gitu. Nah, itu akan jadi masalah baru lagi ketika sudah ada yang resign, cari pengganti itu gak mudah hari gitu. Karena ketika cari pengganti belum tentu cocok gitu sama kita punya culture di dalam organisasi. Nah, ini squeeze leader itu ya seperti itu. Dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap atasannya, terhadap bawahannya gitu.
0: Oke, ini posisi nggak enak nih kalau bahasa awamnya nih.
1: Serba salah gitu ya. Benar-benar serba salah gitu.
0: Kemudian apa sih yang harus dilakukan bagi mereka yang saat ini berada di posisi squeeze leader ini, Mas Anung?
2: Ya, jadi hal yang penting ya untuk supaya kita tuh nggak squeeze leader itu pasti ya, itu kepastian. Jadi menjadi pemimpin yang terjepit itu pasti gitu. Nah, cuma bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa harus punya visioner dalam bekerja, membangun visi yang lebih besar, satu dream yang lebih besar. Jadi ketika saya di challenge gitu, sebuah target baru, saya biasanya akan memikirkan itu ke depannya bagaimana. Jadi nggak cuma berhenti sini, tapi bisa ke depannya bagaimana. Sebuah keputusan pemimpin itu impact-nya itu besar. Jadi makanya ketika dikasih challenge, nah, saya akan diskusi gitu sih dengan yang pemberi kerja ya. Kalau begini gimana Pak? Kalau begini gimana? Sesudah tahun ini kita selesai ini, how about next year kita jalankan seperti ini? Atau 3 years lah, 3 tahun ke depan kita akan road bikin jernihnya kayak begini, 1, 2, 3. Nah, nanti sesudah diskusi terjadi, ada keputusan lagi ya kan. Oke, tahun ini begini, tahun depan seperti yang kamu minta, seperti ini, dan nanti tahun ketiganya saya harapkan hasilnya seperti ini. Minimal ada gambaran yang sedikit panjang. Jadi nggak kayak pemadam kebakaran ya, kita tuh ada masalah, terus harus, memang harus segera mensolusikan, tapi it's better adalah mempersiapkan risiko ke depannya lagi dari masalah yang timbul saat ini. Nah, jadi dengan dapat timeline yang cukup panjang, saya itu punya arena bermain yang cukup luas juga kan. Punya satu situasi yang lebih panjang juga. Sehingga ketika saya ngomong ke tim, saya akan bicara timeline yang lebih detail lagi ke setiap personal. Nah, setiap personal saya akan bawa untuk mencapai target 3 tahun ke depan. Jadi energinya anak-anak tuh bisa disalurkan gitu. Kamu mau buat sekarang, pokoknya targetnya sekarang ini, tahun depan ini, tahun depan yang ini. Jadi ada priority mana yang harus kita kerjakan dulu dan mana yang nanti harus kita kerjain. Saya suka pakai bikin diagram penting dan genting. Jadi penting mana, tidak penting tapi genting mana, tidak penting tapi genting yang mana, terus tidak penting dan tidak genting sama sekali. Nah itu membantu saya bikin skala prioritas. Itu yang kedua ya, jadi ada skala prioritas. Satu, kita bangun visi yang panjang, yang jauh terhadap sebuah pekerjaan. Yang kedua, set skala prioritas. Jadi skala prioritas mana yang penting dan genting yang kita selesaikan dulu. Kemudian yang kedua, yang tidak penting tapi genting. Genting itu kan masalah waktu ya. Harus segera dipenuhi, harus segera diselesaikan. Terus ada lagi penting tapi tidak genting gitu. Berkaitan sama pekerjaan tapi gak mendesak sekarang gitu. Nah satu lagi yang terakhir adalah gak penting, gak genting. Tapi ya kalau kita lakukan itu akan tambah nilai tambah gitu. Nah itu ada pembagian prioritas setiap hari, bahkan setiap bulan, quarterly, sampai dengan semesteran, sampai dengan annual setahun. Nah itu yang wajib kita lakukan prioritas. Nah yang kedua, yang ketiga, itu adalah membangun komunitas di dalam pekerjaan. Jadi bangun komunitas itu bukan hanya bangun komunikasinya, tapi bangun engagement antara kita dengan tim. Nah, kita memang harus melibatkan diri gitu, mau men-spare waktu untuk benar-benar mengenal, kemudian mengayomi, kemudian nurturing ya. Jadi mengembangkan juga tim kita gitu, maunya seperti apa. Eh, ada skill baru nih, ada training baru di luaran, kayaknya bagus deh. Makanya kadang-kadang invest untuk hal itu gitu. Jadi mereka harus terus berkembang. Supaya apa? Supaya timeline yang panjang itu bisa keisi sesuai dengan waktunya masing-masing. Kan kita 3 tahun kan. Itu dari sisi itu skill apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan nanti ke depan. Nah dengan begitu kejepitnya itu enggak banget lah ya, maksudnya enggak sampai harus bikin kita jadi stressful. Karena kita sudah punya satu visi yang panjang, bikin sebuah visi yang timeline yang panjang, kemudian bikin skala prioritasnya. Nah ketiga adalah kita bangun komunitasnya, environment-nya gitu, di dalam kita punya lingkungan pekerjaan. Nah itu sih kalau menghindari space leader. Memang gak mudah ya, terutama teman-teman di startup atau consulting atau di dunia IT yang perubahannya itu bisa
0: cepat sekali.
2: Cepat sekali gitu. Tapi memang gak ada cara instan. Saya sudah belajar kalau mengelola orang itu gak pernah ada cara instan. Ya, kecuali bekerja sama mesin ya. Ya. Selalu ada cara instan.
0: Oke. Berarti ini kemampuan mengelola atau manajemen dari squeeze leader ini penting juga nih ya, Mas Andi.
2: Iya, betul.
0: Baik jangka sangat pendek, penting, jangka menengah ataupun jangka panjangnya, apalagi di dunia digital lah, di dunia teknologi, mereka ini harus siap juga gitu loh untuk risiko-risiko yang akan dihadapi. Ada plan A, plan B dong artinya nih, Mas Andung.
2: Betul. Lihat contoh kayak misalkan di dunia radio sendiri aja kan juga berkembang kan, digitalisasi berkembang. Nah kita harus segera tuh nyiapin program apa yang tetap relevan, related, dan juga bisa menjadi impactful gitu. Nah makanya plan A, plan B, plan C itu harus menjadi bagian dari skala prioritas gitu. Kalau misalkan ini gak kejadian, atau misalkan tiba-tiba ini ada yang resign gitu. Karena mau merit, karena pindah dapat kerja lebih baik, kemudian karena dia bukan usaha gitu. Nah itu juga gak bisa dipungkiri gitu, terjadi. Kalau itu terjadi ya mau gak mau kita harus pakai plan B atau bahkan sudah dalam plan C. Nah seorang leader tuh harus punya kemampuan menjalankan semua plan A, D, dan C. Jadi betul-betul dibutuhkan kematangan. Nah seringkali ada leader-leader karbitan ya. Banyak leader yang dipromot karena ya dia punya ya,
1: punya
2: nama
1: saham
2: belakangnya sesuai dengan nama owner atau ya leader ya, karena dia mungkin cantik banget, ya putri mungkin Indonesia, atau kalau dia punya kita lulusan luar negeri yang kayaknya tampilnya tuh keren banget gitu. Nah, ketika masuk ke dalam sebuah organisasi, bertemu dengan the real pekerjaan, nah ini menjadi problematis ketika dia mengambil keputusan, ketika dia berbicara sama timnya, ketika dia membangun plan. Nah itu memang ya itu butuh satu namanya pengalaman. Jadi squeeze leader itu terjadi karena kebanyakan satu juga sih syaratnya, kurangnya pengalaman, terutama dalam leadership, bukan technical skillnya ya, tapi dalam manajemen tadi yang Mas Dika sampaikan. Jadi dalam manajemen dan juga apa namanya pengalaman.
0: Oke, manajemen dan pengalaman. Ilmu buat kita nih sih.
1: Benar. Jadi pada intinya itu memang seorang leader itu harus lebih kreatif berarti ya daripada bawahannya ya.
0: Oke, Mas Anung tadi kan dijelaskan juga nih dari squeeze leader ini harus bisa 80% membackup dari bawahan ataupun atasannya. Artinya ini dia siap untuk tanggung jawab yang mungkin dari bawahannya ini tanggung jawab dari pekerjaan dari bawahannya juga dong, seperti itu Mas Anung. 80% loh ini.
2: Jadi kalau saya setiap kali disuruh bikin struktur organisasi di tim saya gitu, yang saya pastikan itu saya akan mem-treat tim saya itu, mereka bukan bawah, mereka itu partner yang membantu pekerjaan saya. Jadi ketika saya menulis job desk-nya, itu sebenarnya adalah pekerjaannya saya, tapi lingkupnya lebih kecil. Jadi pastinya pekerjaan saya itu pasti harus bisa saya lakukan sebagai seorang leader. Tapi memang di scope-nya jadi scope yang kecil. Jadi tim itu adalah support system untuk seorang atasan atau seorang leader mencapai targetnya. Jadi mereka tuh bukan menambah atau jadi karena leadernya nggak mampu, jadi tambahin orang yang mampu gitu supaya bisa mencapai targetnya. Nah, saya nggak menyarankan leader seperti ini, tapi seorang leader itu harus mampu menguasai berbagai bidang dalam kerjaannya gitu.
1: Oke, jadi harus punya kemampuan gitu ya, kemampuan yang mungkin lebih gitu ya Pak Anung ya, Mas betul. Anung ya, kemampuannya itu harus lebih dari anak buahnya gitu.
2: Yes.
0: Ya. Oke, kalau di Indonesia sendiri nih yang Mas Anung lihat, udah mulai belum fenomena squeeze leader ini?
2: Wah,
1: banyak.
2: Ini fenomenanya. Sudah mulai menjangkiti ya. Kenapa? Karena namanya struktur itu kan pasti ada tanggung jawab di dalamnya kan. Namanya kita menjabat itu pasti kan ada tanggung jawabnya gitu. Nah, karena apa? Satu pekerjaan nggak bisa dilakukan oleh satu orang asal atau seorang CEO aja atau seorang pemimpin. Tapi memang harus dibantu. Gitu. Jadi kalau kita sebagai karyawan ya, saat ini kita lihat leader-leader di yang ada di Indonesia ya, contohnya sudah mengalami namanya burnout, sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit staycation, sedikit-sedikit main hobinya apa gitu kan. Tapi nyaris loh di Instagramnya gak ada yang bahas bangga terhadap pekerjaannya, bangga terhadap company-nya gitu ya, sedikit lah. Tapi saya sudah melihat rata-rata banyak yang diposting itu staycation lah, makan enak lah, jalan-jalan kemana lah, gitu kan yang dipublish gitu. Nah, jarang yang bilang, aduh kerja di sini nih bahagia banget, happy banget. Nah itu mulai jarang ya. Gitu. Jadi tanda-tanda stressfulnya sudah cukup tinggi gitu. Dan sudah terjadi ya ini squeeze leader ini.
0: Oke,
1: baik, kita juga mengundang para pendengar ya, dimanapun Anda berada, jika Anda punya pertanyaan bisa langsung Anda kirimkan ke 0819 0811-269-1000 supaya langsung dijawab sama pakarnya ya Dika ya.
0: Yep.
1: Baiklah, sebelum kita akan lanjutkan, kita akan jeda lagu terlebih dahulu.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih bersama Ragil Z dan Dika Auran yang menemani Anda dengan topik Squiz Leader bersama narasumber kita Mas Anung Prakoso di siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan juga apa sih Squiz Leader itu, yang ternyata ini fenomena yang terjadi di tidak hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di dunia, di mana posisi middle dari seorang pemimpin yang harus adil terhadap bawahan ataupun adil juga terhadap pimpinannya. Jadi posisinya ada di tengah-tengah nih, iya. Seperti itu ya Zia.
1: Terjepit ya.
0: Terjepit. Posisi nggak enak pokoknya lah. Mas Anung.
2: Ya. Siap.
0: Ya, ini kan sebagai sebuah tim artinya kan ada atasan bawahan, kemudian dari Squiz Leader ini nih. Kalau dilihat dari sisi atasannya deh, jika melihat pemimpin ataupun middle manager ini, wah ini kira-kira kayaknya nih udah kelelahan nih dari bawahannya nih. Apa nih tindakan yang mungkin bisa dilakukan dari pimpinannya ataupun atasannya? Kemudian apa juga yang bisa dilakukan dari bawahan ketika melihat pemimpin kita butuh bantuan kita nih? Gimana nih Mas Anu untuk menanggapinya?
2: Ya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau kita punya resources yang mumpuni, yang cukup oke gitu ya. Let's say lah, contoh kayak di beberapa industri yang saya pernah tahu ya, saya sebut aja Google. Nah, Google itu dia punya kantor, itu disediakan ada ruang untuk orang itu berkreasi. Kemudian kalau kita lihat si makan ya, mereka tuh sediakan makan gratis gitu. Itu sama halnya dengan tempat teman saya ada satu di Pulau Gadung itu, Jakarta. Saya waktu datang ke kantornya, saya juga lihat ya, ada menu A, B, dan C. Kita bisa pilih mau makan menu A, menu B, atau C, dan itu semua free. Kemudian ada lagi setiap hari Kamis ada dokter ngecek kesehatan gratis untuk semua karyawan di tempat itu. Kemudian dia menyediakan lagi sudut-sudut main PS5, sudut-sudut ada ruang khusus gym, ada lagi ruang konseling yang ditata dan lain sedemikian instagramable gitu ya. Ada ruang meeting juga keren banget gitu. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan oleh pemimpin tertinggi gitu ya, untuk mengatasi namanya Squiz Leader. Karena kita tahu lah, namanya manusia itu ada titik jenuhnya, ada titik burnout-nya. Tapi kalau kita ingin mempertahankan performansi kita, nah, ruang-ruang untuk orang berkreasi, ruang hiburan untuk orang bisa melepas penat gitu. Nah, itu di kalau sumber dayanya aja ya, sumbernya ada, ketika itu dilakukan, itu akan mempertahankan engagement karyawan dan akan menurunkan tingkat turnover ya dari karyawan. Nah, itu contoh aja yang beberapa hal yang saya bisa lihat di ada beberapa industri yang cukup oke dalam mengelola sumber dayanya, dan dia bisa menyediakan buat karyawannya fasilitas-fasilitas tambahan yang penting ya, kayak suka nge-gym ya, disediain ruang gymnya, jadi ada ruang gym khusus, karyawan juga bisa menikmati gymnya. Kemudian ada layanan kafetaria gitu ya. Kemudian ada layanan lagi hobi yang suka main game dan seterusnya, itu disediakan gitu. Dan itu salah satu ciri organisasi yang mulai melihat kebutuhan dari Gen Z gitu, kebutuhan dari generasi sekarang. Itu yang mungkin bisa dilakukan.
0: Oke, kemudian dampaknya nih dari Squiz Leader ini nih, agar tidak kontraproduktif dengan perusahaan nih Mas Anung, seperti apa nih?
2: Nah, dampaknya untuk Squiz Leader sendiri terhadap perusahaan, kita akan mendapatkan orang-orang yang kalau dia sudah stres ya, biasanya orang itu dia tidak bisa produktif lagi gitu. Kalau udah stres tuh yang dia pikirkan hanya saat ini aja, masalah itu aja, ya kan? Kalau kita sudah dalam kondisi tertentu, memikirkan terobosan, memberikan impact yang lebih besar lagi, itu udah gak bisa. Jadi yang dia bisa kerjainnya hanya daily activity yang dikerjain aja. Itu aja udah pusing ya, apalagi ngurusin pengembangan dan seterusnya. Sehingga Squiz Leader ini, kalau dia ada dalam sebuah organisasi, maka organisasi itu jamin tidak akan berkembang. Dia akan lambung stagnasi dan dia ya bisa efeknya lebih berat. Kalau kita punya leader-leader yang seperti ini ya, ya kita perhatikan, gitu, ya, kita coba cari solusinya. Nah, ini akan berat ya, pasti turnover akan tinggi. Terus kalau leader itu dia misalkan dari perusahaan dia pergi gitu ya. Nah, dia juga akan merekomendasikan hal yang seperti apa coba ke orang lain gitu. Nah, misalkan aduh stressful banget di kerja tempat itu. Nah, itu tuh akan banyak gitu. Brand sebuah perusahaan atau nama baik perusahaan juga ya akan dipertaruhkan juga. Jadi penting banget tuh, kita lihat squeeze leader ini menjadi satu motor juga ya penggerak yang nama baik perusahaan juga sih. Apalagi dia sudah di levelnya leader.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Anung buat penjelasannya ya, membuat kita jadi tahu bahwa ini adalah sebuah fenomena baru yang akhir-akhir ini sedang terjadi.
0: Yep.
1: Tapi sayang sekali nih, sepertinya waktu kita juga sudah hampir habis nih Mas Anung. Mungkin bisa ya memberi closing statement?
2: Ya, jadi squeeze leader ini adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah tetap kita menjadi seorang karyawan ya yang produktif, terus tahu bagaimana membuat skala prioritas, dan juga tetap bisa jangan lupa untuk mengembangkan diri kita sendiri terus, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan di dalam dunia pekerjaan. Thank you.
0: Thank you juga Mas Anung untuk pencerahannya di pagi hari ini. Jadi kita tahu nih untuk cara mengatasinya, kemudian tahu juga untuk bagaimana porsi kita sebelum kita mengambil sebuah keputusan pastinya.
1: Betul.
0: Thank you Mas Anung. Dan
1: bye.
0: Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah ikut menyaksikan kami di pagi hari ini, yang sudah mendengarkan kami. Jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya yang kami sajikan sepanjang hari ini. Saya Dika Arwan.
1: Dan saya Ragil Z.
0: Bersama narasumber kita Anung Prakoso, kita pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: 5 menit yang sangat berharga. Pernahkah kita memperhatikan ketika seorang anak berkata, "Ayah, bunda, lihat deh." Sebenarnya mereka tidak sedang meminta kita melihat hasil gambar atau mainannya saja. Mereka sedang meminta perhatian. Sayangnya di tengah rutinitas yang padat, kita sering menjawab, "Sebentar ya." Tanpa sadar, sebentar itu berubah menjadi berjam-jam. Anak pun akhirnya berhenti bercerita. Padahal, penelitian menunjukkan hubungan yang hangat antara orang tua dan anak dibangun bukan dari hadiah yang mahal, melainkan dari waktu yang berkualitas. Hanya 5 atau 10 menit mendengarkan cerita mereka dapat membuat anak merasa aman, dihargai, dan dicintai. Saat anak bercerita tentang nilai ulangan, teman di sekolah, atau bahkan semut yang ditemukannya, jangan buru-buru menganggap hal itu adalah sepele. Dunia mereka memang sesederhana itu. Dan bagi mereka, ketika orang tua mau mendengarkan, mereka merasa menjadi pribadi yang penting. Anak yang terbiasa didengarkan juga akan lebih mudah terbuka ketika menghadapi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Mereka tahu rumah adalah tempat yang aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Jadi, malam ini sebelum anak terlelap, cobalah duduk di sampingnya, simpan ponsel sejenak, tatap matanya, tanyakan, "Hari ini, hal apa yang paling membuatmu senang?" Lalu dengarkan sampai selesai. Mungkin hanya 5 menit bagi kita, namun bagi seorang anak, 5 menit itu bisa menjadi kenangan yang mereka simpan seumur hidup. Karena setiap anak bukan hanya ingin dibesarkan, tapi juga ingin didengarkan.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Heartliner. Di balik setiap keluarga ada sosok ayah dan ibu yang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, ada pula yang mengurus rumah tanpa mengenal hari libur. Seringkali pengorbanan mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal perhatian kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar menanyakan kabar dapat membuat hati mereka merasa dihargai. Bagi orang tua, kebahagiaan bukan soal materi. Mereka merasa bahagia ketika melihat anak-anak tumbuh dan menjadi pribadi yang sopan, bertanggung jawab dan saling menyayangi. Menghormati orang tua bukan hanya saat mereka muda dan kuat, tetapi juga ketika usia mulai bertambah dan mereka membutuhkan perhatian lebih.
4: 100.6 Heartline FM.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hotliner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, bagaimana harimu? Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Heartlander, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Heartland FM dan TikTok Heartland FM. Juga subscribe YouTube channel Heartland Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartland Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, trust atau kepercayaan adalah pondasi dari bisnis apapun. Tanpa trust, bisnis kita akan mati. Bisnis tanpa trust seperti naik motor tanpa bensin. Bisa jalan nggak? Bisa, tapi harus didorong sampai setengah mati. Lalu bagaimana supaya dapat trust dari customer Anda? Buatlah konten untuk meraih perhatian mereka. Setelah mereka datang, berikanlah harapan atau ekspektasi kepada customermu. Bangunlah kedekatan dengan mereka dengan cara memakai customer intimacy. Ketika customermu bertanya lewat chat, cepatlah dibalas dan beresponlah dengan cepat. Jika mereka komplain, walaupun dirimu benar, tetaplah meminta maaf dan kasih perhatian serta respon yang baik. Setelah itu, buatlah grup WA untuk mengumpulkan mereka dalam sebuah wadah. Tapi, jangan Anda selalu yang berjualan. Bagikanlah inspirasi atau postingan yang berguna bagi para membernya. Jika dapat kesempatan untuk sharing dimanapun, jawablah iya dan bantulah pihak pengundang dengan tulus, karena merek atau brand Anda akan menjadi perbincangan saat dimention acara penyelenggara tersebut. Trust itu terbangun terus-menerus, bukan dalam sekejap mata. Jika trust sudah terbangun, buatlah acara networking atau kopdar untuk membantu customer dalam memasarkan produk-produknya. Inilah semua strategi yang saya lakukan di Boplo untuk membangun trust dari para customer kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM.
0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
2: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesannya menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tangerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: 100,6 Heartland Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Wow, senang sekali nih kembali hadir di program kesayangan Anda di Heartland Request. Hadir menemani Anda dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Tentunya masih bersama dengan Octrin. Wow, kembali lagi nih kita bertemu ya di edisi Senin 12 Oktober 2026. Berharap sudah selesai makan siang nih. Kembali beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya, mungkin yang kerja di kantor atau yang lagi di rumah, atau mungkin Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini juga di perjalanan nih, mau menuju atau kembali dari suatu tempat nih Heartliner semuanya. Hati-hati di jalan ya untuk Heartliner semuanya. Tentunya Octrin mengajak Heartliner untuk yang ingin request lagu yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Bisa di mana Octrin? Bisa melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Jadi Heartliner yang sedang mendengarkan di frekuensi 100,6 FM atau yang di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, langsung saja meluncur.

Sure, yang ingin mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas, ditemani nih siang harinya yang kembali kerja di kantor juga, atau yang lagi duduk-duduk santai aja nih, boleh. Supaya ada yang menemani, supaya moodnya balik lagi, langsung saja request lagu Anda. Boleh kirim salam, boleh juga menginformasikan arus lalu lintas kalau yang sedang dalam perjalanan, atau ingin menginformasikan cuaca juga boleh banget ya. Ada info-info terkini juga boleh bergabung bersama dengan Octrin hingga pukul 3 sore nanti.

Ada High Five dengan Mata ke Hati. Merupakan lagu pertama nih di perjumpaan kita di siang hari ini. Semoga dengan lagu pembuka yang semangat membuat Heartliner dimanapun berada dengan segala aktivitasnya pun bersemangat di siang hari ini. Ada yang bilang kalau baru selesai makan siang itu, aduh, bawaannya ngantuk. Bawaannya adalah bobok siang katanya, bobok siang, tidur siang ya Heartliner ya. Jadi malas untuk melanjutkan aktivitas. Tapi tenang aja nih Heartliner, hingga pukul 3 sore nanti Octrin menemani Anda di program Heartline Request, tentunya memutarkan lagu-lagu kesayangan Anda dan lagu-lagu yang ingin diputarkan nih, supaya menemani pekerjaan Anda di siang hari ini, supaya tidak mengantuk, supaya moodnya naik lagi nih. Octrin ingin menyapa untuk Heartliner semua yang mendengarkan siaran ini, baik di frekuensi 100,6 FM ataupun yang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, dan juga yang sudah bergabung di TikTok kita di akunnya Heartline FM. Hai hai, selamat siang semuanya. Kita sapa satu persatu dulu dari atas ya. Mari kita scroll. Ada Kak Rudy. Siang Octrin, selamat siang juga Kak Rudy. Mau request lagu apa nih? Boleh banget ya, langsung ya. Lalu ada Kak Bagas juga, Kak Bagas Wijaya, selamat siang. Ada Kak Dem Snack mau mendengarkan lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Ada Kak Kay juga menyapa, halo kakak, selamat siang. Selamat siang juga Kak Kay, semoga sehat-sehat ya semuanya ya. Ada Kak Garis juga, halo-halo, selamat siang di Radio Heartline FM, masih bersama dengan Octrin. Oke, lengkap nih kata Kak Garis ya. Kakak Garis tadi mau request lagu Drive dengan Katakanlah, tapi ternyata yang judulnya Katakanlah kita gak punya nih Kak Garis. Kita punya beberapa lagu dari Drive, tapi untuk yang judulnya Katakanlah itu gak ada di songbanknya kita. Jadi mungkin boleh diganti ya lagunya ya. Ada Kak Miniatur, Koko Sam. Hai hai, selamat siang kakak. Selamat siang juga kakak Sam. Mau request lagu Aduh Rayu, Yuvi Widianto featuring Tulus. Oke. Mohon maaf kameranya buram. Iya benar, ini memang agak ngeblur ya. Nggak tahu dia ada dendam apa di siang hari ini bersama dengan Octrin. Tapi tenang, semoga yang di TikTok tidak begitu terganggu ya. Kita usahakan semaksimal mungkin agar tampilan di live TikToknya tidak ngeblur dan burem-burem lagi. Oke, ada Kak Rangers juga baru bergabung bersama dengan kita, selamat siang. Ada siapa lagi nih? Ada, mari kita lihat dulu. Oke, ada Kak Grady Neno juga. Halo Kak Octrin, siang Kak. Selamat siang juga Kak Grady Neno. Apa kabar nih? Ada Pak Roy juga. Octrin udah makan siang hari ini? Senin ditemenin kamu. Iya dong, gak hanya Senin aja Pak Roy dan juga Heartliner. Octrin hadir dari Senin sampai dengan Jumat loh, di jam yang sama tentunya. Lalu ada Kak Holly Dina juga bergabung. Ada Kak Anwar juga bergabung bersama dengan kita. Lalu kita beralih ke line interaktif nih. Ada Ibu Titi, selamat siang Octrin. Selamat siang juga Ibu Titi. Pengen request lagunya Westlife yang berjudul Uptown Girl. Nanti Octrin cek dulu ya Bu ya. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar Heartline dimanapun berada. Semoga terhibur, dan juga untuk yang bertugas tetap sehat, semangat selalu. Happy Monday and God bless. Thank you Octrin, thank you kembali nih untuk Ibu Titi ya. Nanti Octrin carikan lagunya. Lalu masih di line interaktif kita ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Octrin, apa kabar? Kabar baik, berharap Ibu Rita juga kabarnya baik dan sehat ya. Dan katanya sehat selalu nih ya dalam melayani pendengar Heartline. Mau request lagu Tak Mungkin Bersama dari Judika. Lagunya dikirimkan untuk GGA dan semua pendengar Heartline dimanapun berada, dan untuk dengar sendiri lagunya. Untuk Octrin, terima kasih sudah di absen. Terima kasih kembali Bu Rita. Lalu ada Pak William di Jakarta Timur. Hai Kak, apa kabar? Kabar baik. Mau request lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Oke, nanti kita cek. Dari William Henrinson Susanto dari Buaran, Jakarta Timur. Menginformasikan juga hari ini cuaca di Jakarta Timur duren sawit cerah, suhunya 32 derajat Celcius. Thank you Pak William untuk info-infonya. Masih aku tunggu ya Heartliner untuk yang ingin request lagu. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menikmati perjalanannya ditemani dengan Heartline Request lagu-lagu tahun 2000-an,
Bisa request lagunya, tapi kalau yang sambil berkendara jangan ya. Mungkin boleh minta tolong sama teman di sebelahnya. Bisa melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Sembari menunggu, kita dengarkan nih satu lagu yang direquest oleh Kak Sam dengan Yuvi Widianto featuring Tulus, Aduh Rayu. Katanya mau titip nih ke pendengar di komunitas TCG Indonesia, menulis dengan outline, ayo semua dengar radio Heartline.

0: Jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartline FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E. Heartline FM.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Customer sekarang membeli kecepatan. Internet cepat, aplikasi cepat, AI cepat, maka pada era ini customer tidak suka menunggu. Chat lambat dibalas, mereka malas. Parkir susah, mereka pindah. Check out ribet, mereka bisa batal. Proses lama, mereka murka. Informasi tidak jelas, mereka cari ke tempat lain. Hardliners, customer modern membeli kenyamanan, dan kenyamanan sering berarti kecepatan. Bisnis cepat terlihat profesional, bisnis lambat terlihat tertinggal alias kuno. Bahkan produk biasa bisa menang hanya karena tim yang cekatan dan layanan yang cepat. Hardliners, mulai hari ini, silakan evaluasi bisnis Anda saat ini. Berapa lama membalas chat? Berapa lama proses order? Berapa lama customer menunggu? Dan ingat, hardliners, pada era AI ini, bukan hanya produk yang murah, tapi produk yang cepat seringkali menang. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30, bersama saya Dustin Nathanael. BMKG peringatkan gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan. Rehabilitasi warga binaan kasus narkotika melalui SAE mendapat dukungan. Manchester City bungkam Liverpool 3-0. Kita masuk ke berita yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia mulai hari ini hingga Kamis mendatang. Kondisi tersebut beresiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi nelayan dan operator kapal. Gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Nias, Mentawai, Bengkulu, dan Lampung. Potensi serupa juga mengancam perairan selatan Banten hingga perairan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Laut Jawa, Bali, Sumbawa, Selat Makassar, dan Laut Arafuru. Kita ke berita selanjutnya. Penguatan rehabilitasi dan pembinaan warga binaan kasus narkotika melalui sarana asimilasi dan edukasi atau SAE mendapat dukungan dari Gerakan Anti Narkoba atau GANAS. Program ini dinilai penting untuk membantu pemulihan dan juga mencegah warga binaan mengulangi tindak pidana narkotika setelah kembali ke masyarakat. Ketua DPP GANAS I. Nyoman Adi Peri pada hari ini mengatakan bahwa penanganan kasus narkotika perlu membedakan jaringan peredaran gelap dengan penyalahgunaan yang membutuhkan rehabilitasi. Menurutnya, penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi perlu disertai pendekatan yang humanis dan edukatif. Kita ke berita yang selanjutnya. Manchester City berhasil membungkam Liverpool dengan skor 3 gol melalui Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Ryan Cherki dalam lanjutan Liga Premier Inggris di Stadion Anfield pada minggu malam. Pelatih Manchester City Enzo Maresca memuji mentalitas dan fokus para pemainnya yang mampu menghadapi tekanan di luar lapangan terkait kasus pelanggaran aturan finansial klub. Maresca meminta skuadnya mengabaikan berbagai tekanan dan menjawabnya melalui performa di lapangan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

ada Jerika dengan Tak Mungkin Bersama membawa kita di pukul 13.42 menit. Agak galau ya ini hardliner lagunya. Kalau yang sedang memantau dan mendengar siaran ini dari live TikTok, mungkin kameranya agak buram-buram dikit ya, hardliner ya. Dan sepertinya ada masalah memang di kameranya sedikit saja. Tapi semoga itu tidak begitu mengganggu untuk hardliner yang sedang menonton dan mendengarkan melalui live TikTok kita di akunnya Hardline FM. Untuk hardliner juga yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga yang mendengarkan di 100,6 FM, baik yang di rumah atau mungkin yang mendengarkan di radio mobilnya sedang dalam perjalanan nih hardliner semua. Hati-hati di jalan untuk semuanya. Mau request lagu, kalau yang sambil berkendara nanti dulu. Biarkan saja, menikmati saja lagu-lagu yang kita putarkan untuk menemani perjalanan Anda. Juga menemani untuk hardliner semuanya yang mendengarkan siaran ini sambil bekerja, mungkin di kantor atau bekerja di luar, di rumah. Yang sambil manggang roti, yang sambil bersih-bersih di rumah, yang sambil duduk santai juga, pastinya Hardline Request hadir memutarkan lagu-lagu pop barat dan Indo yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026 hingga pukul 3 sore nanti. Ingin menyapa untuk hardliner yang bergabung di live TikTok di akunnya Hardline FM, ada Kak Apit Blinken. Hai, selamat siang. Selamat siang juga Kak Apit Blinken, apa kabarnya nih? Ada Mbak Sari juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Mbak Sari. Mbak Sari tadi ingin request lagu dari Rosa, Wanita Yang Kau Pilih. Oke, udah aman lagunya. Ada Ibu Rita Mutiara juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Ada Kak Vindauk juga. Siang Kak Oktrin, selamat siang Kakak Vindauk. Mau request lagu Matahariku dari Agnes Monica. Oke, udah masuk juga nih di dalam antriannya. Tinggal ditunggu, akan kita putarkan. Lalu ada Kak Rudy juga ingin mendengarkan lagu dari Ed Sheeran dengan Perfect. Ada Ibu Icu juga, selamat siang Ibu Icu. Ibu Icu ingin mendengarkan lagu dari Adele dengan Easy On Me. Lalu ada Kak Grady Neno ingin mendengarkan lagu dari Ungu, Luka Di Sini. Oh, masih terlukah kah Kak Grady Neno sampai saat ini? Belum sembuh kah lukanya? Atau belum ada nih yang bisa menyembuhkan? Lalu ada Pak Isak juga ingin mendengarkan lagu yang berjudul Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Wah, jadi harusnya dicintai dengan gimana nih Pak Isak? Adakah cerita di balik lagu tersebut? Ya, boleh berbagi bersama dengan aktor di siang hari ini. Lalu ada siapa lagi nih bergabung ya? Kita lihat di line interaktif ada Opung Roy. Selamat siang Oktrin, sehat-sehat ya, sehat-sehat Opung. Berharap Opung Roy juga dimanapun berada, keadaannya sehat, aman, dan baik juga. Mau request lagu dari Fatin Sidkia nih, dengan Aku Memilih Setia, okay? Lagunya dikirimkan untuk Pak Wardiono, Mbak Heni di Priuk, Tangerang, Koko Embotsu, Dek Sari, Bunda Roswita. Okay, semoga tersampaikan ya Opung Roy salam-salamnya ya. Lalu kita ke Pak Wardiono. Shalom, selamat siang Oktrin, selamat siang juga Pak Wardiono. Mau request lagu dari Leto dengan Ruang Rindu. Lagunya dikirimkan dan salam-salamnya nih untuk Opung Roy, Pak Toto, Pak Hardi, Pak Coki, Pak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Licu, dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartland Request. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Untuk Oktrin dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Okay, thank you Pak Wardiono. Akan Oktrin masukkan di dalam antrian ya lagunya ya. Lalu kita beralih ke TikTok. Tadi Kak Apit Blinken nih, mau request lagu apa nih? Avril Lavigne. Levinch, Complicated katanya. Okay, nanti Oktrin carikan ya. Lagunya dikirimkan buat anak-anak PT Victorindo Karawang. Semangat selalu, Victorindo Kimia Tama. Okay, semoga tersampaikan nih Kak Apit Blinken lagu dan juga salam-salamnya. Masih Oktrin tunggu untuk semua hardliner yang ingin request lagu, bisa melalui line interaktif di 08192691000
juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Kita dengar satu lagu dari Fatin dengan Aku Memilih Setia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sebenarnya perintis dan pewaris punya kiprah yang sama-sama beratnya. Perintis itu membuka jalan dan perjuangannya pasti tidak mudah. Mereka berdarah-darah dan menghabiskan hidupnya agar bisa sukses dan berhasil. Pewaris punya tanggung jawab moral jika kepercayaan yang diembannya gagal. Tantangan pewaris jauh lebih besar dan kompleks ketimbang saat perintis memulai usahanya. Keduanya harus bersinergi agar bisa menyatukan kekuatan untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang. Pewaris tanpa dukungan perintis akan sia-sia dan mandek usahanya. Pewaris yang ogah berjuang bersama perintis, maka usahanya juga akan susah tumbuh dan berkembang. Yuk, pewaris dan perintis saling berkolaborasi. Hilangkan keegoisan masing-masing demi keberhasilan bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
4: Heartline FM.

Ada Ed Sheeran dengan Perfect membawa kita di pukul 14 lewat 4 menit. Kita sudah memasuki di jam kedua nih, Hardliner. Wow, tidak terasa sudah 1 jam berlalu, hampir setengah perjalanan ya. Siaran di siang hari ini tentunya Octrin masih menemani Hardliner semua dengan lagu-lagu pop barat dan Inggris, pop barat dan Indo, pop barat dan Inggris, gimana sih Octrin? Yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Sudah ada nih Hardliner yang ingin request lagu. Tadi udah rame juga di TikTok bergabung bersama dengan kita. Selamat siang semuanya yang ada di TikTok. Mungkin yang belum follow kita boleh di follow nih. Ada Kak Men Krisna. Selamat siang Kakak Krisna. Boleh di follow akun kita kalau belum di follow ya, supaya gak ketinggalan setiap live dan juga program-program kita selanjutnya. Kak Krisna mau request lagu Adera Lebih Indah. Sebentar aku cek dulu ya, apakah ada lagu lebih indahnya dari Adera. Oh oke, okay, ada. Udah masuk dalam antrian, ditunggu ya Kak Krisna ya. Stay tune di 100,6 FM. Jangan kemana-mana sampai lagunya Octrin putarkan. Oke, okay, ada Pak Isak juga masih bergabung bersama dengan kita. Dan ada Kak Fiska ingin mendengarkan lagu dari Budi Doremi dengan Melukis Senja. Lagunya dikirimkan untuk Pak Yus katanya. Yang biasanya kalau chat hanya tanya posisinya di mana katanya. Semoga sampai salamnya tersampaikan nih Kak Fiska ya. Lalu ada Kak Frankie juga bergabung bersama dengan kita, ingin mendengarkan lagu dengan judul Cinta Ini Membunuhku. Lalu tadi ada Kak Jo ingin mendengarkan lagu yang berjudul Give Me Just One Night. Lalu ada siapa lagi nih? Oke, Kak Krisna bilang aku udah follow Kak. Oke, thank you Kak Krisna. Ada Kak Meme juga baru bergabung. Kak Efrata mau request Who I Am. Who I Am-nya yang nyanyi siapa nih Kak Efrata? Boleh dong di info nyanyinya siapa nih? Who I Am-nya siapa nih Kak penyanyinya? Boleh diketik lagi di kolom komentar. Kita beralih ke line interaktif. Apakah ada yang bergabung? Oke, okay, Ibu Rita Mutiara masih bersama dengan kita, Opung Roy juga masih bersama dengan kita. Oke, okay, thank you. Lagunya udah diputarkan. Oke, okay, baiklah. Lalu ada siapa lagi yang bergabung bersama dengan kita? Ada Kak Riz. Selamat siang Kak Riz. Ada Kak Apit Blinken juga baru bergabung tadi. Oke, okay, ingin mendengarkan lagu yang berjudul Complicated. Ada siapa lagi? Ada Bang Toga bergabung bersama dengan kita. Masih bersama dengan kita ada Ibu Icu juga, Mbak Sari juga. Oke, thank you. Lagunya yang udah di-request di TikTok semuanya udah masuk dalam antrian lagu-lagu yang akan Octrin putarkan. Karena itu Hardliner jangan kemana-mana ya. Yang lagi di TikTok stay di TikTok supaya lagunya pas diputarkan jangan keskip lagi ya, beli nasi padang kah? Lagi keluar kah? Biasanya kebanyakan gitu tuh. Akhirnya lagu yang di-request gak sempet didengerin. Pas masuk lagi di TikTok, udah lagu orang lain yang diputarkan. Lalu ada siapa lagi nih bergabung ya? Oke, Kak Efrata. Anne Marie. Boleh, ada Melanie juga nih. Ada dua yang nyanyi sama ada yang Alan Walker featuring Putri Aryani. Mau yang mana nih Kak Efrata? Who I Am-nya? Boleh di... Oke, okay, Alan Walker. Yes. Oke, okay, nanti Octrin putarkan ya Kak Efrata ya. Thank you. Yang belum follow kita yang ada di TikTok, boleh di follow. Ada Kak Mei bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Kristi juga. Selamat siang semuanya. Ingin menyapa juga untuk semua Hardliner yang mendengarkan siaran ini. Lagi bersantai-santai mungkin di rumahnya masing-masing. Lagi ya, duduk-duduk cantik sambil minum teh, minum kopi, minum apa nih yang enak di siang bolong ini. Sambil dengerin Heartland Request dengan lagu-lagunya. Mau request lagu boleh banget. Mau menginformasikan cuaca yang lagi di luar sana boleh banget dong. Lalu ada Kak Kristi bergabung bersama dengan kita. Mau ucapin selamat ulang tahun buat sayangnya aku. So sweet. Untuk sayangnya aku, gak tuh katanya Dedi Salim.
Request lagu Mine dari Petra Sihombing. Oke, okay. Kita cari dulu Mine-nya Petra Sihombing. Apakah ada? Ada nih Kak Kristi. Pas banget ya. Kalau kata Kak Krisna, siang-siang hari ini enaknya minum es Americano Kak. Yang suka es Americano bareng Kak Krisna, coba yang di TikTok, mana jempolnya? Kalau kata Kak Fiska, minum matcha. Suka banget, kalau aku nih suka banget sih aku nih. Langsung maju balung depan saya. Oke, langsung saja nih. Udah banyak yang mengantri lagu-lagunya nih Hardliner. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Tulus yang direquest oleh Pak Isak di live TikTok kita. Ada Jangan Cintai Aku, Apa Adanya.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819-269-1000. Let's join now. See

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. Yayasan Lembaga Konsumen minta pemerintah dan aplikator ojol tidak bebankan biaya kepada konsumen. Festival Tunas Bahasa Ibu 2026, upaya Kemendikbud melestarikan bahasa Jawa. Timnas Putri U17 Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 dengan hasil sempurna. Kita masuk ke berita yang pertama. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah dan perusahaan aplikator transportasi daring tidak membebankan beban kebijakan kepada konsumen. Menyusul aturan pembatasan biaya platform maksimal 8%. Dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priyambodo, pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi aplikator untuk menambah biaya layanan atau menaikkan tarif yang akhirnya memberatkan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah melibatkan perwakilan konsumen dalam penyusunan aturan turunan mengenai tarif transportasi daring. Berita selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya melestarikan bahasa Jawa di kalangan generasi muda. Festival ini melibatkan 560 peserta dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Para peserta mengikuti berbagai perlombaan, mulai dari menulis aksara Jawa sampai komedi tunggal berbahasa Jawa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti hari ini menegaskan bahwa pelestarian bahasa daerah tidak cukup hanya melalui pelajaran di sekolah. Anak-anak perlu dibiasakan menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berita selanjutnya, Timnas Putri U17 Indonesia memastikan tiket keputaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Tiongkok setelah menyapu bersih kemenangan dalam babak kualifikasi Grup B. Skuad Garuda Pertiwi mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan. Indonesia mengawali perjuangan dengan mengalahkan Bahrain 2 gol tanpa balas, kemudian menundukkan Arab Saudi 3 gol berbanding 1, dan juga Singapura 5 gol tanpa balas di Stadion Bishan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada minggu kemarin mengapresiasi konsistensi dan mental juara para pemain. Namun ia mengingatkan tim agar tidak cepat berpuas diri karena persaingan di putaran final akan lebih berat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, orang yang memiliki banyak sekali uang, ternyata mereka adalah orang yang malas. Mereka itu orang malas karena malas jadi otaknya bekerja, bukan tenaganya. Mereka malas kerja, lembur, malas jadi karyawan, malas disuruh-suruh. Tapi justru karena kemalasan itulah, mereka selalu berpikir bagaimana caranya hidup bebas setiap hari. Dan mereka belajar, mereka resign, terus bangun aset. Mereka bukan sekedar kerja, tapi bangun sistem. Di saat orang lain bangga kerja keras siang dan malam, orang kaya cari cara bagaimana caranya uang bisa bekerja untuk mereka. Ini bukan kemalasan, tapi ini soal efisiensi. Mereka sadar waktu mereka lebih mahal daripada gaji. Mereka tahu jika tenaga mereka ditukar dengan uang, mereka akan lelah seumur hidupnya. Mereka terobsesi otak yang kerja, bukan tubuhnya. Mereka sadar jika sistem itu bekerja, maka mereka akan menikmati kebebasan finansial. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda sudah memiliki kebebasan finansial? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ada Petra Sihombing dengan Main membawa kita di pukul 14.42 menit. Lagu yang dirilis pada tahun 2013, tepatnya di bulan Desember. Lagu yang bercerita nih, menarik. Lagu ini adalah nuansanya manis dan juga romantis. Karena lagunya bukan tentang yang patah hati atau kehilangan, melainkan tentang perasaan nih. Ketika seseorang yang sedang merasakan jatuh cinta, ada rasa gugup waktu dekat sama seseorang yang dia sukai, dan juga mulai membayangkan nih masa depan bersama. Siapa nih tadi yang request lagu? Ada Kak Kristi di TikTok kita. Katanya lagunya dikirimkan untuk sayangnya aku, Widi. Kak Dedi katanya spesial untuk orang yang dia sayangi. Semoga tersampaikan ya Kak Kristi lagunya, salam-salamnya juga untuk sang kekasih hati, juga untuk hardliner semuanya ya. Untuk lagu-lagunya yang mungkin belum Oktrin putarkan atau segera Oktrin putarkan, semoga nanti lagu-lagunya tersampaikan kepada orang yang dikode atau untuk semua hardliner untuk dinikmati dan juga untuk didengarkan. Ada beberapa lagu lagi nih yang sudah mengantri, udah masuk dalam listnya Oktrin, cukup banyak. Tapi tenang hardliner, semua yang udah request lagu yang Oktrin bilang udah masuk nih dalam antrian, pasti akan kita putarkan. Karena itu gak perlu menunggu lama lagi, kita dengarkan nih Complicated.

Ada Alan Walker featuring Putri Aryani dengan Who I Am, membawa kita di penghujung perjumpaan kita di siang hari ini. Tepat di pukul 14:54, Hardliner Octurin harus pamit undur diri. Terima kasih untuk Hardliner semua yang sudah bergabung di siaran kita, baik melalui frekuensi 100,6 FM atau yang melalui streaming di www.hardline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga yang masih stay di live TikTok kita di akunnya Hardline FM. Terima kasih sudah request lagu dan juga menginformasikan cuaca di sekitaran kamu, dan juga menginformasikan keadaan terkini di tempat kamu semuanya. Octurin harus pamit undur diri, namun jangan khawatir, Hardliner akan ada program CS 9 sore menemani kamu hingga pukul 5 sore nanti. Dan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan semuanya, dan tetap semangat. Akhir kata saya Octurin, tetap dengarkan Hardline Radio, your family station, memperkukuh Indonesia melalui keluarga. Satu lagu penutup dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku. Bye-bye!

100,6 Heartland Radio, your family station. Hai, hai, hai. Selamat sore semuanya. Ada versi Ana di sini sampai jam 5 sore buat nemenin kalian semua. Di kesempatan kali ini kita gak buka request. Apalagi requestnya lagu rohani. Nanti ntar malam kalau rohani mah. Iya, ada versi Ana bakal nemenin kalian sampai nanti di jam berapa, jam 5 sore, ngomongin soal personal space. Ini akan menarik sekali untuk dibahas. Kenapa? Karena belakangan ini orang tertentu ya, gak bisa digeneralisir semuanya, banyak orang yang kehilangan yang namanya personal space-nya. Kenapa seperti itu? Iya, personal space menurut lo, iya, sampai di mana orang, apa istilahnya, boleh atau tidak, sedekat apa dengan hidup lo? Gue penasaran, kalau kamu sendiri merasa terganggu gak kalau tiba-tiba ada orang yang buka handphone kamu? Oke, boleh kasih tanggapan lo, opini lo, sesuai dengan pengalaman juga boleh. Di mana tentu saja karena kita lagi live TikTok, boleh komen-komen di TikToknya Heartland FM. Dan juga di mana di wabaknya kita juga boleh sampai nanti di jam 5 sore.

Hardline CS 9 sore edisi 12 Oktober 2026 bersama Versiana sampai nanti di jam 5 sore. Live juga di TikToknya Hardline FM buat semuanya yang jam-jam segini, jam-jam tertidur atau micro sleeping atau apapun istilahnya, dan kayaknya kalian sudah mempertimbangkan nyeduh kopi atau tidak. Sebaiknya tidak sih, karena katanya sih teorinya ya better tuh mau nyeduh kopi paling telatnya tuh 9 jam sebelum tidur. Nah loh, siapa di sini yang harus banget nyeduh kopi di sore hari ini sih, personal space bersama versi Anda. Menurut kalian handphone kalian termasuk yang bisa dipegang temen, keluarga atau siapa aja, ataukah kalian termasuk orang yang handphonenya tuh bersifat privacy, orang nggak boleh pegang sembarangan atau seperti apa? Nah, sebelum kita ke handphone, gini dulu deh, kita ngomongin gak semua orang tuh ngobrolnya tuh bisa deket-deketan kalau baru kenal. Pernah gak lo lagi ngobrol nih ceritanya, lagi ngobrol sama orang, terus orang itu berdiri dekat banget sampai lo rasanya pengen mundur. Secara gak langsung kayak terdorong pengen mundur. Tapi begitu lo mundur, dia maju lagi. Jadi secara fisik lama-lama makin deket gitu loh. Akhirnya lo yang sibuk mundur-mundur kayak latihan dansa. Kayak latihan dansa. Nah, itu dia yang namanya gue bilang personal space. Dan setiap orang punya yang namanya ukuran nyaman enggaknya berdekatan secara fisik ya. Setiap orang tuh punya itu. Ada orang yang kalau ngobrol ya suka deket. Ada orang yang kalau ngobrol gak pakai sentuhan fisik, tepuk pundak, rangkul, karena mungkin terbiasa dengan yang gitu-gitu, atau megang tangan, buat dia itu

kayak nggak ada keakrapannya gitu loh, nggak ada apa ya namanya, nggak tercipta engage-nya. Tapi buat orang lain akan risih, ini apa sih? Siapa lo? Ini apa sih? Dan menurut gue menariknya kebiasaan ini juga gak kucuk-kucuk tiba-tiba jadi kebiasaan hidup tiap orang. Ya, misalnya ini bisa dipengaruhi sama pola asuhnya. Ini bisa dipengaruhi juga sama budayanya. Dia berasal dari daerah mana? Kebiasaan keluarganya kayak mana? Dan hubungannya sama orang itu sih. Ya, kita mungkin nyaman dipeluk sahabat sendiri yang udah bestian, tetapi merasa canggung kalau misalnya dipeluk orang yang baru banget kenal gitu. Ini apa sih? Gue dipeluk-peluk gue belum kenal atau baru kenal, hello. Jadi gini loh, kita gak bisa langsung menganggap orang yang menjaga jarak itu sebagai orang yang gak mau deket ya, sombong kali. Iya kan, bisa jadi memang dia punya yang namanya ruang nyaman yang berbeda sama kita. Ya, ruang nyaman berbeda. Kalau lo mungkin nyaman, belum tentu orang lain juga nyaman. Dan yang perlu dipahami adalah niat kita mungkin baik, tapi kenyamanan orang lain tetap perlu diperhatikan. Ya, niat kita mungkin gue pengen lebih dekat, gue pengen lebih akrab gitu ya. Gue pengen lebih nice gitu. Tetapi buat orang lain, karena dia nggak merasa nyaman seperti kenyamanan lo, dia akan merasa hello, maksudnya apa? Dia akan merasa aneh sendiri gitu loh. Kalau lo sendiri gimana nih, hardliner? Tipe yang suka ngobrol sampai harus deket-deket secara fisik, atau lebih nyaman kalau ada space-nya, ada jaraknya? Ya, boleh sambil ngobrol-ngobrol, komen-komen di kolom komentar TikTok Hardline FM, karena kita lagi live di situ. Nah, ngomongin si personal space, ini bukan hanya bicara soal lagi ngobrol jarak fisiknya semana bisanya, tetapi juga soal barang pribadi. Nah, yes, barang pribadi bukan berarti bebas dipakai ya. Punya teman kalau lihat barang orang langsung pakai, oke? Lihat parfum nganggur misalnya langsung semprot, gue minta, gue cobain. Semprot langsung. Lihat charger langsung ambil ya. HP tergeletak, HP siapa, langsung buka, scroll dan sebagainya. Teman sendiri kok santai, udah bestian. Iya. Nah, ini adalah bagian sebenarnya dari yang namanya personal space loh. Ruang pribadi seseorang bukan cuma tubuh kita. Ruang pribadi seseorang bukan hanya bisa bicara tubuh, tetapi juga barang-barang yang orang itu punya, barang-barang yang orang itu miliki. Kadang-kadang orang merasa karena sudah berteman cukup lama, sudah seperti saudara, bahkan ada yang katanya udah lebih dari saudara, jadi udah sering main ke rumah, semuanya kayaknya bisa dipakai tanpa izin. Jadi suka-sukanya dia, padahal gini loh, ada bedanya antara minjem barang dengan menganggap barang orang lain sebagai udah milik bersama. Beda, say. Bisa saja lo gak keberatan minjem charger misalnya, tetapi bukan berarti lo juga nyaman kalau orang buka tas atau menggunakan barang pribadi lo tanpa izin sama sekali. Hal sederhana seperti misalnya, boleh gak gue pakai? Ya, mungkin kesannya lo, gue kan sama dia udah gak perlu basa-basi, udah bestian sekian lama gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ketika lo tanya orang, dan barang itu adalah barang pribadi orang, dan lo nanya, orang akan jadi menghargai, itu adalah bentuk kita menghargai kepemilikan orang tersebut atas barangnya. Yes, kalau kita menghargai kepemilikan orang, yang pasti kita ikut ngerasain juga atau menghargai juga orangnya, ya kan? Dan buat yang namanya barang yang dipinjam tanpa izin, buat lo yang pernah ngerasa barang lo dipinjam tanpa izin, lo juga mungkin boleh bilang enggak. Ya, maksudnya bukan berarti pelit loh. Ini bukan berarti wah kalau gue misalnya dipinjamin sesuatu gitu, atau mungkin ada yang nanya sesuatu gitu loh. Kalau misalnya lo nggak nyaman atau lo nyaman, ya kalau nggak nyaman ya bilang enggak, nggak apa-apa. Tapi kalau yang nyaman ya
Ya, ya aja juga nggak apa-apa. Iya, tadi gue sempat nanya ke hardliner soal barang privacy atau apa yang namanya personal space, handphone misalnya. Pertanyaan gue ke kalian adalah kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang terus minjam handphone lo. Gue pinjam dong, gue mau hubungi si A, B, C, D. Ya, lo lagi pegang handphone, terus teman tiba-tiba melongok di samping. Ini kan sering banget kan, di zaman sekarang banyak orang suka kepo ya. Iya, lo lagi buka WhatsApp, lagi chat misalnya sesuatu yang pribadi. Bahkan ada yang langsung bilang, lagi chat siapa sih, lagi sibuk apa? Sini lihat. Pernah ngalamin yang kayak gitu? Iya, di dunia perdigitalan sekarang. Sekarang handphone sudah seperti dompet pribadi. Iya gak sih? Ya handphone itu udah seperti dompet pribadi yang isinya bukan cuma uang aja dompet ya, tetapi juga percakapan-percakapan yang sifatnya pribadi misalnya. Ya kan? Misalnya abis berantem sama pasangan, wih, itu pribadi banget di situ ribut-ributnya. Iya, iya, itu bukan hanya soal uang, itu handphone udah kayak dompet pribadi aja. Di situ ada percakapan mungkin yang privacy, ada curhatan lo ke bestie lo, ada foto, ada tentang privasi perusahaan di mana lo bekerja, ada catatan-catatan penting yang mungkin reminder lo ke diri lo sendiri, sampai tentang informasi tentang orang lain yang obrolannya mungkin sangat privacy. Gini loh, masalahnya di sini ya adalah masalahnya karena handphone sering kita pegangnya itu di tempat umum, ya kita sering kali pegang handphone di tempat umum, sebagian orang merasa bebas ngelihat apa yang ada di layarnya, ya kan? Siapa di sini yang di kendaraan umum aja masih pegang handphone, ya kan? Ada di terminal buka handphone, dimanapun, kapanpun, kalau nggak buka handphone lihat notif anytime anywhere kayaknya. Padahal duduk bersebelahan bukan berarti kita diberikan izin untuk membaca pesan pribadi, apalagi itu pesan handphone pribadi. Iya kan, kalau handphone kantor atau handphone bersama, ada di sini emang yang punya handphone bersama, iya kan? Ada yang ngambil handphone temannya untuk baca chat karena merasa itu lucu, lucu-lucuan soal handphone. Buat yang melakukannya mungkin hanya bercanda aja. Ah, gue boleh lihat dia canda apa sih sama pasangannya? Buat yang mengalami bisa saja itu sangat mengganggu. Hello, ini privacy gua ya, jangan diutak-atik, keganggu orangnya. Apalagi misalnya di situ ada obrolan-obrolan yang sifatnya pribadi, ya kan? Ada obrolan, apalagi pesan yang ada di handphone kita menyangkut yang namanya privacy orang lain yang kirim pesan. Bukan hanya soal privacy kita sendiri, tetapi privacy orang lain yang ngirim pesan ke kita misalnya. Wih, jadi sebenarnya etikanya, kalau penasaran tanya aja. Jangan menganggap rasa penasaran kita itu kayak izin untuk membuka sesuatu yang bukan milik kita, apalagi bobonya handphone. Dan banyak orang yang gak menyadari hal ini. Banyak orang merasa fine aja kalau misalnya buka yang namanya handphone pribadi orang. Lo sendiri kayak gimana hardliner? Termasuk orang yang suka nengok handphone temen lo? Atau lo termasuk orang yang bakal negur langsung? Atau memiringkan layar kalau ada orang yang mencoba untuk nengok-nengok lo lagi chat sama siapa?

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Customer sekarang membeli kecepatan. Internet cepat, aplikasi cepat, AI cepat, maka pada era ini customer tidak suka menunggu. Chat lambat dibalas, mereka malas. Parkir susah, mereka pindah. Check out ribet, mereka bisa batal. Proses lama, mereka murka. Informasi tidak jelas, mereka cari ke tempat lain. Hardliners, customer modern membeli kenyamanan, dan kenyamanan sering berarti kecepatan. Bisnis cepat terlihat profesional, bisnis lambat terlihat tertinggal alias kuno. Bahkan produk biasa bisa menang hanya karena tim yang cekatan dan layanan yang cepat. Hardliners, mulai hari ini silakan evaluasi bisnis Anda saat ini. Berapa lama membalas chat? Berapa lama proses order? Berapa lama customer menunggu? Dan ingat, hardliners, pada era AI ini bukan hanya produk yang murah, tapi produk yang cepat seringkali menang. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
3: Haleluya, Jalal bar nam Khodavand. Salam khidmat hame shoma shanavandegan aziz, khoharan va baradaran muhtaram.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. Yayasan Lembaga Konsumen minta pemerintah dan aplikator ojol tidak bebankan biaya kepada konsumen. Festival Tunas Bahasa Ibu 2026, upaya Kemendikbud melestarikan bahasa Jawa. Timnas Putri U17 Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 dengan hasil sempurna. Kita masuk ke berita yang pertama. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah dan perusahaan aplikator transportasi daring tidak membebankan beban kebijakan kepada konsumen. Menyusul aturan pembatasan biaya platform maksimal 8%. Dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priyambodo, pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi aplikator untuk menambah biaya layanan atau menaikkan tarif yang akhirnya memberatkan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah melibatkan perwakilan konsumen dalam penyusunan aturan turunan mengenai tarif transportasi daring. Berita selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya melestarikan bahasa Jawa di kalangan generasi muda. Festival ini melibatkan 560 peserta dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Para peserta mengikuti berbagai perlombaan, mulai dari menulis aksara Jawa sampai komedi tunggal berbahasa Jawa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti hari ini menegaskan bahwa pelestarian bahasa daerah tidak cukup hanya melalui pelajaran di sekolah. Anak-anak perlu dibiasakan menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berita selanjutnya, Timnas Putri U17 Indonesia memastikan tiket keputaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Tiongkok setelah menyapu bersih kemenangan dalam babak kualifikasi Grup B. Skuad Garuda Pertiwi mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan. Indonesia mengawali perjuangan dengan mengalahkan Bahrain 2 gol tanpa balas, kemudian menundukkan Arab Saudi 3 gol berbanding 1, dan juga Singapura 5 gol tanpa balas di Stadion Bishan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada minggu kemarin mengapresiasi konsistensi dan mental juara para pemain. Namun ia mengingatkan tim agar tidak cepat berpuas diri karena persaingan di putaran final akan lebih berat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, semua yang ada di muka bumi ini adalah tentang jualan. Jualan adalah sebuah skill yang harus dikuasai orang yang mau hidupnya sejahtera. Skill menjual itulah yang harus menjadi basic yang Anda kuasai, karena tanpa itu Anda tidak akan bisa bertahan hidup dengan baik. Uang itu hanya datang dari pertukaran produk atau jasa Anda. Hidup Anda akan susah jika tidak bisa jualan. Dari muda, Anda harus belajar skill menjual. Syarat utama adalah berhasil dalam memutuskan urat malumu. Jika jualanmu ditolak, jangan patah semangat. Katakan next, lalu tawarkan ke orang lain. Kedua, Anda harus belajar bagaimana caranya supaya orang suka kepada Anda. Karena pada dasarnya, orang membeli 80% dari mereka karena mereka suka kepada Anda. Yang ketiga, jangan pernah berdebat dengan calon customer Anda, karena mereka tidak akan beli jika Anda menyinggung perasaan mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Di 100,6 Heartland Radio, your family station, ada versi Ana di CS Cemilan Sore edisi 12 Oktober 2026. Ngomongin si personal space. Kali ini versi penasaran nih ke Heartliner, boleh nggak tahu kalau handphone kalian itu termasuk yang bisa diotak-atik orang, bisa dipegang orang, bisa dipinjam orang, ataukah termasuk yang nggak boleh? Misalnya nih, ada teman yang tiba-tiba datang, kucuk-kucuk, pinjam handphone kamu dong. Iya, handphone gue lowbat, gue lagi urgent nih mau hubungi ini dan segala macam. Atau pinjam handphone lo dong untuk kebutuhan ini sebentar saja. Kalian yang termasuk iya-iya aja atau gimana? Kalau kata kakak Isaac, kalau banyak rahasia pasti mau privacy ya. Kalau gak banyak rahasia pasti gak apa-apa. Kalau kak Isaac katanya tergantung. Kalau kak Isaac mah bebas. Nah, kalau hardliner yang lain yang baru gabung khususnya, kalian ini termasuk yang mana? Boleh di komen-komen di di TikTok aja boleh. Ada kakak Roy Panjaitan katanya kalau handphone dilihat istri atau teman-teman itu nggak boleh, kata kak Roy. Ah, istri juga nggak boleh ya, karena itu privacy. Tegur aja kalau omongan kita kurang didengar, kurangi bicaranya karena omongan dan kehadiran yang tidak diharapkan akan membuat ketidaknyamanan dalam hidup. Nah, ini levelnya udah beda nih, pasangan juga nggak boleh nih. Ya, kalau gue termasuk nggak apa-apa, lihat aja, tapi izin dulu, mau lihat yang mana. Pasti setiap orang punya menetapkan boundaries-nya beda-beda nih. Ngomongin seorang personal space, seperti kata kakak Isaac tadi, setiap orang pasti beda-beda. Kalau gue gak apa-apa, lihat aja ya. Misalnya pasangan gue mau tanya nih, boleh pinjam gak? Boleh pinjam sebentar gak? Ini mau hubungi siapa gitu. Oke, ya kan, udah jelas maksudnya apa kan. Tapi setiap orang memang batasannya beda-beda, tergantung rahasianya semana. Iya enggak sih? Tergantung rahasianya semana. Kalau rahasianya agak dalam, agak sulit, say. Iya. Tapi kalau ngomongin personal space, enggak hanya bicara handphone aja sih. Ini menurut versi ya. Enggak hanya soal handphone aja, tetapi soal pertanyaan-pertanyaan yang baunya pribadi. Ya. Yang sebenarnya gak perlu ditanyain sih. Jadi kita kadang mikir itu soal barang-barang pribadi, soal kedekatan pribadi. Tetapi barang pribadi juga termasuk yang harus dipertimbangkan. Iya benar. Tetapi pertanyaan pribadi juga bisa masuk karena personal space juga sih. Misalnya lo ketemu sama saudara atau teman lama yang udah lama gitu gak ketemu gitu. Pertanyaan pertama, hey sekarang udah kerja di mana? Ya itu masih aman lah ya. Tetapi kalau misalnya sekarang gaji lo di situ berapa? Terus, ah ya ampun lu masih single. Terus kapan nikahnya? Udah punya anak ya? Kok belum nambah? Rumah masih kontrak? Ya ampun. Iya. Itu sebenarnya reuni ke teman-teman lama, ketemu saudara lama, atau kau wawancara kerja, say. Ada pertanyaan yang menurut sebagian orang biasa banget. Yes, itu sama kayak handphone juga. Menurut sebagian orang biasa banget, Kak Isaac, aman, siapa yang mau pinjam boleh. Tetapi bagi orang lain itu isu sensitif, say. Contohnya misalnya soal salary ya. Ngomongin soal penghasilan, apalagi ngomongin soal kondisi keuangan ya, status hubungan juga orang tertentu gak mau loh diobrolin. Masalah rumah tangga, ya kan, kesehatan, atau keputusan mau punya anak atau gak punya anak. Seringkali orang yang bertanya dengan niat basa-basi supaya cair, supaya deket, mungkin
maksudnya sebenarnya nggak buruk, ya. Nanya hal-hal yang sifatnya pribadi mungkin maksudnya nggak buruk, tapi kita juga mesti sadar kalau nggak semua hal pantas ditanyakan ke semua orang dong. Kadang-kadang, apalagi orang Indonesia yang basa-basinya agak level dewa ya, basa-basinya orang Indonesia ya kan. Kadang kita mesti bedain antara mana informasi yang memang bisa dibagikan secara sukarela, mana informasi yang belum tentu pengen diceritain sama orang lain gitu loh. Iya kan? Pengen diceritain sama orang lain atau gak mau diceritain. Ya, kalau orang menjawab singkat dan langsung mengalihkan pembicaraan untuk ngebahas hal yang lain, seharusnya yang ngajak ngobrol ini harus paham dong. Gak perlu terus mendesak, ya kan? Bukan berarti orang ini sedang menyembunyikan sesuatu yang berbau ketidakbenaran juga, bukan. Bisa jadi dia memang gak ingin membahas hal itu dan gak nyaman untuk bahas hal itu. Nah ini, kadang-kadang orang suka salah kaprah bahwa yang namanya public speaking itu ya hanya bicara di depan umum. Skill berkomunikasi adalah berbicara juga dengan orang secara personal. Ya. Dan kalau kita berada di posisi yang ditanya, kita boleh aja menjawab dengan, wah, kalau yang itu kayaknya rahasia dapur ya. Gak semua pertanyaan harus dijawab secara lengkap, say. Ya kan? Kalau lo gak mau effort untuk menjawab pertanyaan orang yang baru ketemu setelah lama gak bertemu itu, dan lo malas basa-basi untuk membahas, masuk dalam obrolan yang deep talk, gak apa-apa juga lo gak jawab, ya kan? Pertanyaan basa-basi yang menurut lo akan bikin lo, aduh, apa sih ini? Gak dijawab juga gak apa-apa, iya kan? Apalagi misalnya orang itu lagi bertamu di tempat lo. Ini lo punya gak teman yang kalau datang ke rumah tuh langsung, apa ya, obrolannya langsung deep talk, padahal lama gitu gak ketemu. Udah kalau langsung deep talk gak apa-apa. Kalau langsung buka kulkas. Masuk kamar, rebahan di kasur. Bahkan buka lemari. Iya. Katanya kan sudah dekat, sudah lebih dari saudara, ya kan. Ada tuh orang-orang yang menganggap rumah teman dekat atau rumah saudara sebagai rumah sendiri. Iya, kalau beneran udah dekat banget dan sama-sama udah merasa dekat banget, ya. Di satu sisi itu bisa jadi kayak tanda keakraban gak sih? Langsung bisa buka kulkas, buka lemari, gak perlu ada lagi ada stok apa aja gitu kan. Kita merasa diterima. Ayo ya lihat deh di kulkas tuh ada apa, ada lagi ada puding, lagi ada salad, lu mau boleh langsung dicemil. Ya, bisa jadi itu tanda keakraban, tetapi tetap aja sih say, ya. Tetap aja ada batas antara merasa nyaman lagi berada di rumah orang lain misalnya, dan bertindak seolah-olah kita itu pemilik rumahnya. Tetap ada batasnya dan ada bedanya. Contoh ya, masuk kamar gak ngetuk pintu dulu, ya kan? Padahal di rumah teman lu lagi ada pasangan ya, lagi ada istri atau suaminya, ya kan? Buka lemari karena lu penasaran aja, kepo aja, mau tahu isi lemarinya ada apa aja. Lemarinya ternyata brankas juga. Periksa isi kulkas, gak tanya-tanya dulu. Oh. Atau mengajak orang lain yang sebenarnya temen lo gak kenal, gak nyaman kalau lo bawa tamu. Gak izin si pemilik rumah. Ya. Ini kayaknya etika standar yang ada juga orang-orang yang gak sadar itu gak boleh. Buat orang yang terbiasa ngelakuin mungkin karena udah jadi habit, mungkin itu kayak hal sepele gak apa-apa. Tapi bagi penghuni rumahnya ada ruang yang memang ingin mereka jaga, ya gak sih? Bahkan misalnya ketika lo bertamu ke rumah saudara sendiri nih ya, saudara sendiri ya, kakak atau adik gitu yang udah berumah tangga, ya kan?
tetap baiknya sih menurut gue minta izin say, ya kalau ngomongin personal space ya, ini bukan tetap juga rumahnya bukan rumah lo ya, dan sedekat apapun kita sama orang, hubungan darah kah, hubungan keluarga kah, bestie puluhan tahun kah, itu tetap nggak menghilangkan yang namanya sopan santun. Iya dong, nggak menghilangkan yang namanya sopan santun. Sebaliknya, kalau kita nerima tamu, kita juga bisa kok ngasih tahu dengan baik bagian rumah mana yang bisa digunakan, mana yang ruang pribadi. Misalnya ada tamu yang tiba-tiba, oh ya silakan masuk, tapi di situ lagi ada suami gue lagi kecapean, jangan ke situ ya, nanti dia kebangun, ya kan? Karena keterbukaan untuk ngasih tahu, nggak nyesal kemudian pada akhirnya.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartland Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

Yep, masih bersama Versiana di CS edisi 12 Oktober 2026 ngomongin soal personal space. Buat kalian hardliner, menurut kalian nih, handphone kalian nih termasuk yang bisa dipinjem-pinjem? Tiba-tiba kalau ada teman datang, pinjam handphone lu dong sebentar, mau foto-foto 30 menit aja. Gue bawa handphonenya 30 menit aja, soalnya gue lagi mau bikin video misalnya. Kalian yang aman aja atau gimana nih hardliner? Comment ya, personal space tiap orang pastinya beda-beda ya. Ada yang boleh, ada yang gak boleh ya. Kalau kata kakak Isak, tergantung seberapa besar rahasia di dalam handphone itu. Hidup paling enak, hidup yang gak banyak rahasia, say. Iya, natural aja apa adanya. Iya gak sih? Tetapi dalam hidup ini, kadang-kadang mau gak mau harus ada yang dirahasiain. Misalnya teman udah curhat masalahnya pelik banget. Ya, kalau kebaca orang lain bisa perang dunia ketiga. Ngomongin soal personal space, juga ngomongin soal dalam hidup ini ada orang-orang yang aman aja. Aman aja untuk yang namanya ngobrol sama orang sambil sentuhan fisik. Ada orang, ya ini terkait juga sama budaya sih. Ada orang yang baru ketemu tuh bisa langsung peluk aja. Baru pertama kali ketemu. Langsung peluk. Mau foto dirangkul enggak apa-apa. Bahkan ada yang baru kenal 5 menit sudah tepuk-tepuk bahu, rangkul bahu misalnya. Padahal loh, enggak semua orang punya budaya kayak gitu dan merasa nyaman dengan cara itu. Ini di kebudayaan tertentu ada orang-orang yang sentuhan fisik itu bisa cara untuk nunjukin perhatian, penerimaan, kasih sayang. Penerimaan, kasih sayang. Tetapi, ya iya, ada yang terbiasa berpelukan dengan keluarga, rangkul-rangkulan sama teman, atau kenyapa. Tetapi, orang lain bisa jadi tumbuh dalam lingkungan yang beda. Iya kan, ada yang nyaman nunjukin perhatian lewat kata-kata, dukungan, ngasih kata-kata, ya kan, membantu, sekedar nemenin, ada. Jadi karena itu jangan langsung nilai orang, menghindari pelukan sebagai nggak nice nih orang, nggak nyaman nih orang, ya, atau nggak ramah ini orang, ya. Hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika baca situasi dan membaca situasi orang nyaman atau nggak nyaman adalah dengan minta izin dulu. Boleh peluk? Iya kan? Atau lo nyaman nggak kalau gue rangkul? Boleh gue rangkul? Itu sih nice banget. Apalagi kalau misalnya dalam hubungan profesional ya, say. Iya kan? Pertemanan mungkin baru dimulai nih ceritanya. Atau ketika berhadapan dengan anak-anak ya. Kita perlu lebih peka terhadap nyaman gak nyamannya orang lain dong. Jadi niat untuk nunjukin kasih sayang, perhatian, penerimaan, atau apapun namanya itu, ya memang baik. Tapi kasih sayang gak harus ditunjukkan selalu dengan sentuhan fisik dong. Apalagi kalau misalnya pada akhirnya kita tahu bahwa orang ini ternyata gak nyaman dengan sentuhan fisik. Gimana lu termasuk orang yang kalau ketemu punya budaya cipika-cipiki, rangkul kiri, rangkul kanan, atau seperti apa? Atau bahkan, ini kalau ngomongin personal space yang lebih deep lagi, bahkan ketika lu tinggal serumah sekalipun, bukan berarti sebenarnya lu gak punya yang namanya ruang pribadi. Ya enggak, udah menikah mungkin ya. Tetapi ada waktu di mana pengen tidur sendiri misalnya. Sudah tinggal serumah, kok pintu kamar ditutup ya? Ada yang pernah dengar kayak gitu? Ini menarik banget sih kalau menurut gue ya. Karena kadang kita nganggap orang yang paling dekat dengan kita harus bisa diakses anytime, anywhere. Padahal ya, dalam keluarga pun setiap orang tetap siapapun dalam hidup ini, gak peduli dia karakternya dia kayak mana, tetapi setiap orang butuh yang namanya
ruang pribadinya dia. Iya dong, setiap orang butuh ruang pribadinya dia. Mau suami, mau istri, misalnya dia senang baca buku, misalnya lu kucuk-kucuk datang ganggu. Itu kan pasti ganggu juga ya, ya kan? Beristirahat tanpa diajak bicara sama sekali, kalau misalnya orang ada di titik di mana dia capek banget, ya kan? Capek banget dan dia merasa perlu banget untuk istirahat, menikmati me time-nya dia, ya kan? Hobinya dia sendiri, karena lu enggak punya hobi yang sama mungkin ya. Atau anak-anak remaja yang pengen punya waktu-waktu dia sendirian saja di kamar. Nah, di situ lah, bahkan dalam keluarga yang harmonis sekalipun, setiap orang di dalam keluarga punya kebutuhan yang beda, termasuk personal space yang beda. Ya, misal let's say ya, abis pulang kerja lah ya, pulang kerja, orang mungkin butuh waktu 15-20 menit untuk tenangin diri dulu sebelum akhirnya ketemu anggota keluarganya, ya kan? Sebelum ngobrol-ngobrol sama pasangan atau cerita sama anak, main sama anak dan sebagainya. Pasangannya mungkin justru pengen langsung cerita, pengen langsung tanya, gimana di kantor? Ya gimana masalah kantor dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tiap orang yang punya personal space yang beda ini harus nyaman dengan pilihan personal space-nya dia, ya kan? Nggak harus dianggap salah dong. Iya, hanya perlu sometimes untuk belajar memahami, oh kayaknya kebiasaan kita beda, kesenangan kita, hobi kita dan sebagainya beda nih. Belum tentu nggak cocok juga. Jadi punya ruang pribadi bukan alasan untuk kita akhirnya mengabaikan tanggung jawab keluarga atau fungsi kita di dalam keluarga. Kuncinya ada balancing waktu bersama dengan pasangan, dengan anak dan sebagainya, atau waktu untuk diri sendiri juga ada. Ya, yeah. Oke. Okay. Kalau versinya Kakak Isa katanya mencoba menyesuaikan. Kalau adatnya pelukan ya mau nggak mau. Kalau nggak ya nggak usah. Ntar jadi masalah ya kan.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, Hatriners. Fenomena starter wife sebenarnya sudah terjadi dari dulu. Starter wife adalah seorang istri yang menemani suaminya merintis dari nol dan kemudian akhirnya suami sukses. Tetapi setelah berhasil dan kaya, si suami mencampakkan istrinya. Fenomena ini mencuat ketika Jeff Bezos, owner Amazon yang menikah lagi untuk kedua kalinya dan meninggalkan istrinya yang sudah menemani selama 25 tahun sampai Amazon sukses saat ini. Ingatlah, saat Anda seorang istri menemani suami yang merintis, Anda harus juga meningkatkan kualitas diri dan value Anda sebagai istri sang founder, supaya Anda tetap bisa sama-sama bertumbuh bersama dan menjadi setara dengan suami Anda. Dan untuk suami, setialah pada istri masa mudamu, bukan dengan istri mudamu. Karena akan ada balasan untuk Anda yang mencampakkan istri saat mudamu. Dunia terlalu kejam untuk wanita yang tidak bisa mandiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hardliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
3: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
2: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Mariono minta ASN Kota Tangerang tingkatkan kinerja dan optimalkan program 3G. Pemkot Tangerang dorong Ketua DPRD baru perkuat kolaborasi pembangunan kota. Marco Bezzecchia, juara MotoGP Indonesia 2026, mengaku sangat bahagia. Selamat sore Heartliner, bersama Versiana Anda simak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Heartliner, Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan program kerja pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pesan ini disampaikan Mariono saat memimpin apel pagi pegawai pemerintah Kota Tangerang hari ini yang menekankan pentingnya disiplin hingga percepatan pelaksanaan program menjelang akhir tahun anggaran. Mariono menegaskan keberhasilan kinerja tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan. Setiap program harus menghasilkan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, kabar lokal Tangerang, Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan mengajak generasi muda untuk memperkuat sinergi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ajakan ini disampaikan saat menghadiri peringatan HUT ke-66 Karang Taruna Sanghyang Jaya di Alun-Alun Sanghyang, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada hari Minggu kemarin. Heartliner, ia mengapresiasi semangat Karang Taruna dalam menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat, dan ia menegaskan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan di berbagai sektor, diantaranya sosial, politik, ekonomi, hingga kesehatan. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin mendorong Ketua DPRD yang baru, Saiful Mila, untuk memperkuat kolaborasi dalam pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saiful Mila resmi dilantik sebagai pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Tangerang untuk sisa masa jabatan 2024-2029 hari ini. Sahrudin berharap pergantian kepemimpinan ini dapat menjadi keberlanjutan tugas DPRD, terutama dalam membahas kebijakan daerah, pengawasan program pembangunan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Kita tutup dengan kabar olahraga. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchia berhasil menjuarai MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada minggu kemarin. Kemenangan ini disambut bahagia oleh Bezzecchia setelah melalui persaingan ketat sepanjang balapan. Bezzecchia merebut posisi terdepan dari Raul Fernandez pada putaran ke-19 melalui manuver penting menjelang akhir lomba. Ia kemudian mempertahankan keunggulan hingga garis finish.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
2: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: 100.6 Heartline FM.

terlatih patah hati dari The Rain. Siapa udah yang udah gak apa-apa patah hati, udah biasa. Kayak The Rain aja. Jangan patah hati karena ada orang lain yang upload foto lo gak pakai izin. Masih sama Versiana ngomongin si personal space di CS 12 Oktober 2026. Nah, ini yang suka apa ya namanya? Jarang diperhitungkan atau jarang dipikirin sama orang. Ketika mengunggah foto orang lain gak pakai izin dulu. Pernah gak lo lagi makan, tiba-tiba ada temen lo yang motret dari sudut yang agak aneh gitu, belum sempat lihat hasilnya, udah di upload. Captionnya, dilihat muka kalau udah lapar banget. Dan lo gak begitu nyaman gitu dengan captionnya, dengan fotonya. Gak bisa dipungkiri ya, say. Kita ada di zaman media sosial yang kita sering menganggap ngambil atau mengunggah foto orang lain itu udah biasa lah, ya kan? Apalagi kalau misalnya lagi kumpul-kumpul, teman tongkrongan atau keluarga besar, rasanya udah biasa banget. Padahal hati-hati loh. Zaman media sosial sekarang ya, belum tentu semua orang nyaman fotonya dipublikasikan, say, ya kan? Ada yang gak suka penampilannya di foto, ya kan? Ada yang ingin

jaga kehidupan pribadinya misalnya, dan ada yang punya alasan pekerjaan atau keamanan, misalnya orang-orang tertentu yang kerjanya misalnya di sebuah lembaga yang harus banget menyembunyikan dia ada di mana, ya kan, harus menjaga apa namanya biar dia nggak kepublish lagi sama keluarganya mungkin, ya kan, atau ada alasan-alasan tertentu yang bikin orang marah kalau kita upload fotonya. Foto yang menurut kita lucu, yang menurut kita fun gitu ya, bisa bikin orang lain, wah malu. Ada temen gue yang apa namanya, abis lahiran dianya, sebenarnya lagi naik banget. Dia udah wanti-wanti, tolong ya, gue lagi gak pede nih untuk diposting, jangan posting foto gue yang ada gue di skip ya. Dan rasanya wajar banget, ya kan. Nah, dengan alasan itu, ketika kita mau posting foto orang, ada baiknya tanya dulu deh, ya kan. Apalagi fotonya tuh orang lagi yang gak siap untuk difoto. Ketika kita mengunggah yang namanya foto, video orang yang kontennya itu sifatnya pribadi, bahkan cenderung memalukan atau berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, ya harus siap dengan konsekuensinya yang pastinya. Kalau ada orang yang minta, tolong dong hapus, iya, jangan buru-buru menjawab, ah gitu aja baper banget. Coba dihargai permintaannya. Kita tetap bisa aja senang-senang di media sosial tanpa mengorbankan kenyamanan orang lain, iya kan? Iya gak sih? Dan satu hal, ya ngomongin personal space, ada saat-saat atau ada waktu-waktu di mana gak semua orang tuh bisa dihubungi. Ya misalnya lo baru saja pulang kerja, lagi makan, lagi siap-siap mau tidur mungkin, tiba-tiba ada teman yang nelponnya sampai berkali-kali misalnya. Begitu gak diangkat, dia kirim pesan, sibuk banget sih, sombong banget sekarang ya. Susah dihubungi misalnya ya. Sekarang mungkin kita udah terbiasa dengan semuanya, zaman digital semua serba cepat. Pesan bisa dikirim kapan saja dan orang bisa melihat apakah kita lagi online atau kita lagi nggak online, dan akibatnya sering muncul anggapan bahwa kalau orang udah baca pesan dia harus langsung membalas saat itu juga, ya kan. Kalau terlihat online berarti dia sedang punya waktu, padahal kan belum tentu ya, belum tentu say. Bisa saja dia sedang menyelesaikan pekerjaan yang urgent, misalnya anaknya lagi sakit, iya, lagi ngurus anak, lagi nyetir mungkin bisa jadi, atau sekedar ingin beristirahat tanpa membalas pesan. Ya, penting di mana kita bisa ngebedain antara pesan yang benar-benar mendesak yang harus segera dibalas dengan pesan yang sebenarnya bisa nunggu sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau dalam pekerjaan yang pastinya beda lagi ya. Ada hubungan yang punya terkait dengan tanggung jawab tertentu. Ada kesepakatan komunikasi yang perlu dipenuhi, tapi bukan berarti kita harus tersedia setiap menit, setiap detik untuk setiap orang juga, ya kan? Oke, terus ada lagi apa? Personal space ini dalam banget sebenarnya kalau dibahas loh, hardliner. Ya, yes, betul, ada dalam banget. Sometimes ada orang-orang yang merasa dunia milik sendiri. Bukan hanya yang lagi kasmaran, bukan. Orang yang lagi antri aja, orang yang lagi antri, ya kan. Tiba-tiba ada orang yang berdiri mepet banget, sampai nafasnya berasa di belakang leher. Pernah ngalami? Atau sesimpel lagi di transportasi umum ya, ada yang nelpon pakai speaker volumenya udah maksimal banget, ganggu. Di titik itu rasanya lo pasti pengen tiba-tiba pindah planet. Jadi ruang pribadi juga bisa berlaku di tempat umum, meskipun kita gak selalu bisa mendapat jarak ideal dari ruang pribadi itu. Saat ngantri misalnya, kita perlu jaga yang namanya jarak yang sewajarnya. Di lift misalnya, kita perlu perhatikan yang namanya posisi tubuh agar orang lain tetap merasa nyaman, gak
terdesak gitu kan.

Bang tunggu, kita bisa ngatur suara supaya nggak ganggu orang lain. Misalnya ada hal-hal yang rasanya perlu jadi apa ya, kayak etika personal space orang lain yang perlu banget kita hargai. Ketika kita bisa menghargai personal space orang lain juga pastinya akan belajar untuk menghargai personal space kita. Ngomongin personal space ternyata cukup dalam untuk dibahas. Iya, jadi balik lagi ke awal jumpa kita tadi bahwa ada sesuatu, ada hal-hal atau ada hal-hal yang menurut kita biasa aja, ya kan? Gak apa-apa untuk dilakukan. Semisal handphone, ada yang menganggap itu ranah yang privacy, ada yang menganggap oh gak apa-apa, siapapun boleh pakai, siapapun boleh pinjam, ada yang menganggap okay, anytime, anywhere, siapa boleh boleh menyentuh, boleh membalas, bahkan pesan di WhatsApp kita. Ya, pilihan setiap orang yang rasanya yang perlu dihargai. Tapi sebelum kita benar-benar tahu kita boleh atau enggaknya melakukan itu, better tanya dulu orangnya. Orangnya nyaman atau enggak? Kalau enggak nyaman, hargai privasinya, hargai keputusannya. Kalau orangnya nyaman, tetap harus berlaku etika di situ, di mana terjadi pemakaian sewajarnya. Terima kasih untuk semua yang dari tadi udah nemenin di CS edisi hari ini 12 Oktober 2026 hampir jam 5 sore. Versi mau pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Dari balik perangkat siar yang tugas ada versi Anda pamit undur diri. CS kita tutup sampai di sini. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Hey, sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pengusaha jangan kumpul dengan pengusaha yang selevel dengan Anda. Loh, kenapa Pak? Memang tidak boleh ya? Bukan tidak boleh. Jika Anda berkumpul dengan orang yang selevel dengan Anda, maka mereka punya mindset yang sama. Jadi apa akibatnya ya? Anda tidak akan termotivasi untuk bisa dan berpikir untuk naik level. Yang selevel hanya akan membuat Anda puas dengan pencapaian yang sudah Anda raih. Seharusnya Anda bergaul dan dekat dengan pengusaha yang lebih tinggi levelnya. Inilah yang akan membuat Anda termotivasi untuk penasaran dan belajar bagaimana caranya untuk bisa meraih omset yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Anda baru beromset 100-an juta, harus ketemu dan bergaul dengan pengusaha yang omset miliaran. Jika Anda masih berkumpul dengan ratusan, ya Anda akan santai karena tidak tahu caranya bikin omset miliaran. Nah, pahamkan alasannya? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Hardline FM dan TikTok Hardline FM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Customer sekarang membeli kecepatan. Internet cepat, aplikasi cepat, AI cepat, maka pada era ini customer tidak suka menunggu. Chat lambat dibalas, mereka malas. Parkir susah, mereka pindah. Check out ribet, mereka bisa batal. Proses lama, mereka murka. Informasi tidak jelas, mereka cari ke tempat lain. Hotliners, customer modern membeli kenyamanan. Dan kenyamanan sering berarti kecepatan. Bisnis cepat terlihat profesional. Bisnis lambat terlihat tertinggal alias kuno. Bahkan produk biasa bisa menang hanya karena tim yang cekatan dan layanan yang cepat. Hotliners, mulai hari ini silakan evaluasi bisnis Anda saat ini. Berapa lama membalas chat? Berapa lama proses order? Berapa lama customer menunggu? Dan ingat, hotliners, pada era AI ini, bukan hanya produk yang murah, tapi produk yang cepat seringkali menang. Hotliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: This is Heartline Radio.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Hey Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, yes!

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, temanku pernah bercerita, dia lagi nonton orang lagi TikTok live jualan emping. Omongannya boring banget, hanya bilang silakan pilih ada yang tebal, ada yang tipis. Temanku akhirnya memutuskan untuk beli dan namanya dibacakan di live tersebut. Dia bilang, ayo mas, silakan dicek-cek dulu etalasenya. Disuruh cek etalase, padahal produknya cuma emping doang. Ngomongnya template banget, ada yang tipis, ada yang tebal. Silakan mas, ada yang tipis, ada yang tebal. Itu aja omongan yang diulang-ulang, bikin penonton jadi boring banget. Temanku beli 2 pack seharga Rp60.000, karena satu packnya harganya Rp30.000. Saat digoreng dan disajikan, nyokap temanku bilang, wah ini emping enak banget. Dan temanku itu mau beli lagi, tapi orang tadi tidak pernah live lagi. Mungkin karena dia capek live TikTok yang beli cuma satu orang. Coba kalau si tukang emping ngomongnya nggak boring, pasti banyak yang borong. Kenapa dia tidak mencoba menampilkan mukanya serta emping yang dia jual di live TikToknya? Cara ngomongnya diperbaiki, pasti akan membuat banyak pembeli tertarik untuk beli produknya. Jika 5 orang dikalikan dengan Rp60.000, sudah dapat Rp300.000 per hari. Kalikan 30 hari, sudah dapat hampir 1 juta. Itulah sebabnya Anda harus meningkatkan kemampuan public speaking Anda supaya bisa meningkatkan daya jual produkmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Heartline
2: FM. You're still listening to Heartline Radio, your family station.

bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Mari kita naikkan syukur dan berkat.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di

mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlandfm dan TikTok heartlandfm. Juga subscribe YouTube channel Heartland Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartland Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

100.6 Heartland Renew Your Family Station. Apa kabar Heartliner? Ya, senang sekali dan penuh sukacita saya Aji Prastia boleh menyapa dan menemani ruang dengar Anda malam ini sampai jam 9 malam nanti di program Sapa Pendengar Malam Heartliner ya. Dan sebuah kesempatan indah untuk saling menyapa, berbagi sukacita, dan bersama-sama menikmati alunan lagu-lagu pujian yang memuliakan nama Tuhan. Dan malam ini Heartliner, biarlah setiap lagu pujian yang kita dengarkan nantinya ya menjadi penghiburan bagi hati yang lelah, kekuatan bagi yang sedang menghadapi pergumulan, dan juga ungkapan syukur bagi kita semuanya atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Heartliner. Untuk Anda yang mungkin lagi bersantai bersama keluarga, atau mungkin dalam perjalanan, maupun yang masih menjalankan aktivitas malam ini Heartliner ya, tetaplah bersama kami dan mari saling menyapa, kirimkan salam untuk keluarga dan sahabat kita. Dan Heartliner bisa minta lagu pujian dikirimkan seperti biasa di nomor WA Heartland di 0855-885-10006. Atau juga bisa menyampaikan di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartland Tangerang Heartliner ya. Saya ulangi di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartland Tangerang.

Heartliner yang terkasih, melalui lagu pujian Manis Kau Dengar ya, kita diingatkan bahwa pujian yang berkenan kepada Tuhan bukan hanya tentang merdunya suara atau indahnya alunan musik, tetapi tentang hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Heartliner. Dan biarlah setiap pujian yang kita naikkan ya, lahir dari hati yang tulus, dan biarkan seluruh kehidupan kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Heartliner malam ini ya, melalui pujian yang kita dengarkan bersama-sama, hati kita semakin dekat kepada Tuhan dan hidup kita semakin memuliakan namanya. Amin. Malam ini ingin menyapa Ibu Icu di Cimone. Selamat malam, salam sehat, semangat selalu untuk Ibu Icu dan keluarga juga ya. Dan request lagu pujian Melangkah Pasti dari Jonathan Prawira. Kirim salamnya buat semua pendengar setia Heartline dimanapun berada, tanpa terkecuali juga yang ada di grup GGA, grup HSPR, kru Heartline Yatsky yang sedang bertugas salam kompak di udara. Sehat, semangat, bahagia selalu, dan terhibur dengan lagunya. Baik, terima kasih untuk Ibu Icu di Cimone. Untuk Heartliner yang ingin request lagu pujian malam ini bareng saya Aji Prastia, Anda bisa sampaikan di nomor WA 0855885106 dan di nomor 0819269100 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang.

Masih di program Sapa Pendengar Malam menemani ruang dengar Anda malam ini, Hardliner ya, bareng saya Aji Prastia sampai nanti jam 9 malam. Baik, dan sudah menyapa ada Ibu Rinse di Kelapa 2, selamat malam. Minta lagu pujian, Yesus menginginkan daku. Salamnya untuk semuanya saja ya, dan untuk Bung Aji Prastia dan kru Heartland yang bertugas, selamat melayani. Terima kasih Ibu Rinse. Selanjutnya juga menyapa ada Pak Surya Purnama di Tangerang. Selamat malam Pak Surya. Minta lagu pujian doa ya Bes ya. Kirim salamnya buat Pak Feby Filemon Haryanto. Dan untuk Bung Aji selamat bertugas. Terima kasih untuk Pak Surya Purnama di Tangerang. Dari Jaksel juga sudah menyapa Ibu Sari, selamat malam. Semoga selalu sehat-sehat juga untuk Ibu Sari dan keluarga ya di Jaksel. Malam ini minta lagu pujian Pakai Aku Tuhan. Salamnya untuk Opung Roy, untuk Pak Wardiono, Pak Agus, Bung Toga, Bung Rumen, juga untuk Pak Pendeta Epi, Bung Yus, Bung Jeff, Bung Peters dan kawan-kawan semuanya yang mendengarkan. Salam sehat, penuh sukacita dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Ibu Sari di Jakarta Selatan. Untuk Anda hardliner yang masih ingin request lagu pujian malam ini, bisa Anda sampaikan di nomor WA Hardline di 0855-885-1006 atau juga bisa di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 ya hardliner untuk Hardline Tangerang. Ya hardliner, yang diberkati Tuhan ya, ada satu kebenaran indah yang perlu selalu kita ingat dalam kehidupan ini ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan menginginkan kita datang kepadanya. Bukan hanya ketika kita bersuka cita ya hardliner, tetapi juga ketika kita sedang lemah, kita sedang berbeban berat dan menghadapi berbagai pergumulan hidup tentunya. Terkadang kita merasa ya diri kita tidak sempurna hardliner, banyak kekurangan, bahkan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun kasih Tuhan tidak pernah berhenti menjangkau kita. Dia mengundang kita untuk datang, menyerahkan hati dan hidup dalam kasih serta kehendaknya. Ya, melalui lagu pujian Yesus menginginkan daku, marilah kita kembali merenungkan ya hardliner bahwa Tuhan merindukan hati kita, menghendaki kita hidup dekat dengannya dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya lagu pujian yang akan saya putarkan nanti ya, bukan hanya menjadi nyanyian yang kita dengarkan malam ini, tetapi juga menjadi doa dalam hati kita. Tuhan Yesus, inilah hidupku, pimpinlah aku agar selalu berjalan dalam kehendak-Mu.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Hanya Yesus jawaban hidupku, hardliner. Mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan keluarga ya. Mungkin masalah ekonomi, sakit penyakit, atau mungkin pergumulan batin yang tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin kita tersenyum di hadapan sesama, tetapi sesungguhnya hati kita sedang menangis ya. Dah, ingatlah hardliner bahwa Tuhan Yesus mengetahui setiap air mata kita. Kita boleh datang kepadanya dengan segala kelemahan dan beban hidup kita. Kita tidak harus berpura-pura kuat di hadapan Tuhan, sebab Dia mengenal hati kita dan mengetahui apa yang kita perlukan. Namun, percaya bahwa hanya Yesus jawaban hidup kita bukan berarti semua masalah akan langsung selesai sesuai keinginan kita ya hardliner. Terkadang Tuhan mengubah keadaan kita, tapi terkadang Dia terlebih dahulu menguatkan hati kita agar mampu melewati keadaan tersebut. Jawaban Tuhan mungkin tidak selalu datang seperti yang kita harapkan, tetapi kita dapat terus belajar percaya kepada kasih dan penyertaan Tuhan. Karena itu hardliner, jangan menyerah dalam doa, jangan kehilangan pengharapan, tetaplah berjalan bersama Tuhan sekalipun langkah kita terasa lambat, sebab hidup yang diserahkan kepada Yesus tidak pernah berjalan sendirian. Hardliner, tidak terasa sudah hampir di penghujung acara malam hari ini, saatnya saya Aji Prastia harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa minggu depan jam 8 sampai jam 9 malam. Selamat malam, keep on growing and never give up. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik,

0: Program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul ketiga, Kepenuhan Kristus bagian kedua. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Pribadi Yesus diungkapkan dengan banyak cara, disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Tetapi pekerjaan Yesus terjadi di dalam diri Anda. Dr. David Jeremiah mempertimbangkan bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupan para pengikutnya dan terbukti di masa lalu, sekarang, dan masa depan Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Kepenuhan Kristus bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, para penganut teori penciptaan yang mempercayai apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana manusia sampai ke bumi dan apa yang terjadi ketika air bah datang, semuanya itu, para penganut teori penciptaan itu terus saja diserang karena kepercayaan mereka. Dan kami mendampingi mereka di gereja ini karena kami pun penganut teori penciptaan. Dan jika Anda datang ke sekolah kami, Anda takkan mendengar bahwa manusia berevolusi dari kera. Anda akan mendengar bahwa Yesus Kristuslah pencipta alam semesta. Robert Jastrow mengaku dirinya agnostik dalam urusan agama. Dia menulis buku berjudul God and the Astronomers. Dalam buku tersebut, dia berusaha membantu kita memahami mengapa para ilmuwan modern begitu menentang teori penciptaan. Dan beginilah yang dia tulis. Mengapa banyak ilmuwan bereaksi aneh? Menurut saya jawabannya antara lain adalah karena para ilmuwan tidak tahan membayangkan suatu fenomena alami yang tak dapat dijelaskan, bahkan dengan waktu dan uang yang tak terbatas. Bagi ilmuwan yang telah mengimani daya nalar, kisah penciptaan itu berakhir seperti mimpi buruk. Dia telah menyisir pegunungan ketidaktahuan dan sudah hampir menaklukkan puncak tertinggi, sementara dia mendaki batu karang terakhir. Dia disambut oleh sekelompok teolog yang sudah berabad-abad duduk di sana. Tepat sekali, sebab kami percaya bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagian ke-6, Yesuslah pendamai segala ciptaan. Kolose 1 ayat 20, jadi Yesuslah yang sulung di atas segala ciptaan. Dialah pencipta segala ciptaan. Dialah sasaran segala ciptaan. Dialah pendahulu segala ciptaan. Dialah penopang segala ciptaan. Dan akhirnya, dialah pendamai segala ciptaan. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa di dunia kita sekarang ini, ada sesuatu yang tidak harmonis? Apakah ada saksinya? Ada sesuatu yang tidak harmonis. Ada sesuatu yang tidak harmonis di dunia Anda dan di dunia saya. Apakah itu? Sayang hal itu begitu rumitnya sampai-sampai saya tidak tahu cara menggambarkannya. Kita tahu bahwa yang sedang berlangsung di dunia sekarang ini tidaklah sebagaimana mestinya. Dan kita bertanya-tanya, akankah semuanya itu pulih? Dan saya ingin menjawab, pasti. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari nanti, apa yang telah Yesus karyakan di kayu salib akan digenapkan dalam perdamaian dunia. Alkitab mengatakan bahwa kita mengeluh sakit bersalin hingga kita ditebus. Dengan kata lain, kita merindukan momen ketika segala sesuatunya dipulihkan. Dan suatu hari nanti itu akan terjadi, sebab Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita. Perdamaian pribadi kita dengan Allah menuntut segala yang Allah miliki. Dia telah memberikan yang terbaik. Dia telah memberikan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab kita berseteru dengan Allah. Sayang hal itu begitu rumitnya sampai-sampai saya tidak tahu cara menggambarkannya. Kita tahu bahwa yang sedang berlangsung di dunia sekarang ini tidaklah sebagaimana mestinya. Dan kita bertanya-tanya, akankah semuanya itu pulih? Dan saya ingin menjawab, pasti. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari nanti, apa yang telah Yesus karyakan di kayu salib akan digenapkan dalam perdamaian dunia. Alkitab mengatakan bahwa kita mengeluh sakit bersalin hingga kita ditebus. Dengan kata

0: Ain kita merindukan momen ketika segala sesuatunya dipulihkan. Dan suatu hari nanti itu akan terjadi, sebab Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita. Perdamaian pribadi kita dengan Allah menuntut segala yang Allah miliki. Dia telah memberikan yang terbaik. Dia telah memberikan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab kita berseteru dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kudus, dan banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa kita tidak kudus, sehingga harus ada jalan perdamaian dari Allah yang Maha Kuasa kepada manusia. Dan satu-satunya jalan adalah Allah sendiri yang harus menjembatani jurang di antara Dia dengan kita. Maka Dia mengutus anaknya sendiri, yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, untuk mati di kayu salib. Dan dalam penggambaran pendamaian terbesar yang mungkin Anda lihat, lengannya direntangkan. Namun tiang vertikalnya terulur dari sorga ke bumi. Yesus Kristus sedang mendamaikan kita dengan Allah. Dosa kitalah yang memisahkan kita dari Allah. Namun karena apa yang Yesus karyakan di kayu salib, kita bisa berdamai dengan Allah. Izinkan saya memberitahukan sesuatu. Allah tidaklah berubah. Kitalah yang berubah. Allah tidaklah berubah agar dapat berdamai dengan kita. Kitalah yang diubah lewat darah Yesus Kristus agar dapat berdamai dengan Allah. Karena dosa, ciptaan menjadi tidak harmonis. Namun karena Yesus, suatu hari nanti segala ciptaan akan diperdamaikan. Bagian C, siapa Yesus dalam hubungannya dengan gereja? Kolose 1 ayat 18. Jadi siapa Yesus dalam hubungannya dengan Bapa? Dan siapa Dia dalam hubungannya dengan segala ciptaan? Itulah dua pokok utama yang pertama. Berikut adalah yang terakhir. Siapa Yesus dalam hubungannya dengan gereja? Ingatlah bahwa Paulus sedang menulis kepada jemaat di Kolose, dan dia mau mereka mengetahui bagaimana apa yang ditulisnya itu mempengaruhi mereka. Saya yakin Anda pun ingin mengetahuinya. Apa artinya bagi saya? Bahwa Yesus Kristus itulah ekspresi Bapa. Bahwa Yesus Kristus itulah pencipta segala sesuatu yang Paulus mau kita ketahui disebutkan dalam ayat 18. Dan ialah, maksudnya Yesus Kristus, kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dengarkan baik-baik, yang hendak Paulus sampaikan adalah begini. Sama seperti halnya Yesus Kristus sudah ada bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Sama seperti halnya Yesus Kristus itulah pencipta alam semesta dan lebih utama dalam segala sesuatu. Maka Yesus Kristus juga ingin menjadi yang utama dalam hidup Anda dan saya. Dia ingin menjadi yang pertama dalam gereja. Dia ingin menjadi yang pertama dalam anggota-anggota gereja. Dia ingin menjadi yang pertama dalam hidup setiap umat Kristiani. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, apakah Yesus Kristus mempunyai keutamaan dalam hidup saya? Apakah Dia nomor satu? Oh, Anda mengatakan, Pak Pendeta, Dia nomor tiga atau empat. Bukan, nomor satu. Nah, Ia akan terus merongrong Anda hingga Dia menjadi yang nomor satu. Kerinduannya adalah keutamaan kita mendapatkan seluruh kehidupan kita dari kepala. Dan Yesus Kristuslah sang kepala, sementara kita ini tubuhnya. Demikianlah gambaran yang Dia ciptakan. Dan semua orang yang adalah umat Kristiani ada dalam tubuh Kristus. Apakah Anda sudah mengetahuinya? Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjadi umat Kristiani, pada momen kita diselamatkan. Kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh, 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi kita berada dalam tubuh Kristus. Yesus Kristuslah kepala tubuhnya. Dalam ayat 16 dan 17, kita dijadikan lumayan sadar akan keutamaan Yesus di atas ciptaannya. Dan sekarang dalam ayat 18 kita diberitahu bahwa Dia merindukan keutamaan yang sama di atas gerejanya. Ayat 18. Sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Bolehkah saya bertanya dengan sangat intuitif? Barangkali lebih menuding diri sendiri daripada siapapun juga. Mungkinkah sebagian besar hal yang tidak beres dengan gereja sekarang ini adalah akibat tubuhnya terpisah dari sang kepala? Mungkin saja, bukan? Maksud saya, coba saja pergi ke gereja-gereja sekarang ini. Yesus Kristus hanyalah salah satu dari sekian banyak subjek yang dikhotbahkan. Saya ingat seseorang pernah mengatakan kepada saya, beginilah yang saya percayai. Di dalam cara saya menjalani hidup, Yesus Kristus menduduki salah satu kursi di meja. Jangan, itu takkan efektif. Yesus Kristus harus menjadi yang utama. Demikianlah yang Epafras dan Paulus takutkan tentang gereja di Kolose. Sebab yang terjadi di Kolose adalah masuknya segala macam hal ke dalam gereja menggantikan Yesus. Mereka membahas hukum Sabat, membahas bulan baru, membahas hari-hari raya, dan lain sebagainya. Yang diajarkan oleh guru-guru palsu kepada gereja, menyembah malaikat, penglihatan, asetikisme, dan lain sebagainya. Sementara Yesus Kristus sendiri dikesampingkan, hanya menduduki salah satu kursi di mejanya. Maka gerejanya menjadi terdiskoneksi dari sang kepala. Gerejanya sesaat karena tidak lagi mendengarkan sinyal-sinyal yang datang dari Yesus Kristus. Maka tubuh terdiskoneksi. Di seluruh penjuru negeri kita, gereja-gereja bermasalah. Dan saya percaya bahwa alasannya adalah karena tubuh telah kehilangan koneksi dengan sang kepala. Ketika Anda kehilangan koneksi dengan sang kepala, Anda tak akan membawa Alkitab lagi ke gereja. Anda tetap datang ke gereja, namun hanya diajarkan cara berpikir positif untuk melakukan segalanya dengan lebih baik. Sementara Yesus Kristus sendiri terabaikan. Di masa kejayaan gereja, wahai saudara-saudara, Kristuslah pusat ibadah gereja-gereja. Dialah yang dikagumi oleh hati orang-orang yang percaya. Jika kita mau melihat gereja-gereja diberkati di zaman kita, kita harus kembali kepada kerohanian yang hidup, yang terus datang dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Bagian yang kedua, karya Yesus Kristus, apa yang dia karyakan? Kolose 1 ayat 21 hingga 23. Kita telah membahas siapa Yesus itu, pribadi Yesus Kristus. Dalam bagian terakhir dari nas kita hari ini, kita belajar tentang karya Yesus Kristus, apa yang dia karyakan. Dalam paragraf berikutnya, Paulus merangkum karya Yesus Kristus dalam penebusan kita, dan dia beralih dari teologi ke pribadi. Dalam ayat 15 hingga 20, Paulus tidak memakai kata ganti orang kedua. Satu kali pun tidak. Namun dalam ayat 21 hingga 23, dia 5 kali memakai kata ganti pribadi. Jadi ada peralihan dalam nasnya. Jika Anda mempelajari tata bahasa Alkitab, perhatikan saja ada peralihan besar di sini. Ini bukan lagi tentang teologi umum, melainkan tentang Anda dan tentang saya. Ini menjadi sangat pribadi. Bagian A, Yesus telah memperdamaikan Anda, Yesus dan masa lalu Anda. Kolose 1 ayat 21 hingga 22. Beginilah katanya dalam ayat 21 dan 22. Yesus telah memperdamaikan Anda. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ayat ini seumpama tayang mundur dalam sebuah film. Seolah-olah Paulus hendak mengatakan, jangan lupa ya, dulunya kamu di mana? Sebelum diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa dosa itu pokoknya menjadikan Anda terasing dari Allah? Ngomong-ngomong, dosa itu juga menjadikan Anda terasing dari orang lain, bukan? Dosa itu memisahkan, dosa itu mengisolasikan, dosa itu menjadikan orang kesepian dan sedih. Namun yang terutama, dosa itu memisahkan kita dari Allah. Mustahillah kita berlebihan menyatakan dampak dosa terhadap umat manusia. Dosa itu menjadikan karakter bejat dan merusak kehidupan. Dosa itu menjadikan kita musuh dan terasing dari Allah. Segala penghalang antara manusia berwajah Yesus dengan manusia berwajah Yudas adalah beberapa tahun dosa saja. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa dosa itu sungguh meninggalkan bekas pada tubuh Anda? Namun kematian Kristus yang menggantikan di kayu salib telah melunasi penalti atas dosa kita, sehingga memungkinkan kita diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita masih berseteru dengan Allah karena kita berdosa, sedangkan Dia kudus, Yesus Kristus datang, lalu menyatukan tangan kita dengan tangannya, sehingga kita bisa mengenal Allah. Bertahun-tahun yang lalu di sebuah kota di barat, sepasang suami istri menjadi terasing dari satu sama lain, lalu memilih berpisah. Mereka masing-masing pindah ke kota lain. Kebetulan sang suami sedang berurusan bisnis di kota asal mereka, maka dia mengunjungi makam putra tunggal mereka. Dia sedang berdiri di depan makam putra tunggalnya ketika dia mendengar suara langkah di belakangnya. Ketika dia menengok, tampaklah istrinya. Respons awal keduanya adalah berbalik, namun mereka mempunyai kesamaan kepentingan terhadap makam putra tunggal mereka. Maka bukannya berbalik, mereka bergandengan tangan di atas makam putra tunggal mereka, dan mereka diperdamaikan lewat kematian putra tunggal mereka. Demikianlah yang terjadi kepada kita. Kita diperdamaikan lewat kematian anak Allah. Karena perang kosmik dengan Allah sudah berakhir, kita perlu mulai menghidupi kebenaran itu. Masakan Anda tidak tahu? Namun terkadang kita tidak menghidupi kebenaran itu. Terkadang kita masih bersikap seolah-olah dosa masih mengendalikan kita dan kita belum diampuni. Terkadang kita masih bersikap seolah-olah perang belum berakhir. Baru minggu ini saya membaca kisah tentang seseorang bernama Hiro Onoda yang pernah menjadi letnan dalam angkatan bersenjata Jepang. Pada tahun 1044, dia diutus ke Pulau Lubang di lepas pantai Filipina untuk menghambat serangan musuh di pulau tersebut. Sama sekali dia tidak boleh menyerah. Sayangnya tidak ada yang memberitahu dia ketika perang berakhir. Maka nasi, kelapa, dan daging dari ternak yang dicurinya, Hiro Onoda bersembunyi di rimba selama 29 tahun. Sesekali melakukan kegiatan gerila sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Dia menghindari kelompok yang diutus untuk menemukan dia, meyakini bahwa mereka adalah pengintai musuh. Brosul yang mengumumkan berakhirnya perang diasumsikannya sebagai propaganda belaka. Surat kabar, surat dan foto keluarga yang dijatuhkan dari udara dianggapnya tipuan. Teman-teman dan sanak saudaranya bahkan berbicara lewat pengeras suara. Namun Onoda tetap curiga. Dia tidak percaya bahwa perang telah benar-benar berakhir. Ujung-ujungnya mantan komandannya ditemukan. Dia bekerja sebagai penjual buku di Jepang Selatan. Maka dia diterbangkan ke lubang untuk secara resmi membacakan syarat gencatan senjata kepada Onoda dan membebaskannya dari tugasnya. Pada tanggal 9 Maret 1974, hampir 30 tahun setelah perang berakhir, akhirnya Onoda menyerah. Onoda berusia 22 tahun ketika dia diturunkan di pulau tersebut. Dia pulang sebagai pria yang menua lebih dini pada usia 52 tahun. Dan beginilah katanya, tidak ada yang menyenangkan yang terjadi selama 29 tahun di rimba. Anda mengatakan, untuk apa Bapak menceritakan kisah itu? Sebab saya tahu banyak umat Kristiani yang perlu diberitahu bahwa perang sudah berakhir. Anda telah diampuni, Allah mengasihi Anda. Anaknya telah mati demi Anda. Berhentilah hidup seolah-olah itu belum terjadi. Saya kenal banyak umat Kristiani yang masih hidup seolah-olah mereka belum diampuni. Yang bersikap seolah-olah Allah tidak mengasihi mereka. Bahwa Yesus tidak mati demi mereka. Jika Anda termasuk, saya ingin mengumumkan kepada Anda hari ini atas otoritas Alkitab bahwa perang telah berakhir dan kita telah menang. Dan Anda tidak perlu lagi hidup seperti itu. Betapa sedihnya jika Anda sudah merdeka namun belum mengetahuinya. Namun betapa lebih sedih lagi jika Anda sudah merdeka dan sudah mengetahuinya namun masih juga hidup seolah-olah belum mengetahuinya. Sudah saatnya kita berhenti hidup seperti itu. Bagian B, Yesus akan memulihkan Anda. Yesus dan masa depan Anda. Kolose 1 ayat 22. Yesus telah memperdamaikan, itu masa lalu Anda. Dia akan memulihkan Anda, itu masa depan Anda. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itulah sasarannya. Dengarkan baik-baik. Ini akan kedengarannya aneh bagi Anda. Sebab rasanya saya belum pernah mengatakan hal ini. Namun sasaran Yesus bagi Anda bukanlah hanya agar Anda menjadi umat Kristiani dengan dosa-dosa diampuni dan diselamatkan. Maksud saya, itu baru sebagian dari sasarannya. Sebab sasarannya adalah agar suatu hari nanti dia dapat mempersembahkan Anda kepada Bapa. Dan Alkitab mengatakan, sebagai anak Allah yang tak bercela, dia mau berdiri di hadapan Bapa dan mengatakan, menurut perkataan kitab Ibrani, Bapa, inilah aku, dan inilah anak-anakku. Dia mau kita bertumbuh sedemikian rupa, sehingga kita tidak berhenti hidup bagi Yesus setelah kita masuk lewat pintu keselamatan, melainkan terus bertumbuh. Salah satu alasan kami mengajarkan firman Allah di sini adalah karena firman Allah itulah santapan rohani untuk kita bertumbuh. Kerinduan saya adalah membangun Anda dalam iman yang paling kudus dan mengajarkan firman Allah, bahkan bacaan-bacaan yang paling sulit pun, agar Anda tahu bahwa kebeginilah kata Alkitab, dan beginilah maksudnya, dan beginilah saya harus mengaplikasikannya terhadap hidup saya, agar Anda bertumbuh di dalam Kristus, sebab sasaran Yesus Kristus adalah suatu hari nanti Anda akan berdiri di hadapan Bapa utuh di dalam Dia, bukan sebagai seseorang yang baru saja diselamatkan lalu kembali hidup seperti dulu lagi. Bagian C, Yesus sedang menjadikan ulang Anda. Yesus dan masa sekarang Anda. Kolose 1 ayat 23. Yesus telah memperdamaikan Anda, itulah masa lalu Anda. Yesus akan memulihkan Anda, itulah masa depan Anda. Dan Yesus sedang menjadikan ulang Anda, itulah masa sekarang Anda. Sebab itu kami harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Dengarkan baik-baik, wahai saudara-saudara, urusan menjadi umat Kristiani bukanlah urusan sekali jadi. Ketika kita memasuki hubungan dengan Yesus Kristus pada waktu diselamatkan, itu belum akhirannya. Itu baru permulaannya. Sejak saat itu kita semua menjadi umat Kristiani dalam proses. Saya sendiri umat Kristiani dalam proses. Dan Anda pun juga. Apakah ada saksi? Setiap harinya Tuhan kita berkarya dalam hidup kita untuk menjadikan kita lebih serupa dengan diri-Nya. Kerinduannya adalah kita menjadi murid-Nya. Sasarannya adalah agar kita hidup saleh. Visinya adalah agar kita hidup penuh dengan kebajikan. Tantangan Paulus kepada jemaat di Kolose adalah agar mereka terus melayani Dia yang telah menebus mereka lewat kematian-Nya di kayu salib. Aplikasi positif dari perkataan itu seharusnya begitu memotivasi kita. Apakah hari ini Anda mengasihi Yesus? Apakah Dia itu fokus hidup Anda? Apakah Dia yang terutama dalam hidup Anda? Izinkan saya menyelesaikan dengan kisah tentang seseorang yang menemukan apa artinya jatuh cinta kepada Yesus dengan cara yang sama sekali baru. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, sang pemuda aristokrat berangkat berkeliling Eropa pada musim panas tahun 1719. Selama tur tersebut, dia mengunjungi sebuah museum kesenian halus di Düsseldorf, Jerman. Dia masuk lewat pintunya pada awal siang hari dan masih berada di sana 5 jam kemudian. Namun dia belum selesai melihat seluruh lukisan dan pamerannya. Selama itu dia hanya menetap di satu tempat, tanpa pernah bergeser ke kanan atau ke kiri. Sang kurator mulai prihatin karena sudah waktunya menutup museumnya. Dan mengikuti tatapan sang pemuda aristokrat, sang kurator melihat lukisan kanvas halus berjudul Ichi Homo, yang berarti, lihatlah manusia itu. Subjeknya adalah Yesus mengenakan mahkota duri. Ketika itu pasti sang pemuda aristokrat telah mengingat setiap detailnya. Sang kurator mendekati dari belakang, dengan lembut meletakkan tangannya pada bahu sang pemuda, dan mulai berbicara. Namun sekarang sang kurator melihat sesuatu yang tadinya belum diperhatikannya. Air mata mengalir di pipi sang pemuda aristokrat. Di bawah lukisan itu terdapat tulisan begini, "Jika dia begitu peduli terhadapmu, bagaimanakah seharusnya kepedulianmu terhadapnya?" Jelas bahwa pemuda itu telah memberikan 5 jam untuk merenungkan pertanyaan tersebut. Dia terlena dalam kebesaran dan kasih Kristus. Siapa dia? Dan apa yang telah dikaryakannya? Mungkin Anda belum pernah mendengar tentang dia, namun namanya adalah Count Zinzendorf. Ujung-ujungnya dia menjadi pribadi kunci dalam lahirnya gereja Moravian. Dia memiliki salah satu hati misionari terbesar yang mungkin dimiliki oleh umat Kristiani yang pernah hidup. Terus melayani Tuhan selama 40 tahun lebih, hingga dia meninggal pada tahun 1760. Dan semuanya itu berawal ketika dia tertawan oleh indahnya Yesus Kristus. Sudahkah Anda tertawan oleh indahnya Yesus Kristus? Anda mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak mempunyai gambar seperti itu. Memang tidak. Namun yang Anda miliki adalah Alkitab yang penuh dengan gambaran tentang siapa Yesus itu. Hari ini kita telah mempelajari sedikit dari gambaran itu. Dan sasaran saya bagi Anda dan bagi diri sendiri adalah agar seperti orang itu memandangin gambar Yesus dan merenungkan apa yang telah Yesus karyakan baginya. Kita juga lebih sadar alangkah diberkatinya kita bahwa Yesus Kristus itu juru selamat kita. Dia yang telah mengeluarkan kita dari dosa dan memberi kita status anak di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Itulah sasaran kita, itulah pola pertumbuhan kita. Untuk itulah seharusnya kita datang ke gereja. Untuk itulah seharusnya kita membaca buku-buku Kristiani. Itulah sebabnya seharusnya kita berdoa dan berbicara dengan satu sama lain dan menginvestasikan hidup kita dalam jatuh cinta lagi kepada Tuhan Yesus Kristus yang cukup mengasihi kita untuk mengenakan mahkota duri dan mati di kayu salib. Dan pertanyaannya adalah, jika Dia rela melakukan itu demi Anda dan saya, bagaimanakah seharusnya kepedulian kita terhadapnya?
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kristus di atas segalanya. Judul ketiga, Kepenuhan Kristus, bagian kedua. Membahas Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23, kita bisa melihat karya Yesus Kristus. Di masa lalu, Yesus telah memperdamaikan Anda. Di masa depan, Yesus akan memulihkan Anda. Dan di masa sekarang, Yesus sedang menjadikan ulang Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasti. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul keempat, Pelayanan Kristen yang Otentik. Masih dalam serial, Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan membaca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Saudara, kita sudah belajar tentang kuasa untuk berubah dan kuasa untuk bertahan. Dan semua ini adalah kuasa yang datang dari kuasa kebangkitan Kristus. Dan hari ini, kita akan belajar tentang tujuan akhir dari semua kuasa itu. Yaitu apa? Untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita. Saudara, kalau kita melemparkan sebuah batu kecil ke tengah kolam yang tenang, apa yang terjadi? Kita melihat ada gelombang-gelombang kecil yang mulai menyebar dari titik jatuhnya batu. Terus melebar hingga mencapai tepi kolam. Satu batu kecil menciptakan dampak yang jauh lebih besar dari ukurannya. Padahal dia hanya sebuah batu kecil. Itulah yang terjadi ketika kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup seseorang. Perubahan dalam diri kita akan menciptakan gelombang pengaruh yang terus melebar, yang menyentuh berdampak pada keluarga, teman, kolega, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Saya ini kan orang biasa. Apa yang bisa saya pengaruhi? Mungkin ada yang berkata, saya bukan pendeta. Saya bukan orang yang berharta banyak. Bukan orang yang terkenal. Pengaruh saya sangat terbatas. Ini keliru. Kita lihat bahwa setiap orang yang telah diubah oleh kuasa kebangkitan Kristus, siapapun dia, adalah agen perubahan yang sangat powerful di tangan Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 20. Paulus berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Yang pertama, kita diberi kuasa menjadi duta besar Kristus. Utusan Kristus berarti duta besar. Saudara dan saya adalah duta besar Kristus. Bukan duta besar tingkat rendah, tapi duta besar dengan kuasa penuh untuk mewakili kerajaan sorga di bumi. Ketika seorang duta besar berbicara, dia tidak berbicara atas nama pribadi, tetapi atas nama negaranya. Ketika kita hidup sebagai ciptaan baru, kita tidak hanya menjadi pribadi yang baik, tapi kita menjadi wakil, perwakilan langsung dari kuasa Allah. Kita melihat dan kita ingat ketika seekor ulat dalam proses metamorfosis, bertransformasi menjadi kupu-kupu, melewati perjuangan keluar dari kepompong, setelah berhasil keluar dan sayapnya mengembang sempurna, apa yang terjadi? Transformasinya terlihat oleh semua orang. Dulu nampak seperti orang melihatnya ulat yang merayap di tanah atau di pohon, tapi sekarang bisa terbang dengan indah. Dan orang yang melihatnya takjub dengan metamorfosis yang luar biasa. Demikian juga dengan kita. Ketika orang melihat perubahan nyata dalam hidup kita, cara kita merespons masalah, cara kita mengampuni, cara kita tetap tenang dalam tekanan, cara kita peduli kepada sesama, mereka tidak hanya melihat kita berubah, mereka melihat kuasa Allah yang hadir dan bekerja secara nyata dalam hidup kita. Saudara, ada seorang yang bekerja sebagai supir. Supir, taksi, dan penghasilannya pas-pasan. Pendidikannya hanya SMA, tetapi setelah dia bertobat, hidupnya berubah total. Dia tidak lagi menyetir dengan kasar di jalan, Dia tidak lagi mengumpat kalau ada penumpang yang menyebalkan atau pengemudi lainnya menyebalkan. Dan dia lebih dia menjadi jujur di dalam ongkos perhitungan. Dan yang lebih menakjubkan, di taksi itu, sopir Kristen tadi menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kendaraan yang sekedar untuk tadinya untuk mencari uang, mencari nafkah, adalah tempat berkat Tuhan mengalir bagi para penumpang. Dia sering mendengarkan curhat penumpang yang dengan sukarela curhat kepada dia. Bahkan dia sempat mendoakan mereka. Bahkan dia beberapa kali membantu penumpang yang kesulitan, kesulitan finansial, meskipun dia sendiri juga mempunyai pergumulan finansialnya sendiri. Dan banyak penumpang yang terpesona, terkagum-kagum dengan pelayanannya yang luar biasa ramah dan tulus. Saudara, selama dia bekerja sebagai sopir, selama 5 tahun, ada banyak orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Dia tidak berkhotbah panjang lebar, dia hanya hidup sebagai ciptaan baru, menghadirkan kasih Allah di dalam dia berinteraksi dengan penumpangnya, dan kuasa Allah bekerja melalui kesaksian hidupnya. Dia sering berkata, saya bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan memakai saya. Taksi saya adalah kantor misi, dan setiap penumpang adalah pribadi-pribadi di mana Tuhan mengutus saya untuk layani. Saudara, kita tidak perlu menjadi orang hebat untuk dipakai Tuhan secara hebat. Yang Tuhan butuhkan adalah orang yang mau hidup sebagai ciptaan baru dan mengizinkan kuasanya bekerja melalui hidup mereka. Yang kedua, kuasa untuk melayani pendamaian. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Perhatikan kata-kata pelayanan pendamaian. Ini bukan hanya tugas para pendeta atau misionaris atau penginjil. Ini adalah panggilan setiap orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, apa itu pelayanan pendamaian? Yaitu membawa orang-orang yang tadinya bermusuhan dengan Allah untuk berdamai dengannya. Tetapi juga membawa perdamaian dalam hubungan yang rusak, menyembuhkan luka-luka emosional, bahkan menjadi agen pemulihan dimanapun kita berada. Ada seorang dokter yang menemukan obat untuk penyakit mematikan yang sudah mewabah di mana-mana. Apa yang akan dia lakukan? Pasti dia tidak akan menyimpan obat itu untuk dirinya sendiri. Dia akan segera membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Karena dia tahu obat ini sangat berharga dan sangat dibutuhkan. Kita sudah menerima, tanda kutip, obat untuk penyakit rohani yang paling mematikan, yaitu dosa. Kita sudah mengalami bagaimana kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Kita tidak mungkin diam ketika melihat orang-orang di sekitar kita menderita sakit rohani. Pelayanan pendamaian tidak selalu berarti berkhotbah atau menginjili dengan keras. Seringkali itu berbentuk hal-hal yang sederhana. Menjadi pendengar yang baik untuk teman yang sedang bermasalah, mengampuni orang yang telah melukai kita, menunjukkan kasih yang selayaknya tidak mereka dapatkan, menjadi pembawa damai, mendamaikan konflik antara dua pihak yang bertengkar, memberikan pengharapan kepada orang yang putus asa, dan menunjukkan kasih Allah melalui tindakan nyata. Ada seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kompleks perumahan yang penuh konflik antar tetangga. Selalu beredar gosip, terjadi pertengkaran, sikap saling tidak peduli. Semuanya ada di kompleks itu. Tetapi dia sudah diubahkan hidupnya oleh Kristus, oleh kuasa kebangkitan Kristus. Maka dia sadar Tuhan menaruh dia di kompleks perumahan seperti itu untuk menjadi agen pendamaian. Ketika ada 2 tetangga bertengkar, dia hadir untuk membantu mendamaikan, menjadi pendengar yang baik untuk keduanya. Ketika ada yang sakit, Dia mengambil inisiatif untuk membantu, memperhatikan. Ketika ada yang kesusahan, dia juga mengambil inisiatif mengulurkan tangan. Perlahan-lahan, suasana di kompleks perumahan itu berubah. Orang-orang belajar mulai saling peduli. Konflik-konflik masih ada, tapi jauh lebih berkurang. Yang tadinya hanya kenal nama, sekarang menjadi sahabat baik. Sampai dia ditanya oleh beberapa tetangga, apa yang membuat ibu berbeda dari kami semua? Saudara, itulah pintu masuk untuk ibu ini membagikan kesaksian tentang Kristus. Dan beberapa keluarga membuka hatinya bagi Yesus. Saudara, ibu tadi berkata, saya tidak pernah terpikir menjadi seorang penginjil. Saya hanya hidup, ingin hidup, rindu hidup sesuai dengan panggilan saya. Identitas saya sebagai ciptaan baru. Dan Tuhan memakai itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, Paulus berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berdamailah dengan Allah. Hendaklah kamu memberikan dirimu diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga, kuasa menjadi saluran anugerah. Paulus menulis, berkata, Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ini luar biasa, saudara sekalian. Tuhan memilih menggunakan kita sebagai saluran anugerah-Nya bagi dunia. Kita menjadi pipa yang mengalirkan air hidup kepada orang-orang yang haus. Tugas pipa adalah mengalirkan, bukan menghasilkan air. Pipa tidak perlu bersusah payah menciptakan air. Itu bukan tugas dia. Dia tidak bisa. Dia hanya memastikan bahwa dia bersih dan tidak tersumbat, sehingga air bisa mengalir dengan lancar. Demikian juga dengan kita. Kita tidak perlu menjadi super duper hebat untuk dipakai Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan saluran hidup kita bersih dari dosa-dosa yang membelenggu dan tidak tersumbat oleh ego-ego yang ingin mendominasi. Sehingga anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bisa mengalir melalui kita kepada orang lain. Saudara, ada seorang yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah gedung perkantoran besar. Tuh, pekerjaannya setiap hari adalah membersihkan toilet dan mengapel lantai. Pekerjaan biasa, gaji yang pas-pasan, dan seringkali tidak dianggap ya, oleh banyak orang. Tapi hidupnya sudah diubah oleh Kristus. Sehingga dia tidak lagi melihat dirinya dengan identitas cleaning service. Dia melihat dirinya sebagai seorang utusan Tuhan, misionaris, yang ditempatkan dalam pelayanan cleaning service. Maka dia mulai menunjukkan sikap hormat dan kasih kepada setiap orang di gedung itu, selalu tersenyum, selalu siap membantu, juga dia mendoakan mereka-mereka yang sedang stres, yang memang mau didoakan. Dia hadir menjadi sumber sukacita di tengah hiruk-pikuk dunia kerja yang penuh tekanan dan ketidakpedulian. Saudara, sampai orang bertanya, apa rahasianya? Dan di situ dia membagikan kesaksiannya tentang Kristus. Saudara, siapa yang mengira seorang cleaning service bisa dipakai Tuhan mengubah atmosfer seluruh gedung perkantoran? Tidak ada hal yang luar biasa secara manusia yang dia lakukan. Dia hanya menjadi saluran anugerah Tuhan. Membiarkan anugerah Tuhan mengalir melalui hidupnya. Dan Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya yang ajaib. Saudara, setiap orang yang kita temui, yang kita bertemu adalah tugas atau misi dari Tuhan. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Setiap percakapan, setiap interaksi, setiap kesempatan membantu dan berbuat baik, itu adalah kesempatan untuk menyalurkan kuasa kebangkitan Kristus. Sekalipun kita bukan orang yang pandai bicara, atau kita orang pemalu, atau kita tidak tahu harus berkata apa, Tuhan tidak membutuhkan kepandaian bicara kita. Yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan cari adalah ketersediaan hati kita. Roh Kuduslah yang memberikan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Kita belajar kita lakukan tugas kita, kita dilatih, tapi pada akhirnya Roh Kudus yang memberikan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Yang penting kita hidup konsisten dan ingat identitas kita, ciptaan baru. Dan kita adalah saluran anugerah, saluran terang Kristus, sehingga Kristus bersinar melalui kehidupan. Saudara ingat, pengaruh terbesar bukan datang dari apa yang kita katakan, tapi perubahan kita. Orang mungkin melupakan yang kita katakan, tapi mereka tidak mungkin melupakan bagaimana kesan perasaan mereka ketika berinteraksi dengan kita. Kita sudah belajar tentang tiga kuasa. Kuasa untuk berubah, kuasa untuk bertahan, kuasa untuk berpengaruh atau mempengaruhi. Saudara, ketiga kuasa ini bukan terpisah-pisah, tetapi satu kesatuan. Kita berubah supaya kita kuat. Kita kuat supaya kita bisa mempengaruhi. Dan kita mempengaruhi supaya semakin banyak orang mengalami kuasa yang sama yang telah mengubah hidup kita. Inilah siklus mulia, kuasa kebangkitan Kristus. Dari satu orang ke orang lain, dan dari satu keluarga ke keluarga lain. Dari satu komunitas ke komunitas lain. Sampai seluruh dunia merasakan dampak dari kuasa yang telah mengubah hidup kita. Kita mungkin merasa kecil dan tidak signifikan. Tapi ingat, di tangan Tuhan tidak ada yang kecil. Batu kecil bisa menciptakan gelombang besar di kolam. Hidup kita yang sudah diubah oleh kuasa kebangkitan akan menciptakan gelombang pengaruh yang jauh melampaui bayangan kita. Maka mulai hari ini, hiduplah bukan hanya sebagai orang yang telah diubah, tetapi sebagai agen perubahan Allah di dalam dunia ini.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YASK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Mereka yang tidak memverifikasikan apa yang telah diajarkan kepada mereka dengan firman Allah, maka pasti akan menyimpang. Pesan Dr. Charles Stanley pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab untuk menekuni sendiri firman Allah, peka terhadap kekeliruan dan ajaran yang semu. Tahukah Anda apa yang Anda percayai?
1: Saudara, apakah menjadi soal akan apa yang Anda percayai? Tentu, nalar manusia saja mengatakan demikian. Sebab setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang kita percayai. Tidak ada bagian kehidupan kita yang tidak dipengaruhi oleh apa yang kita percayai. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa mempertanyakan apa yang kita percayai atau berbuat sesuatu yang kita tahu jelas kontradiktif dengan apa yang kita percayai. Tetapi secara umum, apa yang kita percayai akan memandu, mendikte, dan menentukan proses pengambilan keputusan kita, tingkah laku kita, percakapan kita, karakter kita, dan segala aspek kehidupan kita. Jadi apakah menjadi soal mengenai apa yang kita percayai? Tentu, apapun yang mempengaruhi keputusan-keputusan dalam kehidupan saya dan segala aspek kehidupan saya, itu jelas penting. Bukan saja nalar manusia mengatakan demikian, melainkan juga kitab suci sendiri banyak memberikan peringatan terhadap ajaran-ajaran semu. Saudara, dalam Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi jelas sekali apa yang kita percayai itu penting. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah seperti yang ia nyatakan, kita akan mati dalam dosa kita. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kalau seseorang mati dalam dosanya, itu berarti ia mati tanpa Kristus dan sama sekali tidak berpengharapan. Jelas sekali sangat penting apa yang kita percayai. Mengingat semuanya itu, saya ingin memberikan beberapa alasan dasar mengapa kita seharusnya dapat membela apa yang kita percayai. Pertama-tama, dengan mengetahui apa yang kita percayai, kita terlindung dari kemungkinan dikecoh oleh kekeliruan atau doktrin semu. Hati-hatilah agar apa yang Anda percayai bukanlah didasarkan kepada apa yang Anda dengar dari seseorang yang sangat karismatik kepribadiannya, sangat fasih bicaranya, dan sangat meyakinkan bicaranya. Apa yang kita percayai hendaknya bukan didasarkan kepada apa kata orang, melainkan apa kata firman Allah. Seperti Paulus memperingatkan Timotius, hati-hatilah terhadap ajaran semu, terhadap mereka yang mengajarkan hal-hal yang memuaskan diri mereka sendiri saja. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan bahwa adalah tanggung jawab pendeta dan guru untuk mengajar orang tentang cara-cara Allah. Lalu katanya dalam Efesus 4 ayat 14 hingga 15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dengan kata lain, tanggung jawab seorang pendeta adalah mengajarkan kebenaran, mengajarkan cara-cara Allah sehingga jemaat mengerti apa yang diajarkan Alkitab, dan mengembangkan sistem kepercayaan yang sepenuhnya didasarkan kepada firman Allah, serta merumuskan teologi mereka sendiri yang didasarkan kepada firman Allah. Apakah teologi itu? Teologi adalah studi tentang Allah. Setiap orang percaya mempunyai ide dan kepercayaannya sendiri tentang Allah. Dan satu-satunya kepercayaan yang benar adalah yang didasarkan kepada firman-Nya sendiri. Janganlah Anda terkecoh oleh kepribadian yang karismatik atau seseorang yang fasih bicaranya. Sekarang ini adalah zaman di mana kita perlu mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Jangan sampai kita hanyut terbawa arus doktrin semu. Mengapa menurut Anda ada sekelompok religius yang berupaya meyakinkan orang-orang yang sudah menjadi anggota gereja? Mengapakah mereka tidak keluar berupaya meyakinkan orang-orang yang tidak mengklaim apapun? Sebab mereka tahu bahwa demikian banyak anggota gereja yang sedikit sekali mengetahui apa yang mereka percayai dan tidak mampu membela iman mereka. Seringkali mereka tidak dapat menjawab ketika ditanyakan, siapakah Yesus itu? Apakah Ia Allah? Apakah ada jalan lain untuk diselamatkan selain iman terhadap penumpahan darah Yesus Kristus menggantikan manusia di Kalvari? Kadang-kadang mereka mengatakan Yesus bukan Allah. Ada yang berpendapat bahwa selain iman terhadap kematian Yesus di kayu salib, seseorang juga harus memelihara hari Sabat atau melakukan apapun juga. Sungguh keliru. Penting sekali kita mengetahui apa yang kita percayai, sebab apa yang kita percayai adalah ibarat saringan.

0: di mana segala hal yang kita dengar atau kita baca atau kita lihat itu masuk, saringan itulah yang akan memungkinkan kita mengidentifikasikan apa yang keliru, apa yang semu, dan apa yang benar. Itulah sebabnya penting sekali kita menanamkan dalam hati dan pikiran kita dengan teguh segala hal yang dari Allah. Demikianlah, alasan pertama adalah agar kita terlindung dari segala macam ajaran semu yang demikian merajalela sekarang ini. Kedua, agar kita terlindung dari ketakutan dan intimidasi, seperti dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Pastikanlah Kristus menjadi Tuhan Anda, siap sedialah selalu untuk membela iman Anda. Bagaimana kita bisa membelanya kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita percayai? Bagaimana kita menjelaskannya? Penting sekali kita mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Ketika 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab, itu berarti kita perlu menekuni firman Allah, membandingkan apa yang kita dengar dan lihat dan apa yang kita baca dengan firman Allah dan memutuskannya dalam hati. Inilah yang saya percayai. Saya yakin banyak di antara Anda yang banyak bekerja dekat-dekat dengan orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang tidak ada hubungannya dengan firman Allah atau mungkin campurannya. Saya yakin standar-standar moral mereka itu lain dari yang diajarkan dalam firman Allah. Dan sesekali mereka akan menanyakan pendapat Anda. Ketika itu terjadi, siap sedialah untuk menjelaskan apa yang Anda percayai dan mengapa Anda mempercayai itu. Anak-anak Anda pun pasti pernah mempertanyakan perintah Anda. Mengapa saya harus mengerjakan itu? Jangan memberi jawaban, sebab ayah, ibu menyuruh mengerjakannya. Melainkan berikanlah alasannya. Itulah yang dimaksud dengan siap sedia segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Jadi penting sekali kita mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya, agar kita terlindung dari ajaran-ajaran semu dan agar kita terlindung dari intimidasi. Yang ketiga, agar kita siap memberikan jawaban kepada mereka yang ingin jujur mencari kebenaran. Renungkanlah, banyak sekali orang yang sesat di luar sana, orang-orang yang diliputi kepedihan, orang-orang yang mencari kebenaran. Terbukti antara lain dari surat-surat yang kami terima dari seluruh dunia, dari orang-orang yang mencari kebenaran, yang merasa tidak berpengharapan, tidak berdaya, tidak mempunyai jaminan, dan sakit. Mungkin sudah divonis usianya tinggal sebentar lagi. Ada 1001 pertanyaan berkecamuk dalam benak mereka. Apa yang akan terjadi ketika saya mati? Kemana saya akan menuju? Ada yang mengatakan saya masuk dalam api penyucian. Ada yang mengatakan saya akan masuk neraka. Ada yang mengatakan saya masuk surga. Yang mana yang benar? Jelas mereka mencari kebenaran. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya, agar kita dapat mengatakan kepada seseorang menjelang ajal, kepada seseorang yang sedang mengalami masa sulit, kepada seseorang yang tidak tahu lagi harus kemana, beginilah firman Allah. Sebab banyak sekali orang yang takut hidup, takut mati, tidak pasti tentang banyak hal. Mereka mencari-cari orang yang dapat memberi mereka sesuatu yang pasti, yang bisa mereka jadikan pegangan hidup maupun dalam menghadapi kematian. Jadi kita perlu mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya, agar terlindung dari ajaran semu dan intimidasi, dan agar kita siap memberikan penjelasan kepada mereka yang tulus ingin mencari kebenaran. Alasan berikutnya adalah agar penjelasan kita meyakinkan. Jangan salah faham, bukan kita yang menyelamatkan sesama atau meyakinkan sesama untuk menjadi umat Kristiani, melainkan karya Roh Kudus yang mengekspresikan Kristus melalui kita, berfirman melalui kita. Siapapun yang merasa dirinya berjasa adalah bodoh, sebab itulah Roh Kudus yang berkarya melalui kita, yang memilih menggunakan pikiran kita, suara kita, untuk menjelaskan jalan kebenaran secara meyakinkan. Itulah sebabnya kita harus siap sedia selalu untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan. Pertama-tama karena itu didasarkan kepada firman Allah itu sendiri, dan kedua karena pengalaman hidup kita sendiri. Tidak bisa Anda sekedar mengatakan, inilah yang saya percayai, haleluya, puji Tuhan. Anda harus bisa memberikan dasarnya menurut Alkitab. Memuji dan menyembah saja boleh saja, tetapi janganlah Anda bersorak-sorak penuh semangat tanpa mengetahui urusan di balik sorak-sorak itu. Bisa saja Anda menjadi depresi nanti setelah Anda menghadapi kehidupan nyata yang seringkali tidak membangkitkan semangat. Anda harus mempunyai dasar yang jelas untuk mempercayai bahwa Allah yang Maha Kuasa betul-betul mengasihi Anda. Walaupun Anda berdosa, kasih Allah tidak bersyarat. Pengampunannya bagi Anda tidak pernah berubah. Pahami betul dasar-dasar mengapa Anda bersorak-sorak memuji dan menyembahnya. Barulah perkataan dan ekspresi Anda meyakinkan dan berpeluang menghasilkan perbedaan dalam kehidupan orang yang mendengarkan Anda. Alasan terakhir mengapa kita perlu mengetahui apa yang kita percaya adalah mengapa kita mempercayainya, dan kita harus dapat membela iman kita. Adalah karena ini soal hubungan pribadi kita sendiri dengan Allah. Semakin kita menekuni firman-Nya, semakin kita mengerti apa yang diajarkan Alkitab tentang-Nya, sehingga semakin antusiaslah kita. Sebab kekuatan iman kita kepada-Nya, kepercayaan kita kepada-Nya adalah terutama didasarkan kepada apa yang dikatakan dalam firman-Nya sendiri tentang Dia, bukan didasarkan kepada opini kita sendiri. Banyak orang mengatakan mendapatkan pengalaman rohani dan mengklaim telah mendengarkan firman Allah. Ketika mendengarnya, Anda berhak mempertanyakannya. Bahkan perkataan saya sendiri pun ketika berkhotbah pantas dan harus Anda pertanyakan kebenarannya dengan membandingkannya dengan firman Allah. Apapun yang tidak sesuai dengan firman Allah layak dan harus Anda buang. Renungkanlah umpamanya kehidupan doa Anda. Pada mulanya pasti banyak sekali pertanyaan Anda, tetapi Anda sudah mengenal Allah bukan saja sebagai pencipta, melainkan juga sebagai Allah yang demikian mengasihi Anda sampai merancang penebusan Anda dengan mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan Anda. Anda sudah tahu bahwa begitu Anda percaya, Kristus hidup di dalam Anda melalui kehadiran Roh Kudus. Lalu secara bertahap Anda mulai mengerti apa kasih tidak bersyarat itu. Anda mulai mengerti dan mulai membicarakan tentang segala janjinya tentang doa. Anda mulai mengerti sifatnya yang mutlak setia. Ketahuilah bahwa setiap kali ada sesuatu yang baru, Anda mengerti tentang Allah. Maka iman Anda semakin kuat, keyakinan Anda semakin kuat. Jadi jelas sekali Anda perlu mengetahui apa yang Anda percayai. Mengapa Anda mempercayainya? Mengapa Anda harus mampu membela iman Anda? Sebab ini adalah mengenai hubungan pribadi Anda dengan Allah yang Maha Kuasa. Anda yang mempunyai anak, Anda bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak Anda tentang cara-cara Allah. Berilah anak-anak Anda sistem kepercayaan yang bisa mereka jadikan pegangan hidup maupun mati. Itu wajib, sebab Allah telah mempercayakan anak-anak itu kepada Anda, untuk Anda didik dalam kebenaran. Terlebih lagi di masyarakat sekarang yang condong menghancurkan apapun yang kudus, janganlah menyerahkan soal ini hanya kepada pendeta. Anak-anak Anda mengamati Anda, ucapan Anda, cara hidup Anda, dan karena anak-anak Anda tentu lebih mengasihi Anda daripada mengasihi pendeta mereka. Kemungkinan besar mereka akan meniru Anda daripada meniru pendeta mereka. Penting sekali Anda memberi anak-anak Anda sistem kepercayaan yang didasarkan kepada firman Allah, sebab hanya itulah yang bisa mereka jadikan pegangan hidup maupun mati mereka kelak. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Selama saya tahu apa yang saya percayai, mengapa saya mempercayainya, dan saya mampu membelanya, itu akan membantu kehidupan saya bersama Allah, membantu saya dalam doa-doa saya kepada-Nya, membantu saya dalam pelayanan bagi-Nya, membantu saya dalam ibadah saya kepada-Nya." Jadi penting sekali Anda mengetahui apa yang Anda percayai. Ada yang berpendapat bahwa selain iman terhadap kematian Yesus di kayu salib, seseorang juga harus memelihara hari Sabat atau melakukan apapun juga. Sungguh keliru. Penting sekali kita mengetahui apa yang kita percayai. Sebab apa yang kita percayai adalah ibarat saringan, di mana segala hal yang kita dengar atau kita baca atau kita lihat itu masuk, saringan itulah yang akan memungkinkan kita mengidentifikasikan apa yang keliru, apa yang semu, dan apa yang benar. Itulah sebabnya penting sekali kita menanamkan dalam hati dan pikiran kita dengan teguh segala hal yang dari Allah. Demikianlah, alasan pertama adalah agar kita terlindung dari segala macam ajaran semu yang demikian merajalela sekarang ini. Kedua, agar kita terlindung dari ketakutan dan intimidasi, seperti dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 14, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Pastikanlah Kristus menjadi Tuhan Anda, siap sedialah selalu untuk membela iman Anda." Bagaimana kita bisa membelanya kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita percayai? Bagaimana kita menjelaskannya? Penting sekali kita mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Ketika 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab, itu berarti kita perlu menekuni firman Allah, membandingkan apa yang kita dengar dan lihat dan apa yang kita baca dengan firman Allah dan memutuskannya dalam hati. Inilah yang saya percayai. Saya yakin banyak di antara Anda yang banyak bekerja dekat-dekat dengan orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang tidak ada hubungannya dengan firman Allah atau mungkin campurannya. Saya yakin standar-standar moral mereka itu lain dari yang diajarkan dalam firman Allah, dan sesekali mereka akan menanyakan pendapat Anda. Ketika itu terjadi, siap sedialah untuk menjelaskan apa yang Anda percayai dan mengapa Anda mempercayai itu. Anak-anak Anda pun pasti pernah mempertanyakan perintah Anda, "Mengapa saya harus mengerjakan itu?" Jangan memberi jawaban, sebab ayah, ibu menyuruh mengerjakannya. melainkan berikanlah alasannya. Itulah yang dimaksud dengan siap sedia segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Jadi penting sekali kita mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya, agar kita terlindung dari ajaran-ajaran semu dan agar kita terlindung dari intimidasi. Yang ketiga, agar kita siap memberikan jawaban kepada mereka yang ingin jujur mencari kebenaran. Renungkanlah, banyak sekali orang yang sesat di luar sana, orang-orang yang diliputi kepedihan, orang-orang yang mencari kebenaran. Terbukti antara lain dari surat-surat yang kami terima dari seluruh dunia, dari orang-orang yang mencari kebenaran, yang merasa tidak berpengharapan, tidak berdaya, tidak mempunyai jaminan, dan sakit. Mungkin sudah divonis usianya tinggal sebentar lagi. Ada 1001 pertanyaan berkecamuk dalam benak mereka. Apa yang akan terjadi ketika saya mati? Kemana saya akan menuju? Ada yang mengatakan saya masuk dalam api penyucian. Ada yang mengatakan saya akan masuk neraka. Ada yang mengatakan saya masuk surga. Yang mana yang benar? Jelas mereka mencari kebenaran. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Agar kita dapat mengatakan kepada seseorang menjelang ajal, kepada seseorang yang sedang mengalami masa sulit, kepada seseorang yang tidak tahu lagi harus kemana. Beginilah firman Allah, sebab banyak sekali orang yang takut hidup, takut mati, tidak pasti tentang banyak hal. Mereka mencari-cari orang yang dapat memberi mereka sesuatu yang pasti, yang bisa mereka jadikan pegangan hidup maupun dalam menghadapi kematian. Jadi kita perlu mengetahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya, agar terlindung dari ajaran semu dan intimidasi, dan agar kita siap memberikan penjelasan kepada mereka yang tulus ingin mencari kebenaran. Alasan berikutnya adalah agar penjelasan kita meyakinkan. Jangan salah faham. Bukan kita yang menyelamatkan sesama atau meyakinkan sesama untuk menjadi umat Kristiani, melainkan karya Roh Kudus yang mengekspresikan Kristus melalui kita, berfirman melalui kita. Siapapun yang merasa dirinya berjasa adalah bodoh. Sebab itulah Roh Kudus yang berkarya melalui kita, yang memilih menggunakan pikiran kita, suara kita, untuk menjelaskan jalan kebenaran secara meyakinkan. Itulah sebabnya kita harus siap sedia selalu untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan. Pertama-tama karena itu didasarkan kepada firman Allah itu sendiri. Dan kedua karena pengalaman hidup kita sendiri. Tidak bisa Anda sekedar mengatakan, inilah yang saya percayai. Haleluya, puji Tuhan. Anda harus bisa memberikan dasarnya menurut Alkitab. Memuji dan menyembah saja boleh saja. Tetapi janganlah Anda bersorak-sorak penuh semangat tanpa mengetahui urusan di balik sorak-sorak itu. Bisa saja Anda menjadi depresi nanti setelah Anda menghadapi kehidupan nyata yang seringkali tidak membangkitkan semangat. Anda harus mempunyai dasar yang jelas untuk mempercayai bahwa Allah yang Maha Kuasa betul-betul mengasihi Anda. Walaupun Anda berdosa, kasih Allah tidak bersyarat. Pengampunannya bagi Anda tidak pernah berubah. Pahami betul dasar-dasar mengapa Anda bersorak-sorak memuji dan menyembahnya. Barulah perkataan dan ekspresi Anda meyakinkan dan berpeluang menghasilkan perbedaan dalam kehidupan orang yang mendengarkan Anda. Alasan terakhir mengapa kita perlu mengetahui apa yang kita percaya adalah mengapa kita mempercayainya dan kita harus dapat membela iman kita. Adalah karena ini soal hubungan pribadi kita sendiri dengan Allah. Semakin kita menekuni firman-Nya, semakin kita mengerti apa yang diajarkan Alkitab tentangnya, sehingga semakin antusiaslah kita. Sebab kekuatan iman kita kepadanya, kepercayaan kita kepadanya adalah terutama didasarkan kepada apa yang dikatakan dalam firman-Nya sendiri tentang Dia, bukan didasarkan kepada opini kita sendiri. Banyak orang mengatakan mendapatkan pengalaman rohani dan mengklaim telah mendengarkan firman Allah. Ketika mendengarnya, Anda berhak mempertanyakannya. Bahkan perkataan saya sendiri pun ketika berkhotbah pantas dan harus Anda pertanyakan kebenarannya dengan membandingkannya dengan firman Allah. Apapun yang tidak sesuai dengan firman Allah layak dan harus Anda buang. Renungkanlah umpamanya kehidupan doa Anda. Pada mulanya pasti banyak sekali pertanyaan Anda, tetapi Anda sudah mengenal Allah bukan saja sebagai pencipta, melainkan juga sebagai Allah yang demikian mengasihi Anda sampai merancang penebusan Anda dengan mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan Anda. Anda sudah tahu bahwa begitu Anda percaya, Kristus hidup di dalam Anda melalui kehadiran Roh Kudus. Lalu secara bertahap Anda mulai mengerti apa kasih tidak bersyarat itu. Anda mulai mengerti dan mulai membicarakan tentang segala janjinya tentang doa. Anda mulai mengerti sifatnya yang mutlak setia. Ketahuilah bahwa setiap kali ada sesuatu yang baru, Anda mengerti tentang Allah. Maka iman Anda semakin kuat, keyakinan Anda semakin kuat. Jadi jelas sekali Anda perlu mengetahui apa yang Anda percayai. Mengapa Anda mempercayainya? Mengapa Anda harus mampu membela iman Anda? Sebab ini adalah mengenai hubungan pribadi Anda dengan Allah yang Maha Kuasa. Anda yang mempunyai anak, Anda bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak Anda tentang cara-cara Allah. Berilah anak-anak Anda sistem kepercayaan yang bisa mereka jadikan pegangan hidup maupun mati. Itu wajib, sebab Allah telah mempercayakan anak-anak itu kepada Anda, untuk Anda didik dalam kebenaran. Terlebih lagi di masyarakat sekarang yang condong menghancurkan apapun yang kudus, janganlah menyerahkan soal ini hanya kepada pendeta. Anak-anak Anda mengamati Anda, ucapan Anda, cara hidup Anda, dan karena anak-anak Anda tentu lebih mengasihi Anda daripada mengasihi pendeta mereka. Kemungkinan besar mereka akan meniru Anda daripada meniru pendeta mereka. Penting sekali Anda memberi anak-anak Anda sistem kepercayaan yang didasarkan kepada firman Allah, sebab hanya itulah yang bisa mereka jadikan pegangan hidup maupun mati mereka kelak. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Selama saya tahu apa yang saya percayai, mengapa saya mempercayainya, dan saya mampu membelanya, itu akan membantu kehidupan saya bersama Allah, membantu saya dalam doa-doa saya kepadanya, membantu saya dalam pelayanan baginya, membantu saya dalam ibadah saya kepadanya. Jadi penting sekali Anda mengetahui apa yang Anda percayai." Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengasihimu dan kami memujimu. Terima kasih atas firmanmu yang berharga. Terima kasih bahwa apa yang kami percayai sungguh menghasilkan perbedaan. Kami bisa menghadapi segala macam kesulitan dengan yakin dan pasti. Kami bisa menghadapi maut dengan kepastian mutlak, beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Tidak ada yang dapat mengintimidasi kami atau membuat kami takut. Terima kasih bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami atau meninggalkan kami. Kami yang sudah lama hidup bersamamu tahu bahwa tidak sekalipun Engkau membiarkan kami atau meninggalkan kami. Firmanmu itulah satu-satunya kebenaran, dan kehidupan kami menjadi ekspresi kebenaranmu ketika kami mengikut Engkau. Diberkatilah namamu yang kudus, di dalam nama Yesus. Amin.
1: Tahukah Anda apa yang Anda percayai dan mengapa Anda mempercayainya? Jika tidak, maka Dr. Charles Stanley mendesak Anda untuk mulai giat menekuni kitab suci dan memohon agar Tuhan menyatakan kebenarannya kepada Anda. Kebenaran mutlak ditemukan hanya di dalam kitab suci. Tidak ada satupun kekeliruan dalam firman Allah. Sementara Anda mencari kebenaran Allah, berbesar hatilah membaca doa Rasul Paulus dalam Efesus 3 ayat 16-19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
3: Heartliners, Apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Anda bisa beristirahat dan bekerja sekaligus. Belum lama ini seorang teman bertanya, bagaimana cara saya menemukan waktu istirahat di tengah kesibukan? Itu adalah topik yang sangat praktis yang sering harus kita hadapi. Menariknya, pada saat yang sama saya ditanya, saya menemukan sebuah ayat di Mazmur 68 yang berlaku untuk situasi itu. Ayat 19-nya berbunyi, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Bahkan belum pernah terpikirkan oleh saya bahwa Tuhan menanggung kita di tangannya. Perhatikan juga bahwa dikatakan Dia menanggung kita setiap hari. Betul, setiap hari. Pernahkah Anda menggendong seorang anak kecil yang tidak ingin digendong? Ia akan bergeliat-geliut sampai-sampai Anda takut jangan-jangan ia akan jatuh. Rasanya Anda ingin berkata, tenang saja, relax, engkau akan baik-baik saja. Engkau aman di tanganku. Mungkin Tuhan ingin mengatakan hal yang sama kepada kita saat ini. Anda berpikir, tapi Darlin, Anda tidak tahu betapa sibuknya saya hari ini. Banyak sekali yang harus saya selesaikan hari ini. Saya percaya, tapi Anda hanya bisa melakukan hal itu sekaligus. Dan karena Bapa Surgawi Anda Maha Kuasa, Dia mampu menggendong Anda di saat Anda melakukan hal yang harus Anda kerjakan itu. Betul, menurut saya, kita bisa beristirahat sambil bekerja. Saat bekerja, kita bisa yakin bahwa Tuhan akan menggendong, menopang, menghibur, dan memenuhi kebutuhan kita. Kita bisa tahu bahwa Dia mendekap kita dengan erat. Bersyukurlah saat ini juga atas fakta bahwa Anda bisa bersandar kepadanya bahkan saat Anda bekerja, karena Dia memang menggendong Anda di tangannya.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Program hari ini diambil dari Matius 9, Markus 5, dan Lukas 8 dari firman Allah. Kisahnya adalah tentang dua orang yang tinggal berdekatan, namun dunia mereka sama sekali berbeda. Yang seorang anak perempuan sehat berusia 12 tahun, yang lain seorang wanita dewasa yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Yang anak perempuan hidup dalam kenyamanan, ketentraman dan ketenaran, yang wanita malang telah menghabiskan seluruh kekayaannya mencari kesembuhan dan hidup sederhana tak dikenal orang. Baik yang anak perempuan, putri Yairus kepala rumah ibadat di Kapernaum, maupun wanita yang sakit, sama-sama berjumpa dengan Yesus pada hari yang sama. Sekarang yang anak perempuan sakit sangat parah. Yang wanita melihat Yesus di antara orang banyak. Diam-diam, yang wanita menjamah ujung jubah Yesus ketika Yesus sedang lewat, sambil meyakini kesembuhan. Yang anak perempuan sekarang berbaring di ambang maut, tidak sadar bahwa

0: Halo Onan, mana istri dan putriku?
1: Maaf Tuan, aku tidak mendengar Tuan pulang. Mari ku gantung jubah Tuan dan kubawakan air untuk Tuan. Di kebun Tuan, apa perlu ku beritahu mereka bahwa Tuan sudah pulang?
0: Tidak perlu Onan, aku mau memberi mereka kejutan dengan pulang lebih awal. Tapi aku haus dan lapar nih. Tolong dong siapkan makanan ringan untuk mengganjal sebelum makan malam.
1: Baik, Tuan. Segera ku siapkan.
0: Itu dia, dua orang yang paling ku sayangi di dunia. Cium pipi Papa dong.
2: Papa pulang lebih awal ya? Ayo, ku perlihatkan sesuatu.
3: Salam, suamiku. Anak kita mau menunjukkan proyeknya yang mutakhir tuh. Biar ku siapkan sesuatu untukmu ya. Sementara ia menjelaskan keinginan-keinginan hatinya.
2: Papa, coba dia rasakan tanahnya. Hangat kan? Dan lihatlah, tanahnya tetap tidak lengket ketika diremas.
0: Wah, anak papa jadi kotor deh tangannya. Kukunya dan sikutnya juga.
2: Papa, tolong dengarkan ya. Usiaku kan sudah 12 tahun, 3 minggu, dan 2 hari. Sekarang kan aku sudah gadis dan harus diperlakukan serius.
0: Betul. Anak berusia 12 tahun, 3 minggu, dan 2 hari pantas diperlakukan lebih dewasa. Papa mendengarkan. Silakan teruskan anakku. Maaf, Nona. Katakanlah rencana-rencanamu. Papa bisa melihat bahwa kamu bukan sedang bermain tanah seperti anak kecil, melainkan hendak memperbincangkan sesuatu yang penting.
2: Aku mau menanam kebun sendiri. Tanah ini sempurna. Dan dari warna bunga-bunga kuning itu, aku tahu bahwa sudah saatnya menanam sayuran berakar.
0: Rupanya kamu sudah banyak belajar ya tentang alam dan cara berkebun. Papa yakin betul akan kemampuanmu.
2: Papa, aku serius nih. Masa papa malah mengolok aku? Sebentar lagi juga aku punya suami dan anak-anak sendiri. Dan aku harus mulai dari sekarang.
0: Jangan buru-buru. Mama dan papa belum siap menghadapi tahun-tahun itu. Kalau yang kamu inginkan kebun, boleh. Suruhlah Hupin mencangkul tanahnya. Jadikanlah kebunnya sebesar yang kamu inginkan. Tapi jangan lupa ya, semakin besar kebunnya, semakin keras kamu bekerja untuk memeliharanya. Menanam itu barulah permulaannya. Berikutnya, kamu harus mencabuti ilalangnya, menyiraminya, menuai, mengawetkan, dan menyimpan hasilnya. Jangan mengerjakan terlalu banyak sekaligus.
2: Terima kasih ya, Papa. Aku akan mempunyai kebun yang sangat indah, yang akan membuat Papa bangga akan aku. Aduh, kepalaku. Kepalaku. Papa, sinar matahari membuat kepalaku sakit. Mataharinya, kok jadi hitam? Papa, aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat apa-apa.
0: Biar Papa gendong. Pejamkan saja matamu. Papa akan membawamu kepada Mama, lalu menyuruh orang memanggilkan tabib.

Seseorang dengan posisi dia bisa memberikan perintah dan segera dipatuhi tanpa banyak tanya. Mengepalai tempat ibadat adalah posisi yang sangat penting. Ia bertanggung jawab atas pemeliharaan tempatnya, mengarahkan orang untuk berdoa, dan menyampaikan khotbah. Para tua-tua dan ahli Taurat tunduk kepada otoritasnya. Yairus adalah seorang yang sangat kaya dan bereputasi jujur. Ia dipandang baik oleh semua warga desa, dan saya menganggap diri diberkati melayani di rumah tangganya. Pada hari yang naas itu, Yairus menghadapi situasi yang melampaui kemampuannya untuk mengendalikan. Tiba-tiba saja, ia menemukan dirinya dalam ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Ketika Yairus berlari ke dalam rumah membawa anaknya seperti membawa boneka, jelas-jelas wajahnya ketakutan. Segera seluruh isi rumahnya dikerahkan untuk merawat anaknya. Anaknya mengeluh, kepalanya berdenyut-denyut, dan daya penglihatannya hilang karena sinar matahari yang menyilaukan. Tidak seorang pun mampu menolongnya. Segala perawatan sudah dijajaki. Satu-satunya kelegaan yang dapat ditawarkan hanyalah teh yang diseduh dari tanaman tidur. Teh ini menghilangkan rasa sakit yang menyiksa dan menjadikannya tidur dalam kekebasan yang membahagiakan. Tapi begitu efeknya pudar, ia kembali terjaga karena tersiksa, memegangi kepalanya dan menjerit-jerit hingga ia kembali meminum ramuan tidur yang membuatnya tidak sadar. Beberapa hari berlalu. Siang malam, selalu ada orang yang menemaninya. Ia tidak pernah ditinggalkan sendirian. Anak ini berbaring terancam bahaya. Tidak sanggup cukup lama mentolerir rasa sakitnya untuk makan atau minum. Ia semakin lemah dan merosot ke dalam. Seluruh isi rumahnya tidak berani mengatakan kebenaran, tetapi kami semua tahu. Ia cepat merosot dan maut sudah menantikannya.

0: Veronica, oh Veronica, aku baru mendengar berita paling mengagumkan. Maka aku langsung lari secepat mungkin kemari. Saudara sepupu suami adikku pernah punya masalah sepertimu, dan ia sudah sembuh. Seorang penyembuh datang ke desa mereka, dan dengan harga 20 keping perak, ia membeli sehelai kain yang dicelupkan dengan celup khusus. Kainnya juga ditenun dengan motif sarang laba-laba, kebun kuning dan hitam. Kain ini harus diletakkan di atas perutnya setiap malam, sementara ia tidur selama 6 bulan. Maka, ia akan sembuh. Ternyata, sembuh loh. Dan sekarang, ia sudah normal seperti wanita-wanita lainnya. Coba saja, Veronica. Perawatan ini tidak sakit, juga tidak membuatmu muntah, mabuk, atau apapun. Kamu tinggal meletakkan kain ini di atas perutmu dan tidur terlentang selama 6 bulan.
1: Kamu sungguh sahabat sejati, dan aku tahu kamu berusaha membantuku. Tapi aku tidak sanggup membayar 20 keping perak. Seluruh kekayaanku telah habis, dan aku telah mempersiapkan diri untuk hidup dengan kondisi ini selama ku sanggup. Ketika tubuhku menjadi terlalu lemah, maka aku akan menghadapi fakta bahwa habislah riwayatku. Ayo, makan minum bersamaku dan ceritakan tentang adikmu dan keluarganya.
0: Veronica, ada satu jalan lain. Tolong dengarkan aku dengan sabar ya, sementara aku bercerita tentang orang ini. Aku yakin kamu pernah mendengar tentang dia yang disebut Yesus.
1: Pernah kok, aku malah sempat ingin mendekati dia. Tapi seperti yang kamu ketahui, aku kan dianggap tidak tahir dan tidak boleh dijamah oleh seorang rabi.
0: Veronica, ia tidak perlu menjamahmu. Aku pernah mendengar bahwa ia menyembuhkan seorang hamba hanya dengan kata-katanya. Hal itu ia lakukan dari jauh. Coba saja, aku yakin ia akan menolongmu.
1: Apa hakku mengganggu dia? Dia kan dicari orang-orang yang jauh lebih penting daripada aku.
0: Yang ia sembuhkan itu hamba seorang perwira Romawi loh. Masakan kamu tidak lebih layak daripada budak seorang Romawi? Bukankah kamu lebih layak daripada penderita kusta atau pengemis? Yesus pernah menjamah orang-orang yang tidak mungkin dijamah. Ia tidak membeda-bedakan orang kok sebelum memberikan kuasanya yang menyembuhkan. Wanita, anak-anak, miskin, tua, semua berbondong-bondong kepadanya.
1: Jangan membicarakan itu ah. Aku mau mendengar kabar baik dan yang menggembirakan. Bukankah adikmu mengatakan bahwa ia akan melahirkan bayi lagi akhir musim panas nanti?

Veronica telah putus asa ketika uangnya habis. Tanpa uang, ia tidak mungkin lagi menjajaki pengobatan. 11 pengobatan telah terbukti tidak membantu. 6 di antaranya adalah pengobatan yang biasa bagi wanita. Dan sisanya adalah pengobatan yang dicoba oleh wanita-wanita yang sudah nekat. Tidak ada yang berhasil. Karena tidak bisa menghadiri ibadat dan harus menjaga jarak dengan para pemimpin tempat ibadat karena ia tidak tahir, ia merasa sendirian. Sekarang ia sudah sepenuhnya pasrah dalam tubuh maupun roh. Tanpa pengharapan, sekarang ia hidup dalam isolasi, suatu nasib yang lebih parah daripada maut. Setelah temannya pulang, Veronica tidak mampu mengusir pikiran tentang Yesus dari benaknya. Karena tidak mau kecewa, ia berusaha mengusir pikiran-pikiran tersebut. Tapi Yesus tetap muncul dalam benaknya sepanjang hari, dan akhirnya terbentuklah sebuah rencana yang sesungguhnya membuatnya malu, namun tidak mampu dihalaunya. Seorang penipu, seorang pengemis, seorang pencuri. Apakah ia telah menjadi semuanya itu? Nekat bisa membuat seorang melakukan hal-hal yang jauh dari perilaku normalnya. Apakah ia sudah jatuh ke dalam kondisi itu? Atau apakah ia hanya mengerti jalan yang lebih baik? Apakah ia berbohong kepada diri sendiri? Atau mulai melihat kesempurnaan jauh di atas yang pernah dilihat sebelumnya?

0: bilang ia takut anak kita tinggal beberapa jam lagi hidupnya. Selain itu, baik dia atau siapapun juga tidak mungkin lagi menolong. Tolonglah engkau cari sang penyembuh, sang guru Yesus itu. Bawalah dia kemari. Ia telah menyembuhkan banyak orang lain, dan siapa tahu ia mampu menyembuhkan anak kita.
1: Istriku tercinta, kamu kira aku belum mencari dia ya? Sepanjang hari majelis tempat ibadat berkumpul dengan pemimpin-pemimpin tempat ibadat yang jauh dari segala penjuru. Orang-orang semakin takut, banyak yang keberatan terhadap ajaran-ajarannya, dan benci karena semakin banyak orang yang mengikuti dia. Bukti tentang kuasanya di Kapernaum telah disaksikan oleh ratusan orang, dan tidak mungkin disangkal. Namun, berdasarkan pemungutan suara, hari ini para tua-tua memutuskan untuk tetap netral. Anggota-anggota yang lebih muda dan lebih tua terpecah belah. Setelah berjam-jam berdiskusi, ditentukanlah bahwa kita akan tetap netral. Kita takkan menentang dia, tapi juga takkan mengikuti dia sebagai ilahi.
0: Engkau sendiri, Yairus?
1: Entah, pokoknya aku benar-benar tidak tahu jawabannya. Setelah hari berakhir, aku sempat mencari Yesus kok. Sekarang ini hanya dia seorang pengharapan kita. Sayangnya, ketika aku sampai di tempat ia mengajar, ia sudah berangkat naik perahu dan di mana atau berapa lama ia akan berada. Tidak ada yang tahu. Seluruh Kapernaum sudah tahu bahwa aku sedang mencari dan membutuhkan pelayanannya.
0: Apa akibat perbuatanmu nanti? Maksudku sehubungan dengan majelis.
1: Mungkin aku bisa kehilangan posisi. Tapi itu sih harga yang murah demi nyawa anak kita.
0: Betul. Kita hadapi saja kalau timbul masalah. Sekarang ini yang penting adalah kesejahteraan anak kita. Terima kasih ya suamiku. Kamu sungguh ayah yang baik dan mengasihi. Tadi aku berjalan di kebun dan baru beberapa hari yang lalu dia demikian dengan penuh vitalitas. Aku tidak tahan membayangkan.
1: Aku tahu. Kita akan melakukan apapun, merelakan segalanya demi menyelamatkan dia. Kita akan berusaha keras untuk menemukan jawabannya.

0: Tuhan, orang-orang di seberang sini menyambut dan mencari hadirat-Mu.
1: Petrus, nanti juga engkau tahu, di antara orang-orang di seberang sana maupun di sini, ada yang menyambut dan ada yang membenci aku. Kita harus melayani kedua-duanya, sebab semuanya punya kebutuhan. Suatu kebutuhan yang lebih besar daripada yang mereka sadari.
2: Tuanku yang baik, anakku berbaring hampir mati. Dia anakku satu-satunya. Aku mohon, ikutlah ke rumahku dan jamahlah dia. Lekaslah, guru. Waktu sangat mendesak dan aku takut nyawanya tak tertolong.
1: Ayo, bawa aku kepadanya.
2: Tolong buka jalan bagi Yesus.
1: Tunggu, siapa yang menjamah aku?
0: Yesus, semua orang berdesak-desakan di sekeliling-Mu. Mana mungkin kami menghalau mereka semua? Dan sekarang Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya, pasti banyaklah yang menjamahmu.
1: Petrus, ada orang yang menjamah aku dengan cara yang khusus. Aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku.
3: Aku yang menjamahmu, Tuhan. Aku tahu itu salah. Tapi aku juga tahu bahwa seandainya saja aku menjamah ujung jubahmu, bahkan benang jumbaimu saja, aku akan sembuh. Ampuni aku atas akal bulusku. Keyakinanku adalah, guru, dalam hati aku tahu, dengan seluruh keberadaanku aku percaya bahwa seandainya saja aku menjamahmu, aku akan menerima kesembuhan darimu. Hanya sehelai benang biru kok yang kujamah. Sungguh, Tuhan, sungguh, aku tidak layak, tidak tahir, dan tak akan pernah menjamah tubuhmu. Tapi hanya jamahan sedikit saja yang kubutuhkan. Aku tidak pantas menjamah tanganmu, dan aku tak akan pernah memintamu untuk menjamahku. Dan Tuhan, nyatanya aku sembuh dari penyakit yang sudah demikian lama kuderita. Aku langsung merasakan pendarahanku berhenti, dan aku tahu pasti bahwa aku sudah menerima kesembuhan. Ampuni aku, Tuhan. Aku datang seperti pencuri.
1: Anakku, janganlah bersedih. Imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan damai.

Anakku. Yesus memanggil wanita itu, Anakku. Datang seperti pencuri, bukan. Bukan seperti pencuri. Ia datang dengan kepercayaan bahwa ia tidak layak dijamah oleh sang penyembuh. Sekarang ia sudah sembuh, utuh, tahir, dan hidupnya telah dipulihkan. Yesus tidak mungkin memilih istilah yang lebih menggugah daripada anakku. Sebab sekarang Veronica menjadi merasa penting, dan sekarang dihormati dengan berkat-berkat dari Yesus di depan seluruh warga desa. Sekarang ia berjalan dengan kepala tegak, dan merasakan kasih pribadi yang paling berkuasa di muka bumi.

0: Tuan, Tuan, sudah, tidak perlu menyusahkan guru lagi. Sudah terlambat. Tidak ada lagi waktu bagi putri Tuan. Ia sudah tiada. Bukan kesakitan atau ketakutan, melainkan dengan damai sewaktu tidur. Istri Tuan membutuhkan Tuan. Ia putus asa. Ayo, ayo cepat pulang, Tuan.
1: Yairus, jangan takut. Tetaplah percaya. Teruslah percaya. Anakmu bukan mati, hanya tidur. Dan aku akan membangunkan dia.
2: Ketika Yesus tiba di rumah Yairus, anak tunggal Yairus berbaring dengan pakaian serba putih di dalam kamar mayat. Orang-orang yang profesinya berkabung, teman-teman, sanak saudara dan tetangganya sudah berkumpul, bersamaan dengan para pemain seruling serta kecapi. Pemandangannya sudah cukup menjadikan lutut Yairus lemas sementara ia mendekat. Matanya berkaca-kaca, dan dengan segala kekuatan yang ada di dalam dirinya, ia hanya sanggup mengikuti Yesus sang penyembuh. Tidak sanggup berbicara atau memegang kendali, Yairus bukan lagi pemimpin. Ia hanya seorang berkabung yang malang. Dan tiba-tiba, ia menemukan keadaan di sekeliling orang-orang yang profesinya berkabung serta masa yang berkabung. Menyuruh mereka pergi dan mengatakan bahwa anak Yairus hanya tidur. Menjadikan Yesus bahan tertawaan para profesional upahan yang tidak peduli serta para penonton. Semua orang bertanya-tanya dan tetap di tempat. Masing-masing menanti untuk menyaksikan apa yang akan terjadi berikutnya. Sebagian orang penuh dengan pengharapan, sedangkan yang lain hanya penasaran.

Janganlah berkabung bagi orang hidup. Anak ini bukan mati, hanya tidur.

0: Petrus, Yakobus, dan Yohanes, usir mereka semua dari rumah. Yang lain, tahan mereka di luar. Jangan biarkan siapapun masuk lagi sampai aku memanggil.
1: Ayo, ayo keluar. Semuanya tolong keluar. Dilarang masuk, ayo.
0: Yairus, ayo bawa saya kepada putri kalian. Bangkitlah, nak.
2: Anakku sayang, ternyata kamu masih hidup.
0: Anakmu perlu makan minum. Ia haus dan lapar.
2: Apa saja boleh. Semua isi dapur akan ibu hidangkan.
3: Mama, papa, siapa orang-orang ini? Mengapa aku berpakaian begini? Dan mengapa aku berada di kamar ini?
2: Anakku sayang, apa yang kamu ingat? Bagaimana perasaanmu?
3: Aku ingat mataku perih dan kepalaku sakit sekali. Tapi sekarang aku sudah baik-baik saja. Tidak ada rasa sakit. Mataku tidak perih lagi. Aku hanya heran apa yang terjadi.
2: Yang terjadi hanyalah hal-hal yang mengagumkan, sayang.
4: Rumahku adalah rumahmu. Minta apa saja yang engkau inginkan, aku takkan menahan apapun. Makanan, minuman, tumpangan, apa saja. Segala yang kumiliki terbuka bagimu. Aku takkan pernah sanggup membayar hutang ini. Selamanya, engkau akan disambut di rumahku.
0: Aku hanya minta agar jangan ada yang menceritakan apa yang telah terjadi.
4: Tapi kan seluruh warga kota sudah tahu.
5: Betul, Tuhan. Mana mungkin kami merahasiakan ini?
0: Seandainya diberitakan bahwa anak ini sempat mati lalu hidup kembali, nanti hidupnya berubah selamanya. Orang-orang akan memandanginya dengan penasaran. Sebagian orang akan mencoba menyembah dia. Yang lain akan takut dan lari daripadanya. Biarlah ia bertumbuh dewasa sebagaimana mestinya.
4: Engkau sungguh pribadi yang bijaksana dan murah hati. Engkau bukan saja memulihkan putri kami, melainkan juga menemukan jalan baginya untuk hidup yang damai.
5: Yesus, orang banyak di luar. Kami takkan sanggup menahan mereka. Masing-masing ingin menjamahmu dan desakan mereka akan terlalu kuat.
0: Aku akan keluar lewat pintu belakang. Nanti setelah semuanya tenang, baru cari aku ya. Aku akan menunggu di tempat yang sunyi.
5: Baik, Tuhan. Perintahmu akan kami taati.

Iman Yairus tidak sama seperti iman perwira yang hambanya disembuhkan. Juga tidak sama seperti iman wanita yang menjamah jubah Yesus. Namun imannya bertumbuh ketika ia menyaksikan putrinya hidup kembali. Ia menjadi yakin bahwa kuasa Yesus sungguh berasal dari sorga dan tidak seorang pun dapat menyangkal fakta itu. Yesus sungguh memiliki kuasa ilahi. Tangan Allah sendiri mengurapi dia. Dua kali dalam sehari, dengan matanya sendiri, Yairus menyaksikan jamahan sang guru. Yairus tidak netral lagi di tempat ibadat. Ia berbicara dengan berani, terkadang bahkan mengambil resiko kehilangan posisinya. Perkataan para nabi yang menubuatkan kedatangan sang Mesias lebih sering terdengar daripada aturan-aturan Musa. Kabar baik dan pengharapan selalu terkandung dalam khotbah-khotbahnya. Visi yang baru, yang penuh dengan optimisme, kasih dan kepedulian, diberikan kepada bangsanya. Lebih dari putrinya sendiri yang menerima hidup pada hari itu. Permulaan baru, yang penuh pengharapan, kasih dan tawa, terasa di mana-mana. Yairus, istrinya, dan seluruh isi rumahnya selamanya berubah dalam sekejap. Saya sungguh diberkati melayani Yairus dan keluarganya di masa yang demikian mencengangkan.

Wanita yang putus asa itu mengulurkan tangannya kepada Yesus. Yesus langsung menanggapi imannya yang besar. Yairus membutuhkan dorongan dan kembali Yesus memenuhinya. Anak perempuannya hanya menunggu, tidak sadar hingga ia merasakan jamahan Yesus. Hari ini Yesus mengulurkan tangannya kepada saudara. Tidak ada manusia yang tidak layak, dan semua orang diundang datang mendekat dan memegang tangan Yesus yang menyelamatkan. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalannya adalah Yesus, firman-Nya yang hidup. Allah telah mengutus Yesus dari sorga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus mendeklarasikan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus dibesarkan dan hidup sempurna tanpa dosa. Firman Allah mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Melalui Yesuslah kita dapat memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kita. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya, dan setelahnya saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Terima kasih telah mengutus Yesus, firman-Mu yang hidup, untuk menjadi juru selamatku. Terima kasih bahwa Ia hidup sempurna. Terima kasih bahwa Ia memberikan nyawanya demi aku. Aku mau tahu lebih banyak bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Terima kasih telah mengutus Yesus, firman-Mu yang hidup, untuk menjadi juru selamatku. Terima kasih bahwa Ia hidup sempurna. Terima kasih bahwa Ia memberikan nyawanya demi aku. Aku mau tahu lebih banyak bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana dosa-dosa kita dapat diampuni.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa

0: Saudara pendengar, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini kesaksian dari Evangelis Alexander STH dengan alamat Guman RT 010, Kerangan, Kalimantan Barat 78363.
2: Saya melayani di Desa Karangan sudah 13 tahun. Sebelum saya menceritakan pelayanan saya lebih jauh, saya ingin menceritakan bagaimana saya dapat bertemu hamba-hamba Tuhan yang telah dibantu oleh Yaski yang sekarang sudah berhasil. Contohnya Ibu Justina yang telah membeli bibit ayam kampung banyak sekali, juga bibit sayur-sayuran. Lalu saya bertemu dengan seorang ibu penjual kue keliling yang juga membeli bibit ayam. Nah,
3: sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Awal Yang Baru. Nats Alkitab dari Yesaya 55 ayat 7. Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.

0: Bulldozer terbesar di dunia adalah D575A. Panjangnya 5 meter, lebarnya 7,6 meter, tingginya 12,5 meter, dan beratnya 102 ton. Bulldozer ini pernah digunakan di negara yang memiliki kelebihan sampah yang mencemari lingkungan. Bulldozer ini didatangkan untuk menggali lubang yang cukup besar untuk mengumpulkan semua sampah itu, menguburnya, dan membuangnya dari kehidupan penduduk. Di kayu salib, Tuhan menggali lubang yang begitu besar sehingga ia dapat mengumpulkan dosa-dosa seluruh dunia di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ia mengumpulkan dan menempatkannya di atas putranya. Sekarang, ia mengambil semua kesempurnaan dan kebenaran putranya yang tanpa dosa dan menempatkan di atas Anda saat Anda menaruh kepercayaan kepadanya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Anda berkata, tapi saya sudah gagal total. Berlian yang kotor tetaplah berlian, hanya perlu dibersihkan. Dan itulah yang oleh darah Yesus dilakukan bagi kita. 1 Yohanes 1 ayat 7. Hal yang luar biasa tentang kalkulator elektronik adalah jika Anda menekan tombol yang salah, semuanya tidak hilang. Anda tidak perlu mengurai atau mencari tahu masalahnya. Cukup menekan, bersihkan, dan akan memulai ulang perhitungan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Tuhan siap mengampuni, memulihkan, dan memberi Anda awal yang baru.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: anak muda, kamu rindu bertumbuh dalam iman, punya komunitas yang seru, dan ketemu teman-teman baru yang sama-sama cinta Tuhan?
1: Yuk, datang ke Ngumpul Asik. Aku suka ikut Kristus. Acara kumpul bareng anak muda Kristen untuk ngobrol, sharing, pujian, dan dikuatkan dalam firman Tuhan.
0: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam di gedung Heartland Center.
1: Di sini kita bukan cuma ketemu, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus.
0: Mau tahu info lebih lanjut? Hubungi 0821-1303-0350.
1: Ajak temanmu dan sampai ketemu di Ngumpul Asik. Karena ikut Kristus itu
2: asik!

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: My heart thirsts after you.

aku merindukanmu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Hai anak muda, kamu rindu bertumbuh dalam iman, punya komunitas yang seru, dan ketemu teman-teman baru yang sama-sama cinta Tuhan?
1: Yuk, datang ke Ngumpul Asik. Aku suka ikut Kristus. Acara kumpul bareng anak muda Kristen untuk ngobrol, sharing, pujian, dan dikuatkan dalam firman Tuhan.
0: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam di gedung Heartland Center.
1: Di sini kita bukan cuma ketemu, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus.
0: Mau tahu info lebih lanjut? Hubungi 0821-1303-0350.
1: Ajak temanmu dan sampai ketemu di Ngumpul Asik. Karena ikut Kristus itu
2: asik!

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 44, Karakter dan Keterampilan. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus, pasal 12 ayat 31.

0: Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manakah lebih penting antara karakter dan karunia roh? Karunia roh adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Karunia roh berkaitan dengan keterampilan dalam mengerjakan sesuatu, doing. Meskipun berbagai macam karunia berasal dari roh, namun karunia itu tidak serta-merta menyentuh hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Hidup yang serupa Kristus adalah hidup oleh roh. Jadi, karunia roh tidak menjamin ada hidup oleh roh. Orang percaya yang memiliki berbagai karunia roh belum tentu menghasilkan hidup yang takut akan Tuhan. Jika seseorang memiliki banyak karunia tetapi tanpa takut Tuhan, maka ia akan menggunakan segala kemampuan untuk melayani dosa, kepentingan diri sendiri, dan dunia ini. Karakter adalah kualitas pribadi. Karakter adalah pribadi kita sendiri. Karakter kita dinyatakan dalam sifat-sifat kita. Jika kita mementingkan diri sendiri, maka sifat-sifat kita adalah egois, iri hati, tidak tahu mengasihi, tidak suka yang baik, dan tidak tahu berterima kasih, dan sebagainya. Sifat-sifat kita adalah pribadi kita. Sebab itu, karakter, sifat, dan pribadi menentukan jati diri kita, being. Mengapa kita memiliki karakter yang buruk atau sifat yang jelek? Karena dosa mempengaruhi diri kita, memproduksi sifat dan karakter yang buruk. Semakin besar pengaruh dosa dalam diri kita, semakin besar pula karakter dan sifat buruk kita. Hati yang baru menentukan karakter. Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Karakter saleh bersumber dari hati yang baru. Roh Kudus dalam hati menghasilkan karakter ilahi dan sifat yang baru. Galatia pasal 5 ayat 22. Hidup yang dipenuhi roh akan menimbulkan karakter yang demikian. Dilahirkan oleh roh menjadikan pribadi yang baru melalui ketaatan pada firman Allah. Jadi, karunia roh berhubungan dengan keterampilan, doing, dan karakter berhubungan dengan pribadi, being. Pribadi yang saleh berasal dari Roh Kudus. Karakter yang mulia dihasilkan oleh buah Roh Kudus. Karunia roh dan buah roh adalah dua hal yang berbeda. Memiliki banyak karunia roh, belum tentu ada buah roh. Dan memiliki buah roh, belum tentu ada banyak karunia roh. Karakter saleh terjadi karena hati yang diubahkan Tuhan. Dan keterampilan dimiliki karena pengalaman yang dipraktekkan. Keterampilan yang handal terus-menerus dipertajam melalui latihan dan pengalaman. Sedangkan karakter saleh diperoleh melalui ketaatan. Keterampilan yang luar biasa harus diperkuat dan ditunjang oleh karakter yang saleh. Keterampilan tanpa karakter saleh akan menghasilkan pribadi yang bermasalah. Karakter yang saleh disertai dengan keterampilan akan menjadikan pribadi yang agung, mulia, dan hormat. Kesaksian melalui karakter lebih mendalam dan berakar dibanding dengan kesaksian melalui keterampilan. Kesaksian melalui keterampilan lebih bersifat sementara, sedangkan kesaksian melalui karakter akan bertahan lama. Kobarkanlah karunia roh untuk membangun tubuh Kristus, bukan kepentingan diri sendiri, dan awasilah diri bagaimana seharusnya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Milikilah dan kobarkanlah karunia roh demi perkembangan kerajaan Allah. Dan janganlah abaikan karakter yang saleh, karena keduanya adalah karunia Allah yang melekat pada pribadi orang percaya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, adakah sifat atau karakter dalam diri Anda yang perlu diubahkan Tuhan? Sebutkan. Kedua, apakah memiliki karunia roh sama artinya dengan memiliki buah roh? Jelaskan jawaban Anda. Ketiga, bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia-karunia roh yang kita miliki? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.
3: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Radio.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Wajah iman, Brother Lawrence. Tekad. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi?
1: Tidak banyak orang yang dapat mengatakan bahwa Tuhan mengecewakan mereka. Tetapi Nicholas Hermann adalah salah satunya. Ia menjadi seorang Kristen ketika berusia 18 tahun. Suatu hari, ia melihat sebuah pohon yang tampak mati di musim dingin. Tetapi, ia tahu bahwa pohon itu akan hidup kembali

0: di musim semi. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ia secara rohani telah mati, dan ia memohon kepada Tuhan untuk membuatnya hidup kembali. Permohonannya dikabulkan, dan setelah itu, Nicholas Herman bekerja sebagai pelayan dan tentara untuk sementara waktu.
1: Pada tahun 1666, Nicholas Herman ikut dalam persaudaraan di Biara Carmelit di Paris. Herman berpikir bahwa ia akan menderita di tangan Tuhan karena hidupnya yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan mengejutkannya. Alih-alih hidup dalam penyesalan dan penderitaan, Herman yang diberi nama Brother Lawrence menemukan pengampunan, kebahagiaan, dan kedamaian.
0: Namun, iman Brother Lawrence diuji ketika ia ditugaskan untuk bekerja di dapur. Ia tidak memiliki keahlian di bidang ini dan merasa kesulitan. Namun, cara ia menghadapinya dapat mengajarkan kita bagaimana hidup dengan sukses bahkan hingga saat ini.
1: Lawrence percaya bahwa bahkan tugas-tugas yang paling sederhana dapat dilakukan dengan kasih kepada Tuhan. Dalam bukunya, The Practice of the Presence of God, dalam bahasa Indonesia, Praktik Kehadiran Tuhan, Brother Lawrence membagikan apa yang Tuhan ajarkan kepadanya. Dia menulis, "Bagi saya, bekerja itu sama seperti berdoa. Bahkan ketika ramai dan sibuk di dapur, dengan orang-orang meminta berbagai hal, saya merasa tenang dan dekat dengan Allah, sama seperti ketika saya berdoa."
0: Bagaimana Lawrence menjalankan tugasnya sebagai juru masak? Ia menulis bahwa ia memulai setiap tugas dengan berdoa dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan penuh kasih kepada Tuhan. Setelah selesai, ia akan berdoa lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Lawrence menulis, "Kita tidak boleh lelah melakukan hal-hal kecil untuk Tuhan, karena Dia tidak peduli seberapa besar tugas itu, tetapi seberapa besar kasih yang kita curahkan ke dalamnya."
1: Brother Lawrence yakin bahwa kekristenan dapat dipahami dalam tiga kata sederhana: iman, harapan, dan kasih. Ia mengatakan, "Jika kita memiliki iman, kita dapat mencapai segala sesuatu. Jika kita memiliki harapan, segala sesuatu menjadi tidak sulit. Dan jika kita memiliki kasih, segala sesuatu menjadi semakin mudah." Ketika kita mengamalkan tiga kebajikan ini, kita juga sedang mempraktikkan kehadiran Tuhan luar biasa.
0: Banyak pertengkaran dalam keluarga terjadi di dapur, tepat sebelum makan malam, saat semua orang lelah dan stres. Mungkin Anda tidak menyukai melakukan pekerjaan rumah di dapur, tetapi Anda dapat belajar dari Brother Lawrence dan melakukannya dengan kasih kepada Tuhan. Pendekatan Lawrence tentang Yesus yang selalu bersamanya ini didasarkan pada Alkitab. "Apapun juga yang kamu perbuat," kata Paulus kepada jemaat Kolose, "perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kolose 3 ayat 23.
1: Apa hal yang paling Anda takut lakukan? Apapun itu, inilah tantangan Anda. Jika Anda memiliki iman, harapan, dan kasih, hal itu dapat menjadi sesuatu yang baik. Sebagai seorang beriman, tidak ada tugas yang terlalu kecil untuk ditebus dengan kasih karunia. Tidak ada perbedaan antara hal-hal yang bersifat duniawi dan rohani, karena segalanya dapat menjadi kudus. Brother Lawrence, yang hidup hingga usia 80 tahun, mengatakan, mempraktikkan hadirat Tuhan merupakan cara terbaik untuk menjalani kehidupan yang kudus.
0: Saudara pendengar, hari ini kita belajar, bagi umat Kristen, seharusnya tidak ada perbedaan antara hal-hal yang bersifat duniawi dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Karena Tuhan telah menjadikan segala sesuatu kudus.
1: Dalam skala 1 hingga 10, seberapa seringkah Anda memberikan upaya terbaik Anda dalam menjalankan tugas? Brother Lawrence berpikir bahwa ia akan sangat menderita karena imannya. Namun sebaliknya, Tuhan memberinya kegembiraan dan damai. Bacalah Yesaya 43 ayat 25 dan lihat apakah ayat ini berhubungan dengan perasaan kekecewaannya.

0: si wajah-wajah iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: bersama TSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hapunten Bapak Ibu, di Yaski Radio teh aya program baru. Bagus pisan, namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Dapatkah kita membayangkan betapa besar penderitaan Bapa di surga bila kita seringkali hidup seperti yang kita inginkan dan bukan seperti yang Ia inginkan? Allah tidak akan mengorbankan putranya yang tunggal di atas kayu salib seandainya Ia tidak menghendaki untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia pasti akan berusaha mencapai kehidupan yang dikuduskan, karena ia ingin memenuhi kerinduan Bapa yang terdalam itu. Dan jikalau ia melakukannya, ia akan memperolehnya, karena Yesus menebus kita agar kita dikuduskan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

Sebagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Manfaat bersyukur. Bersyukur mengalihkan pandangan kita dari situasi kepada kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Pujian atas karya Allah pada sejarah awal umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan keputusan-keputusan yang diucapkannya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Bersyukur itu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tetapi tahukah Anda bahwa bersyukur juga bermanfaat bagi kita? Bersyukur itu memfokuskan kembali perhatian kita. Hidup dipenuhi banyak hal yang dapat menghalangi kita melihat semua yang dilakukan Tuhan. Alih-alih memikul beban dunia di pundak kita, kita harus berusaha memfokuskan kembali perhatian kita pada Tuhan dengan bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan, dan kesetiaannya. Bersyukur itu mengurangi kecemasan kita. Kita semua menghadapi tekanan, tuntutan, dan tanggung jawab. Tetapi jika kita membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur, beban kita berpindah padanya dan damai sejahteranya memenuhi kita. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Bersyukur itu menyegarkan relasi kita. Bersyukur menjauhkan kita dari pikiran bahwa kehidupan Kristen semuanya tentang kita. Persekutuan kita dengan Tuhan diperkaya karena kita berpusat padanya, bukan pada diri sendiri. Bersyukur itu menguatkan iman kita. Ketika kita bersyukur pada Tuhan atas kesetiaannya di waktu yang lalu, keyakinan kita akan kesetiaannya pada saat ini meningkat pesat. Bersyukur itu menyukakan roh kita. Bersyukur membawa sukacita dan membantu kita mengatasi keputusasaan. Saudara pendengar, meskipun bersyukur selalu bermanfaat, tetapi untuk bersyukur tidak selalu mudah. Tetapi mengalihkan fokus dan bersyukur pada Tuhan atas semua yang Dia lakukan adalah cara tercepat untuk mengubah sikap dan mendapatkan kembali energi kita untuk mengatasi tantangan apapun yang kita hadapi.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami bertelut di bawah kaki salib-Mu ya Kristus. Perkenankanlah kami ya Kristus Yesus untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.
0: 1 Raja-Raja 6 ayat 1-13. Pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, di bulan Siu, bulan ke-2, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Serambi di sebelah depan ruang besar panjangnya 20 hasta, sesuai dengan lebar rumah itu, dan lebarnya 10 hasta ke sebelah depan rumah itu. Pada rumah itu, ia membuat jendela-jendela yang rapat kisi-kisinya. Ia membuat ruangan tambahan pada dinding di sekeliling rumah itu, baik di sekeliling ruang besar maupun ruang terdalam. Seluruhnya dibuat bertingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, tingkat tengah 6 hasta, dan tingkat ketiga 7 hasta. Karena ia telah membuat ceruk-ceruk di sisi luar sekeliling rumah. Dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Ketika didirikan, rumah itu dibuat dari potongan-potongan batu yang telah disiapkan, sehingga tidak terdengar bunyi palu atau kapak atau perkakas besi apapun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah terletak pada sisi kanan rumah itu, dan orang naik melalui tangga-tangga lingkar ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat tiga. Setelah selesai mendirikan rumah itu, ia membuat langit-langit rumah itu dari balok dan papan kayu aras. Ruangan tambahan didirikannya di sekeliling rumah itu, masing-masing 5 hasta tingginya, lalu dihubungkan pada rumah itu dengan kayu aras. Datanglah firman Tuhan kepada Salomo, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang desainer interior harus memperhatikan semua detail rancangannya pada setiap ruangan, termasuk tata letak perabotannya. Tujuannya adalah agar hasil akhirnya sesuai dengan keinginan kliennya. Setelah membangun pondasi Bait Allah, kini Salomo melanjutkan dengan tahap mendirikan Bait Allah. Salomo sangat memperhatikan setiap detail, mulai dari ukuran panjang, lebar, dan tinggi bait. Lapisan dalam dari setiap ruangan, kerub, ukiran, dan pelataran yang ada di dalam bait suci tak lepas dari perhatiannya. Satu hal istimewa selama pembangunan adalah bait itu didirikan tanpa berisik. Tak ada suara palu atau perkakas besi apapun. Seluruh proses pendirian bait suci Salomo dilakukan selama 7 tahun. Hal istimewa lain yang lebih utama yang terjadi saat proses pembangunan dilakukan adalah Tuhan berfirman kepada Salomo, mengingatkannya untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintah dan ketetapannya. Dengan demikian, Tuhan akan memenuhi janjinya untuk tinggal di tengah umat-Nya. Tuhan tidak ingin Salomo melupakan inti dari janjinya, yang terletak bukan pada bangunan yang sedang didirikan oleh Salomo dengan segala keindahannya, melainkan

ketika kita melakukan peraturannya dan menjalankan perintahnya. Tanpa hadirnya Allah, semuanya menjadi sia-sia. Mari kita perhatikan setiap detail kehidupan kita dalam menjalani panggilan Allah. Berkaryalah di dalam ketaatan kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami berkarya bukan demi pujian, melainkan karena taat kepadamu. Tuntun tangan kami, teguhkan langkah kami, agar setiap karya menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Apakah Anda Terluka di Gereja? Bagian 1. Nats Alkitab dari Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku. Disakiti oleh orang Kristen lain memang bisa sangat menyakitkan. Tetapi gereja dipenuhi orang-orang yang tidak sempurna, yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Seperti yang dikatakan C.S. Lewis, Tuhan bekerja dalam diri kita dengan berbagai cara, terutama melalui satu sama lain. Jadi, sebelum Anda menyerah dan pergi, pertimbangkan saran-saran berikut. 1. Akui betapa sakitnya itu dan mulailah mengatasinya. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah ini. Dekati orang yang menyakiti Anda dengan rendah hati, termotivasi untuk berdamai. Diskusikan rasa sakit Anda dengan tujuan melepaskannya dan melanjutkan hidup. 2. Tanyakan, apa peran saya dalam hal ini? Jika itu seperti dalam kasus seorang pemimpin terpercaya yang telah jatuh secara moral atau hukum, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda menaruh harapan idealis pada kemanusiaan mereka? Perlu disadari bahwa mereka tidak sempurna dan dapatkah Anda mengampuni mereka? 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Pilihlah untuk mengikuti Tuhan, bahkan ketika hatimu hancur. Hanya Dia yang dapat memutuskan motif, niat, dan perasaanmu. Tuhan itu adil dan masuk akal. Namun, seringkali kesetiaan kita harus didahulukan sebelum berkatnya mengalir. 4. Jika Anda masih merasa harus pergi, berjanjilah pada diri sendiri dan Tuhan bahwa Anda akan pergi dengan baik. Tolak untuk mengatakan hal buruk apapun. Jangan pergi dengan marah dan akui kebaikan, sekecil apapun. Yang terpenting, jangan menyerah. Tuhan itu baik, gerejanya baik, dan manusia memiliki kekurangan. Carilah rumah ibadah lain dan berkomitmenlah padanya dengan hati yang terbuka.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat pagi hardliner yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan penyertaannya, kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita dan masih memberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman serta menjadi berkat bagi sesama kita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hardliner, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur bukan berarti kita mengabaikan kesulitan atau berpura-pura ya bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah setiap keadaan, baik saat kita mengalami sukacita maupun ketika kita mengalami tantangan. Hardliner, seringkali kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada menghargai berkat yang sudah Tuhan berikan ya. Padahal napas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sahabat, dan kesempatan untuk memulai hari ini adalah anugerah yang patut disyukuri. Karena itu hardliner, sebelum memulai berbagai aktivitas hari ini, marilah kita melatih diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah atas hal-hal yang besar, tetapi jangan lupakan juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Saat hati dipenuhi ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Kiranya hari ini kita menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan penyertaanmu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami apabila kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Ajarlah kami memiliki hati yang senantiasa melihat kebaikan-Mu, bahkan di tengah keadaan yang belum sesuai dengan harapan kami. Penuhilah hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan dalam setiap pekerjaan, kesehatan bagi tubuh kami, serta kasih yang nyata kepada setiap orang yang kami jumpai hari ini. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu, dan melalui sikap kami yang penuh syukur, banyak orang dapat melihat kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami, lindungilah kami, dan jadilah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar RBM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Along. Hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Oktober, bulan ke-10 di tahun 2026 ini. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Di dalam anugerah Tuhan kita akan menyelesaikan tahun 2026 ini, 2 bulan setengah lagi. Dan refleksi kita bagi perjalanan kita di tahun 2026 ini, apa yang sudah kita kerjakan yang memberi dampak bagi keluarga kita, masyarakat, tim kita, rekan sekerja kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau apapun itu. Nah, berkaitan dengan kehidupan kita bermasyarakat, maka pagi ini saya akan mengangkat sebuah tema, menegakkan keadilan sosial bagi sebagai wujud iman Kristen. Jadi ini sesuatu yang saya pikirkan dan renungkan berkaitan dengan kehidupan sosial, karena di dalam Pancasila kita ada sebuah sila di dalam sila yang kelima, yaitu berkaitan dengan social justice atau keadilan sosial. Sila kelima dari Pancasila menyebut atau berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau kita memperhatikan, mengobservasi atau mengamati apakah keadilan sosial itu sudah terjadi atau masih seperti ungkapan jauh panggang dari api. Artinya belum sepenuhnya kita alami, kita rasakan, kita praktekkan, kita lakukan. Itu sebabnya bahasan ini saya perlu bahas berkaitan dengan bagaimana kita menegakkan keadilan sosial sebagai wujud aplikasi atau penerapan iman Kristen kita. Ini sebagai sebuah integrasi antara menegakkan keadilan sosial sebagai aplikasi praktis atau penerapan atau wujud dari iman Kristen. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita barangkali bisa membuka di surat kabar, menonton berita, melihat di sekeliling kita. Seringkali kita menyaksikan atau melihat ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat kita berupa, misalnya kita lihat orang yang kaya semakin berkuasa, sementara orang yang miskin dan lemah sering terabaikan dan tertindas. Di tengah situasi seperti ini, tidak sedikit orang Kristen yang bertanya, ini pertanyaan penting juga bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah gereja dan iman kita, iman Kristen itu hanya berfokus pada perkara-perkara rohani saja? Apakah kita hanya fokus pada kehidupan rohani, dan lebih spesifik lagi, apakah kita fokus pada hari-hari ibadah kita saja di hari Minggu? Bagaimana dengan hari Senin sampai Sabtu? Nah, itu pertanyaan penting, apakah gereja dan iman kita hanya berfokus pada perkara-perkara rohani di dalam gedung gereja? Atau kalau kita memanggil kita untuk peduli pada keadilan sosial di tengah masyarakat di mana kita hidup, kita tinggal, kita berkarya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini dengan tegas mengingatkan kita untuk memperhatikan iman yang sejati sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kepedulian terhadap keadilan sosial. Tuhan tidak peduli pada ibadah kita saja. Tuhan tidak hanya melihat ibadah kita, tetapi juga bagaimana kehidupan kita itu menyatu, terintegrasi dengan kehidupan berkaitan dengan perilaku kita terhadap sesama kita. Jadi itu menjadi sesuatu yang seimbang, holistik, yang menyeluruh. Jadi kita tidak hanya spiritual tapi mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepedulian sosial kita. Itu menjadi tidak seimbang. Maka pagi ini saya akan membahas dengan cepat bagaimana prinsip keadilan sosial bagi kehidupan iman Kristen kita. apa poin-poin penting yang kita akan bahas. Saya akan jelaskan dengan cepat dan mengurainya dengan cepat pagi ini. Yang pertama, keadilan sosial itu adalah karakter Allah sendiri. Social justice itu bahasa keren ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah karakter Tuhan sendiri. Itu adalah sifat Allah sendiri. Di dalam Alkitab Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang adil, bukan? Kita tahu itu, Allah adalah Allah yang adil. Dan Allah kita yang adil itu dia membela yang lemah. Membela bukan orang yang lemah yang bersalah, tapi yang tertindas karena dia tidak berdaya. Bukan karena dia berbuat kejahatan, bukan. Orang lemah itu oleh karena dia gak punya power, dia gak punya kuasa. Walaupun dia benar, dia akhirnya tertindas. Kebenaran tertutupi dengan kuasa misalnya uang. Maka di masyarakat kita itu kalau orang punya uang dia bisa mengatur hukum. Sudah menjadi rahasia umum orang bisa menyogok. Macam-macam alat hukum yang bisa disuap. Nah itu korupsi misalnya, itu sangat jelas dan terbuka. Dan ini sesuatu yang menjadi penyakit sosial Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini menjadi penyakit di dalam masyarakat. Bahkan dalam struktur, di dalam pemerintahan atau apapun. Ya, kita bisa lihat orang-orang yang ditangkap korupsi yang ditayangkan di TV. Tapi kok gak kapok-kapok Bapak Ibu? Ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Kenapa orang sangat suka korupsi misalnya? Mengapa orang sangat suka menipu, merampok? Apa penyebabnya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab sekali lagi, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang adil dan pembela mereka yang lemah. Melalui Nabi Mika kita bisa membaca Tuhan menegaskan apa yang dituntut Tuhan dari kehidupan umat Israel, umat Tuhan dan orang Kristen pada masa kini. Saya baca dalam Mika pasal 6 ayat 8 berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu." Jadi, Allah tidak pernah menutup mata terhadap ketidakadilan. Ketika orang-orang miskin, janda, anak yatim piatu, pendatang diperlakukan semena-mena, sewenang-wenang, Allah bertindak sebagai pembela mereka. Tuhan menegakkan keadilan sosial bagi mereka. Dan keadilan sosial bukanlah gagasan manusia atau sekedar ideologi politik. Keadilan sosial itu adalah cerminan dari karakter Tuhan sendiri yang maha kudus, maha adil, dan maha kasih. Bagaimana dengan sikap ibadah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebenarnya ibadah yang sejati itu harus melahirkan keadilan. Pada zaman Nabi Amos, bangsa Israel itu rajin membawa korban persembahan dan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Namun saat yang sama mereka menindas orang miskin dan memutarbalikkan keadilan di pengadilan. Dan Tuhan menolak ibadah formalitas semacam itu. Kita tahu ada kisah tentang bagaimana suara Nabi Amos itu yang misalnya Amos pasal 5 ayat 24. Dengan sangat tajam Nabi Amos berkata begini. Amos 5 ayat 24. "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Jadi ibadah yang sejati itu tidak berhenti pada nyanyian pujian, doa, ritual ibadah. Tetapi itu harus berlanjut pada tindakan nyata menegakkan keadilan dan kebenaran di hari Senin sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu sebagai praktek dari apa yang kita yakini, firman Tuhan yang kita percaya. Itu prakteknya atau aplikasinya itu ada pada hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi bagian yang harus kita lakukan adalah layanannya mereka yang lemah. Itu sama dengan melayani Kristus, itu Tuhan juga pernah menyampaikan itu. Nah, bagi kehidupan praktis kita sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai perwujudan atau mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, jadilah suara bagi yang tidak bersuara. Kedua, bertindaklah adil dalam lingkungan terkecil kita. Misalnya kalau Anda jadi pemimpin atau pengusaha, berikan upah yang layak bagi pekerja. Jangan memeras atau memanfaatkan mereka yang lemah demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, bangunlah empati dan aksi nyata. Terlibatlah dalam kegiatan sosial, pelayanan kasih, gerakan-gerakan yang memperjuangkan kesejahteraan bersama dalam lingkungan tempat tinggal kita. Dan kiranya berkat Allah yang tak terhingga itu akan menyertai dan memberkati kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juni Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Selasa. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Bahkan sebelum kita mengucapkannya, ia hanya mau kita berdoa dengan percaya bahwa apapun jawaban yang Tuhan berikan, itu adalah yang terbaik bagi kita.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.hardline.co.id.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana cara mencari kerajaan yang tak terlihat? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk lebih dahulu mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dia memakai sebuah kata yang maknanya kuat, yang berarti mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang layak bagi waktu dan usaha yang dihabiskan untuk mencarinya. Yesus bisa dibilang mengatakan, engkau bisa mencari dan menemukan kerajaan Tuhan, dan ketika engkau menemukannya, segala yang kau korbankan selama mencarinya akan tetap menjadi milikmu beserta dengan kekayaan rohani yang tidak akan pernah kau dapatkan seandainya engkau hanya mencari keperluan hidupmu saja. Mari kita berhenti sejenak. Bagaimana Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda? Saat merenungkan apa yang menjadi motivasi bagi orang-orang di lebih dari 110 negara, saya percaya bahwa ketiga hal inilah yang menjadi motivasi dari sebagian besar dari kita. Uang, ketenaran, atau popularitas, dan kekuasaan, dan pengaruh. Tapi anehnya ketiga hal itulah yang menurut Yesus tidak boleh menjadi sasaran dan prioritas utama kita. Di pintu gerbang kerajaan Tuhan, uang atau emas tidak akan ada gunanya sama sekali. Memang uang bisa membuka banyak pintu di kerajaan-kerajaan yang ada sekarang, tapi kadang-kadang ada pintu yang tidak bisa dibuka bahkan dengan seluruh uang yang ada di dunia. Sir Ernest Shackleton merasakan ini di tahun 1914 ketika kapalnya Endurance remuk terjepit oleh es di Antartika. Para pembuat kapal itu merancangnya agar es yang membeku bisa mendorongnya saja ke atas sehingga kapal itu bertengger di atas bentangan es. Tapi rancangan mereka gagal. Waktu es menjepit kapalnya, Shackleton mengumpulkan krunya dan memberitahu mereka bahwa yang paling penting adalah keselamatan mereka. Ribuan kilometer es Antartika terbentang di antara mereka dan sebuah tempat yang bernama Pulau Gajah. Ia memberitahu krunya, mereka hanya boleh membawa 1 kilogram peralatan, hanya yang penting untuk bertahan hidup. Untuk membuktikan keseriusannya, ia melemparkan pemantik api emas dan beberapa keping uang emas miliknya ke tanah dan menghunjamkannya ke dalam es dengan sepatunya. Uang emas tidak ada harganya di es Antartika itu. Sama seperti di depan pintu gerbang kerajaan Tuhan. Menurut Yesus, menghabiskan tenaga dalam hidup untuk mengejar sukses berarti menyia-nyiakan waktu. Hal itu tidak akan bisa membeli kebahagiaan atau jalan menuju hidup. Bagaimana dengan sasaran kedua yang banyak dicari oleh orang, yaitu ketenaran atau popularitas? Memang bagus bila prestasi kita diakui, tapi Tuhan tidak banyak peduli dengan piala, medali, atau penghargaan yang kita raih. Saya teringat akan seorang pengusaha sukses yang kehilangan kursi penerbangannya. Dengan marah, ia mendesak ke depan antrian dan menunjukkan tiketnya kepada petugas yang kemudian menerangkan bahwa tidak ada kursi yang tersedia lagi. Anda tahu siapa saya? Desak pengusaha itu. Petugas yang sudah kelelahan itu memandangnya, lalu mengambil mikrofon dan mengumumkan melalui pengeras suara. Ada seorang pria di sini yang tidak ingat siapa dirinya. Kalau ada yang bisa mengenalinya, mohon maju ke depan. Ya, kekuasaan dan pengaruh bisa membuka pintu-pintu klub eksklusif di dunia. Tapi hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membuka pintu kerajaan Tuhan. Paulus menerangkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Mereka yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan menjadi anggota dari sebuah keluarga yang tidak memperdulikan gelar atau jabatan, di mana semuanya setara, di mana semuanya berada di sana bukan karena usaha atau prestasi, melainkan karena anugerah Yesus Kristus, Putra Elohim, Bapa Yahweh, datang ke bumi dan menunjukkan jalan pulang ke surga kepada kita. Kerajaan yang tak terlihat, meskipun tak terlihat, kerajaan itu nyata dan terdiri dari orang-orang dewasa, remaja, dan anak-anak di seluruh dunia yang telah berlutut menyembah Putra Elohim dan disatukan dalam persekutuan tak kasat mata yang kita sebut sebagai gereja. Kerajaan Tuhan ini benar-benar ada. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM.
2: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
3: Hello, everybody. Thank you so much for joining us here on Pastor Rick's Daily Hope with Rick Warren. Well, today we're continuing in this timely series called Strategies for Stressful Times. In this series, Pastor Rick shares timeless truths from God's Word that will help you manage stress, overcome worry, and experience the peace and stability that only God can provide. And now let's jump in with part two of a message called How to Keep Your Tank Filled Instead of Running on Empty.
4: How does Jesus respond when you say, I got nothing to give? I'm all out of gas. I'm living on fumes. What does Jesus do when you come to him in your emptiness? Does he scold you? No. Does he judge you? No. Does he reprimand you? Say, oh, you should be full. No. In fact, he does the exact opposite. Jesus says this in Matthew chapter 11. Look at this. Matthew chapter 11, verses 28 to 30. He says this. If you're tired from carrying heavy burdens,